0: Kecelakaan dengan sebuah Mitsubishi Pajero di Jalan Lintas Barat, Dusun Wonokrio, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo. Kecelakaan maut tersebut terjadi pada Jumat 2 Oktober 2026, sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Dua pemuda yang menjadi korban dalam peristiwa itu adalah Rojib Al-Hakim, 19 tahun, dan Fiar Arles Fernando, 20 tahun, keduanya warga Pekon Sidoharjo, Pringsewu. Rojib diketahui mengendari sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi, sementara Fiar berada di jok belakang sebagai penumpang. Dari pemeriksaan awal di lokasi kejadian, kecelakaan diduga terjadi ketika Honda Supra melaju dari arah Pringsewu menuju Gading Rejo. Motor tersebut diduga dipacu dengan kecepatan cukup tinggi. Saat mendekati lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan aksi standing. Manuver tersebut diduga membuat kendaraan kehilangan kendali hingga bergerak maju ke jalur berlawanan. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah Mitsubishi Pajero bernomor polisi B2267SJE datang dari arah sebaliknya. Mobil tersebut dikemudikan Happy Haryanto, warga Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Tabrakan pun tak dihindarkan, benturan keras membuat kedua pemuda tersebut terpental ke bahu jalan dan mengalami luka parah. Keduanya kemudian dievakuasi, namun nyawa Rojib dan Fiar tidak dapat diselamatkan. Sementara pengemudi Pajero dilaporkan tidak mengalami luka. Kasat Lantas Polres Pringsewu Ibtu Adi Wibowo, mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Dandi Perdana Putra, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan. Pasca kejadian, kedua kendaraan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polres Pringsewu untuk kepentingan pemeriksaan. Polisi mengingatkan pengendara agar tidak melakukan manuver berbahaya di jalan raya. Kecepatan kendaraan juga diminta tetap disesuaikan dengan kondisi jalan dan situasi lalu lintas. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, semangat pagi dong, Besti. Awal pekan, masih 6 Oktober, juga masih awal bulan. Yuk, sampai nanti jam 8, seru-seruan lagi bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.

Asik. Jangan lupa loh ikutan gabung ya Besti di 08 12 12 12 9 310. Chandra tungguin pagi hari ini. Jangan lupa sarapan dulu. Minimal minum susu kambing etawa deh. Kalau masih nasinya belum mateng, sayurnya belum mateng, susu kambing etawa diminum dalam saat perut kosong juga bagus banget. Nggak masalah Besti, santuy. Malah itu bisa jadi buat sarapan, iya kan? Apalagi kalau punya roti tawar ditutul-tutul boleh kali, iya kan? Ih, sehat sarapannya pagi-pagi minum susu kambing etawa, banyak vitaminnya juga. Pengen dapetin susu kambing etawa sih? Yang 200.000 dapat 3 masih ada. Atau mau yang gratis aja enggak usah bayar? Ada, tapi syaratnya beli 1 botol madu si pahit atau madu si lambung. Nanti kamu bisa dapetin bonus susu kambing etawanya. Atau juga nih beli drop, kamu bisa dapet bonus susu kambing etawa. Ya, yang varian Zigo 26 itu pun kalau kamu beruntung, kalau masih kebagian ya Besti. Beruan sebelum kehabisan.

Jangan lupa besok tanggal 10 ternyata ada cek kesehatan gratis ya Bes di Radio Inovasi. Kamu datang ya Besti. Tanggal 10 hari Sabtu. Besti datang, Besti datang, Besti datang. Bisa cek kesehatan, nanti dapetin promo spesial untuk bulan ini masih tersedia lengkap pol Besti. Hey, hey, hey. Ada si pahit beli satu gratis susu kambing Etawashi. Ada si lambung juga sama, beli satu gratis susu kambing Etawashi. Oh. Terus juga Etawashi itu kamu beli 200 ribu aja masih dapat 3 biji itu, tapi stoknya enggak banyak. Kalau kamu masih kebagian berarti kamu sangat beruntung sekali, bestie. Habiskan, habiskan, habiskan. Persusuan dihabiskan dulu Besti. Beli drop gratis satu susu kambing atau Ziga 26 varian jahe merah. Tapi itu gak semuanya tersedia. Kalau kamu masih kebagian, kamu beruntung pol Bes. Hayo loh, yang belum punya produk-produknya, buru-buru-buru segera dapatin buru ya. Biar apa? Biar dapat promonya dan cepet-cepet segera dapat sehatnya Besti. Kan kita maunya sehat, gak mau sakit-sakit, gak suka, gak suka, gelai. Dan juga nih Besti, buruan kamu ikutan bergabung. Ini kayaknya Chandra bentar lagi mau live di TikTok sih, kayaknya ya. Bau-baunya gitu Besti. Buruan juga yang lagi beraktivitas diselesaiin. Yang lagi rebahan, kamu iburuan, kamu bangkit dari tempat tidur, cepet kamu beraktivitas. Tapi beda cerita kalau ternyata kamu lagi meriang, gak enak badan, Chandra doain semoga kamu cepat sehatnya ya. Buruan dapetin produk-produk promonya, dapetin produk-produk herbal yang ada di seluruh jaringan Tri Rama ya. Dan juga hati-hati kalau

semuanya diproses, dikirim secara online, dikirim lewat ekspedisi, dikirim lewat kurir. Hubungi call center di 0831 760 600. Udah satu pintu itu aja, biar kamu dapat produk yang asli, pake banget. Ya, inget ya, ke CS aja, besti.

Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
4: Digoyang lagi, bro. Kuma, bro, semuanya. Ikutan bergabung juga boleh ya. Jangan pada lupa, pokoknya dirajin-rajinin juga dong. Minum susu kambingnya Tawanya dong, karena manfaatnya banyak, Pol. Ya. Untuk kesehatan tulang, maksimal banget. Karena ada kandungan kalsium, ada kandungan fosfornya, itu tinggi banget, besti. Bantu buat cegah osteoporosis. Terus juga bagus banget buat jaga kekuatan gigi. Gak mau kan giginya gampang keropos, gak mau giginya gampang bolong. Makanya rajin-rajin minum susu kambing Etawa ya, besti. Terus juga buat pencernaan aman, ya kan. Ini proteinnya tuh lebih lembut, besti. Jadi lebih mudah dicerna. Lambung kita jadi bakal tenang, besti. Terus juga bisa banget buat ningkatin daya tahan tubuh, karena ada kandungan seleniumnya, ada kandungan seng, ada vitamin A-nya. Bagus banget. Itu baru manfaat dari susu kambing Etawa. Belum lagi susu kambing Etawa premium yang ada di Trirama Jaringan. Itu kan ada lagi bahan-bahan herbal lainnya, ditambahin lagi ke dalamnya. Apa gak makin jocis itu, besti. Terus juga ini nih, yang selama ini alergi banget sama susu sapi, lah beralih aja langsung ke susu kambing Etawa, karena lebih minim alergen, besti. Terus juga ini bagus banget ternyata buat jaga kesehatan jantung, karena mengandung asam lemak rantai pendek dan juga sedang, serta juga ada kalium yang bisa bantu menstabilkan tekanan darah kita. Jadi gak usah khawatir. Selama ini mau minum susu kambing Etawa takut, soalnya kan dari kambing, nanti tekanan darah aku meninggi. Itu kan kalau makan kambingnya, daging merahnya. Ini kan minum susunya. Ya, jadi malah bagus banget yang menjaga tekanan darah. Ih, buruan. Segera dapetin aja susu kambing Etawa yang banyak banget manfaatnya di sini ya, besti, di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Dan juga yang sudah pada punya susu kambing Etawa, atau juga yang sudah punya herbal-herbal yang ada di Trirama Jaringan, apalagi kita ada terbaru, ini ada juga Zigma. Uhuy, yang sudah banyak juga pelanggan setianya, yang banyak manfaatnya juga untuk persendian yang sering kejelinu, yang ada benjolan-benjolan, yang ternyata juga ini ampuh banget untuk mengatasi gatel-gatel, besti. Kamu harus segera punya Zigma. Ini produk oles ya, jadi penggunaannya di luar. Ya jaga perseniannya sambil rajin minum susu kambing Etawa. Nah, dari luarnya dijaga dengan Zigma. Perpaduan yang sangat jocis, perpaduan yang sangat mantul. Iya kan, beruan segera dapetin produknya, besti. Jangan sampai kehabisan, jangan menyesal kemudian. Hari ini mau OTW langsung datang ke radio boleh. Atau pengen dianterin ke rumah kamu, bisa hubungi call center aja di 0831 760 600.

Oke, besti, kami yang baru saja digabung bareng sama Chandra Dewi di sini. Masih ada waktu untuk kita bisa goyang lagi, besti. Buruan, kamu bergabung. Aku mau sapa-sapain kamu-kamu-kamu yang sudah ikut menyatu. Hey, semangatin lagi dong yang sudah mulai riuh banget. Anaknya sudah mulai berangkat sekolah nih. Jam segini kan udah mulai OTW lah ya. Jam segini apakah besti masih sangat ruwet? Masih ada yang belum berangkat anaknya? Bisa jadi anaknya susah bangunnya. Emosi pagi hari ini. Sudahlah ya, jangan emosi lagi. Mending kita goyang lagi aja bareng Chandra Dewi di sini, besti, di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, bosku. Tanjung Kesuma, warga Tanjung Kesuma RT1 bangga ya. Indonesia menang lawan timnas Thailand. Woi, Indonesia joss banget ya. Thailand keren, tapi Indonesia lebih keren lagi, besti. Wihi, juara satu kita tadi malam, besti. Ada juga ini Bunda Ulfa lagi uprek-uprek di dapur, masak apa, Bunda? Ada Pak Cupli hadir dari kawasan Pondok Tahu ini sambil aktivitas digoyang buat bestik semuanya. Ada Wahyu Endra juga dari Seputiraman sudah ikut bergoyang, terima kasih. Ada Pak Yusuf lagi sarapan sama ikan tongkol, minumnya air putih biar sehat ya. Jangan lupa minum susu kambing Etawa juga dong. Hey.

aja kami nggak tahu lah. Tapi aku pagi ini nggak mimi cucu Chandra, aku miminya madu. Madu si pahit, ada madu si lambung, nggak apa-apa, boleh. Kan kalau beli itu juga si pahit atau si lambung, nanti besi bisa dapat bonus susu kambing etawashi masih tersedia. Hayo besi, kalau belum punya biar dianterin sama kurir-kurirnya, kita siap nganterin besti. Ih, buruan ya kamu order, mumpung masih pagi dianterin hari ini juga. Ada lagi ini, ada Mas Wigi lagi berjemur ini, cari sinar matahari pagi sambil bergoyang-goyang. Ah, kenapa sinar matahari segala dicari? Bukankah ini sudah bersinar terang? Bukankah ini kita masih sangat menyala matahari? Emang di sana mendung, Mas Wahyu Wigi? Oh, harus dicari, ha? Hayo loh. Ada juga Mbak Subana ikutan goyang. Aku maunya sehat, guys. Makanya aku minum susu Zigo. Duana mantul. Ada juga selamat pagi Indri Laundry. Hah? Indri Laundry? Siapa ini? Gue Shena ini. Oh, aduh, calapan pakai endok glundung. Endoknya glundung-glundung gitu. Ada Mbah Gogon, kenapa Mbah Gogon kok menangis sih kilo? Mimi cucu dulu. Mimi cucu.

Mas Anda sama pagi hadir gaspol juga dong. Siap, siap, siap. Jangan lupa hari Sabtu besok cek kesehatan ya Besti. Kamu harus datang hari Sabtu di Radio Inovasi. Di Radio Inovasi itu ada di Mandala ya. Ada di Lampung Tengah, Besti. Kamu tahu Pasar Mandala? Nah, kalau kamu tahu daerah Pasar Mandala, kamu maju sedikit ke arah Tandus. Nah, jangan kebut-kebut jalannya biar nggak kehilangan pelang jalan. Pelang Radio Inovasi di pinggir jalan, di kiri jalan kalau dari Pasar Mandala, Besti. Nanti kamu kalau udah ketemu pelangnya masuk terus, jangan ikutin kabelnya, nanti nyasar kamu masuknya ke rumah Mak Iem jadinya. Ikutin aja jalan itu lurus, lurus paling ujung itu dia Radio Inovasinya ya. Besti, kamu datang besok pantau kesehatan tubuh kamu lewat LBA, ya kan? Nanti kamu bisa cek gimana keadaan darah kamu. Yang mana kita lihat dari darah nanti bisa kelihatan nih keadaan tubuh kita secara umumnya gitu, Besti. Ya. Siap-siap kita bergeroyang lagi, Besti. Kenapa jadi bergeroyang? Bergoyang maksud aku tuh ih si lidah ini gara-gara aku udah siapin ini oncom gondrong lidahnya jadi ikut gondrong juga ini. Coba ada lagi siapakah itu? Bunda Willy lagi mantau juga di sini, sekolah daring karena asap wah kan Palembang lah lagi kena asap juga ini Besti, semoga cepat reda ya, semoga cepat hujan biar yang lagi pada kebakaran ini hutannya segera reda, biar asapnya juga segera reda, biar anak-anak bisa sekolah normal dan semuanya beraktivitas dengan normal ya, nggak ada lagi tuh kehalau sama asap-asap yang sangat mengganggu pernapasan ya Besti. Mbak Arbi panik, pokoknya minum susu kambing etawasi biar tambah semangat. Ih bener, sambil pantau di sini ya Besti, biar makin semangatin lagi bareng sama Madu Jelly. Mainkan DJ-nya, enak sekali bosku, gaskan.

0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
5: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
6: Etamed habis 3 kotak?
5: Habis 3 kotak, iya.
6: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
5: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
6: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
5: Tahu dari Radio Trirama.
6: Pendengar ya?
5: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
4: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
7: Jelly. Mainkan DJ-nya.
8: Mainkan DJ-nya.
7: Enak sekali.
9: Kita goyang lagi, bro.
8: Selamat pagi, bro. Selamat beraktivitas, bro. Sehat-sehat selalu ya, Besti. Yang sudah ikutan partisipasi juga terima kasih semuanya. Ada Ibu Muslimah dari Veteran, semangat selalu dong. Ada Mbak Yuan, ayo Chan, Mimi, Cucu Chan, ayo. Ada juga ini Mbak Marini, absen gas pual. Salam buat semuanya aja, Aisyah. Ada juga dari Inang di Candimas, salam goyang untuk semuanya. Lagi apakah kamu? Lagi beberes biasa. Ya kalau pagi-pagi memang saatnya kita beres-beres, Besi. Ibu Damiasih, selamat pagi cintaku, sayangku, I love you ku, emah-emah aku. Biarpun sibuk tetap pantang sambil goyang. Salamnya buat Wak Parti, Mbak Asniati, Wak Yoyo, spesial buat Chandra. Semangat terus seperti timnas sepak bola Garuda Indonesia Merdeka. Yeay, oleh, oleh, oleh, oleh. Ya, Chandra soalnya tadi malam oleh-oleh sendiri, Bes. Nonton sendirian di dalam kamar soalnya lo, ya Allah. Tapi gak apa-apa ya, tetap ya, nuansa-nuansa dramatiknya itu tetap kerasa, tetap berasa, tetap bukan lagi pokoknya, Besti. Ini juga yang sudah pada punya susu kambing etawa, yang sudah pada punya herba-herba di Trirame Jaringan. Ini loh, Ibu Ngatika udah dibeliin Zigma. Sehat selalu ya Ibu. Ada juga Mbak Reni, ini anak Ibu Detuti dari Jati Datar. Udah, apa ini? Oh, ini beli Biosi kemarin ke Radio Inovasi. Terus juga ada Mbah Wakijem, beliin Mbah Wakijem dari Sendang Agung, dibeliin Sekualen. Ada Pak Arifin dari Manggarawan, pertama kali beli Zigma. Iya, biar keluhannya cepat sehat ya Pak, cepat sembuh ya Pak. Ada Pak Hanafi dari Tegal Yosek Kebumen, keluhannya asam lambung, minumnya apa sih? Lambung. Ini emang produk yang sangat bagus banget untuk Besi yang punya keluhan lambung. Ada Pak Beri Zairan dari Sumedang, ini beliin ibunya sakitnya batuk-batuk ya, belinya apa? Biosi Sihaga. Ada Titin Liana dari Tanjung Intan, ini baru pertama kali banget mau minum Biosi dipaduin sama Prokanda. Oh, semoga cepat membaik keluhannya ya Mbak Titin. Ada Mbah Rosina dari Taman Negeri, kemarin sudah ke Trirame cari susu kambing etawashi yang 200 ribu dapat 3, mumpung masih ada promonya Bestiku. Ada juga nih Pak Aceh dari Tata Harjo, kemarin cari apa sih? Lambung, keluhannya asam lambung, udah pernah minum habis satu botol. Nah, ini pasti ngerasa enak nih, makanya beli lagi nih. Sehat-sehat terus ya Besti-besti, kalau mau datang hari ini

waktunya habis. Nanti dilanjutin bareng sama Dua Miau aja di Pasar Goyang ya. Kita goyang-goyang lagi, apakah kamu setuju? Sekalian Chandranya pamit ya, Besti. Jangan lupa nanti kamu datang hari Sabtu ke Radio Inovasi. Langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Dihimpun dari Kemenag Lampung Timur, Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 resmi dimulai. Pembukaan ajang kompetisi antar madrasah tersebut berlangsung di Aula Man 1 Bandar Lampung pada minggu kemarin dan dihadiri jajaran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rohman, hadir sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Latif Khairin Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah, Ma'ruf Abid, serta para kepala madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah ibtidaiyah. Kehadiran jajaran Kemenag Lampung Timur dalam pembukaan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan terhadap keikutsertaan peserta didik Madrasah Lampung Timur dalam OMI 2026. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kompetisi dengan semangat serta menjunjung tinggi sportivitas. OMI diharapkan menjadi bagian dari upaya madrasah dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi sekaligus memperkuat integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Untuk diketahui, OMI tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2026 berlangsung mulai kemarin hingga hari ini di Man 1 Bandar Lampung. Para peserta dari Lampung Timur diharapkan mampu tampil maksimal dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman, mengasah kemampuan, serta membawa prestasi bagi madrasah dan daerah. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi dong bareng sama Duo Mia.
1: Yes, bener banget. Oh, panjangnya.
0: Mia, soalnya aku sedang bahagia pol.
1: Oh, kenapa? Indonesia menang kan?
0: Yeah, ole, ole, ole, ole.
1: Kamu nonton bola sampai jam berapa, Bu?
0: Ya sampai selesai.
1: Ya kan aku gak nonton, makanya aku nanya.
0: Sampai tutup pokoknya.
1: Sampai tutup, sampai bubaran, sampai tulisan berjalan.
0: Sampai bubar pokoknya.
1: Gak tahu jam berapa?
0: Jam 11-an.
1: Oh, jam 11-an. Uh-huh. Oke, tapi gak sia-sia ya nontonnya ya.
0: Iya dong, suka pol.
1: Wih, pantesan pagi hari ini Chandra ceria banget. Cerah banget ternyata.
0: Iya kan, Indonesia di dadaku.
1: Mantap ya.
0: Aduh, Besti, ih kita temenin sampai nanti jam 10 ya.
1: Iya dong, Besti.
0: Ih, kamu gak usah kemana-mana dong, tetap bareng sama Dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Miau.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, sekarang tuh kayak bingung banget tau gak sih Chan? Kayak penyakit, keluhan kesehatan tuh kayak macem-macem banget loh. Mulai dari kayak keluhan yang belum pernah terjadi. Kayak dulu tuh kayak keluhan ini tuh jarang banget terjadi di desa-desa gitu ya. Tapi kayaknya sekarang tuh udah merebak banget. Kayak darah tinggi, asam urat, kolesterol, diabetes. Tuh kayaknya tuh dulu tuh kayak jarang banget kayak tetangga kita punya apa, punya keluhan, oh diabetes gitu tuh kayak jarang banget ya Chan ya. Tapi kayak sekarang tuh kayak hampir rata-rata punya keluhan diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol gitu Besti.
1: Ada lagi satu nih yang apa? Ini tuh kayak yang gak mungkin amat gitu loh. Anak-anak kok bisa kena. Tapi nyatanya anak-anak itu juga banyak banget yang kena. Usia-usia produktif yang seharusnya mereka itu sangat aktif-aktifnya, ada keluhan. Dan akhirnya apa? Harus cuci darah. Keluhannya di ginjal. Itu kemarin aku baru baca berita untuk daerah Pringsewu aja, Pringsewu Pesawaran. Ya, belum dari daerah lainnya. Itu kalau digabungin ya informasinya atau datanya, kemungkinan anak-anak yang usia-usia produktif ini ternyata banyak banget yang sudah terkena keluhan ginjal dan harus cuci darah.
2: Nah, betul banget nih Besti ya. Sebenarnya kenapa sih gitu ya? Kok banyak banget sekarang yang kena gagal ginjal gitu loh. Apalagi anak-anak. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih Besti? Nah, kayaknya kita perlu share-share ke Besti supaya lebih aware lagi ya, apalagi buat adik-adik nih. Bisalah kayak orang tuanya kasih tahu ke anaknya gitu ya, supaya mungkin ada atau makanan atau minuman yang perlu dihindari atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu banget untuk dihindari supaya tidak terjadi gagal ginjal.
1: Yes, benar. Itu bisa juga karena pola hidup zaman sekarang sama zaman dulu beda. Kalau zaman dulu orang-orang ini, bahkan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh sekarang ternyata malah sehat-sehat karena zaman dulu itu nggak ada tuh orang yang makan minum instan, ya kan?
2: Yes,
1: itu satu
2: banget.
1: Dari pola makan, dari pola hidup dulu tuh jauh banget dari kata polusi, karena kan dulu kita jalan kaki, nggak kita sih, mungkin mbah-mbah kita dulu ya, jalan kaki. Terus juga paling-paling bersepeda. Polusi-polusi itu jarang banget. Polusi kendaraan, terus juga polusi-polusi lain. Apalagi sekarang ini Besti, kalau musim kemarau rawan banget kebakaran hutan. Bahkan sampai anak-anak sekolah harus sekolahnya dari rumah. Sangkingnya susah kita buat bernapas.
2: Nah, betul banget tuh Besti ya. Gimana ya?
1: Gimana apanya?
2: Ya gimana kalau sudah seperti itu, kita harus gimana gitu loh maksudnya.
1: Ya kita harus sehat. Kita harus memulai hidup sehat dong.
2: Betul banget Besti, kita harus memulai hidup sehat ya sedini mungkin kalau bisa Maya Besti ya. Apalagi kita kan di sini udah sediain banyak banget produk-produk herbal yang bagus banget untuk keluhan kesehatan, untuk jaga kesehatan gitu loh Besti ya. Apalagi juga produk kita ini udah aman banget dikonsumsi untuk anak-anak di atas umur 1,5 tahun.
1: Iya kan tuh Besti. Boleh silakan untuk rajin konsumsi dan kurang-kurangin minum minuman manis. Apalagi kan di sekitar kita tuh minum-minuman instan, minumannya serba manis.
2: Yes, ya, benar kan?
1: Minuman rasa-rasa. Segala macam lah minuman manis-manis itu enak banget. Tapi kalau kamu setiap hari minum itu terus kan ya kasihan ginjal kamu. Ya kan? Gak mau kan ya pada akhirnya ginjal kamu tidak berfungsi dan gak bisa dia untuk menyaring kotoran-kotoran darah kamu, akhirnya nanti bercampur sama kotoran, nggak mau kan?
2: Ya,
1: akhirnya
2: gak mau dong.
1: Akhirnya cuci darah di rumah sakit nggak mau kan?
2: Nggak mau banget gitu loh Besti ya. Tapi memang ada beberapa sih ya penyebab gagal ginjal gitu ya Chan ya. Yaitu karena penyakit bawaan seperti diabetes, terus juga tekanan darah tinggi, penyakit autoimun, penyakit genetik, dan juga ini yang banyak terjadi karena pola hidup yang tidak sehat.
1: Ya itu tadi, mulainya dari masih muda, senang minum manis-manis, pada akhirnya nanti ternyata kadar gulanya tinggi. Nah, rusak jadinya badan kamu, bestie.
2: Iya, bestie. Jadi mulai dari sekarang ya, batasin lah ya kalau mau makan yang manis-manis, minum yang manis-manis gitu, bestie ya, supaya tidak terjadi keluhan-keluhan kesehatan di masa depan begitu.
1: Terus juga suka banget selain yang manis-manis, makan yang asin-asin, ya kan? Makan makanan olahan, makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan cemilan-cemilan yang tinggi banget sama garamnya. Ih, itu juga ternyata bisa banget loh merusak pembuluh darah ginjal kita.
2: Nah tuh, kalau pembuluh darahnya tuh udah rusak, ya itu tadi gak bisa menyaring kotoran-kotoran.
1: Apalagi ditambah ini susah, gak suka minum air putih, gak suka minum air mineral. Susah sekali.
2: Susah banget nih, bestie. Padahal gitu ya, minum air putih itu kan gratis. Minum air putih itu kan sudah tersedia di rumah, ya kan? Nggak harus beli. Jadi kenapa sih kamu susah banget suruh minum air putih aja gitu loh, bestie?
1: Satu lagi, kebiasaan yang kayaknya hampir banyak orang lakuin, rebahan.
2: Nah, rebahan ternyata juga iya mau pengaruhi kah?
1: Ya iyalah, rebahan tanpa ada aktivitas sama sekali. Kamu gak olahraga, kamu gak suka olahraga, gak rajin olahraga, kamu juga perokok berat, terus juga kamu suka begadangan. Nah, kan gimana? Gimana? Tentu benar kata Mbak Ina Moza, begadang mempengaruhi. Nah, kan ngerasa masih muda gitu. Soalnya aku juga usia-usia sekitar segitulah. Saat-saat usia-usia muda banget loh ya. Sekarang masih muda, tapi saat muda banget, masih masa-masa sekolah, aku suka begadang banget, nonton drakor sampai pagi-pagi.
2: Nah, tuh.
1: Itu aku masih ngerasa kayak sehat-sehat aja. Nah, giliran sekarang baru kerasa ternyata kalau kita kelamaan begadang, keseringan begadang, dan itu hampir tiap hari, itu tuh bikin kepala kita gampang sakit, terus juga mata juga jadi gak sehat. Ini sekarang nih efeknya mata aku bendul-bendul.
2: Iya, bendul-bendul. Jadi ada kantong matanya, terus juga hitam. Bisa hitam atau mata panda.
1: Iya kan?
2: Gitu loh, bestie. Selain apa ya, untuk mempengaruhi kesehatan, ternyata kalau kita sering begadang juga mempengaruhi penampilan.
1: Benar, jadi kelihatan lebih tua, aku gak suka.
2: Nah makanya, pokoknya sebelum jam 10 harus sudah istirahat, harus sudah tidur.
1: Tuh kan, pokoknya kalau apa namanya, ginjal itu, kenapa? Oh, kita kalau ginjal jam 10 ikut istirahat. Oh, jadi kalau kita tuh kalau bisa istirahat, ya istirahatnya itu benar-benar diatur. Maksimal banget jam berapa ya, Mbak Indah? Maksimal banget tuh paling jam-jam 11 lah ya.
2: Iya, sudah maksimal banget ya, nggak bisa dinego ya itu ya. Benar.
1: Maksimal banget itu jam 11 malam, biar apa? Biar tubuh kita semuanya itu ikut istirahat.
2: Betul.
1: Ya termasuk ginjal kita. Itu kan. Minum berhenti jam 10 malam tuh.
2: Tuh kan ya, pokoknya makan minum sebelum jam 10 malam itu harus sudah berhenti ya. Jadi benar-benar jam 10 tat, kamu jangan makan, jangan minum gitu.
1: Biar istirahat ginjalnya ya.
2: Yes, bener banget. Ya, jadi gak cuma kita aja yang butuh istirahat, organ kita di dalam juga butuh istirahat.
1: Tuh, pokoknya kita harus sehat selalu ya, bestie. Tuh, kita harus benar-benar memulai hidup yang lebih sehat lagi, kembali seperti zaman dahulu.
2: Yes, bener banget. Kembali sama zaman dahulu, saat kita belum kenal begadang.
1: Yes, ya kembali juga kepada zaman sekolah. Zaman sekolah kita ya minimal banget itu kan satu minggu ada olahraga dua kali. Satu ada senam, satu ada jam olahraga. Minimal banget lah kita ngelakuin olahraga gitu gak sih?
2: Iya, minimal banget itu macam.
1: Tuh, makanya kita harus cari teman yang suka olahraga kali ya.
2: Iya benar, soalnya kalau sendirian kadang suka mager gitu. Tapi kalau ada temennya yang suka-suka sama-sama olahraga gitu ya, itu bakal kita lebih, oh ayo kita semangat, kita olahraga berdua, bertiga, atau rame-rame gitu. Lebih seru kalau rame-rame.
1: Tuh kan. Tapi sebenarnya kalau emang dasarnya niat banget pengen rajinin olahraga, ya walaupun sendiri juga itu oke lah ya. Olahraga di rumah juga oke kayak Mbak Ina Moza kan. Yang gak enak itu dompet istirahat.
2: Ya itu gak banget gitu ya, bestia. No, jangan ya, kita tiap hari kerja loh. untuk mengisi dompet ya.
1: Iya kan. Tuh, sama rajin-rajin minum Agar Ilus biar besi juga makin sehat selalu ya.
2: Iya iya dong, karena memang produk herbal Agar Ilus ini kan diformulasikan khusus ya dari bahan-bahan herbal pilihan yang mana untuk menjaga kesehatan tubuh besti, mm-hmm, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan.
1: Yes, iya kan. Nanti kita sapa-sapain semua-muanya besi, mm-hmm, kalau yang mau ikutan bergabung kita tunggu kebersamaan kamu bisa menyatu di 08 12 12 12 12 93 10.
2: Yes, boleh banget besti digabung lagi ya, gabung juga di live TikTok Radio Trirama FM Bes.
1: Yes, silahkan untuk segera rapatkan barisan, yang sudah rapat makin mendekat biar semakin erat.
2: Yes, betul banget. Yaudah kita lanjutin nanti aja boleh?
1: Iya dong, di sini aja bareng sama Dua Mial
2: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus Mial.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
4: Nami kula Sugiono, alamat SP 10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake rene ku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Terus kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate arep berobat niku digendong kali Pak RT niku diobat nggih. Nggih, karena mboten saged mlampah. Kata sakmenika sarahne kula sering minum Agarilus Drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo, mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyos sakit ngoten.
5: Sing dikonsumsi niku Agarilus napa malah?
4: Agarilus Drop sing kang kula
5: minum nggih. Oh, riyen Agarilus Drop.
4: Nggih, Agarilus Drop.
5: Sampun tak pinten botol?
4: Pun telas gangsal.
5: Gangsal. Nggih. Sakniki ajeng tumbas malih ngenjagi kesehatan.
4: Gitu, Mas, ya tamel jaga kesehatan, jaga sehat.
5: Setelah konsumsi Agarilus niku, Pak.
4: Nggih.
5: Nggih, sing dirausne teng badane panjenengan pripun?
4: Badan sekeco.
5: Sekeco.
4: Nggih, tetep mboten anu keluhan niku mboten enten.
5: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
4: Nggih.
5: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
4: Telas kali botol saged terus saged melampah.
5: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
4: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu sedaya sedere-sedere yang gak ada keluhan sakit kados kula, monggo-monggo minum Agarilus Drop raose sekeca.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti selalu hati-hati yang lagi di jalan ya, yang pagi hari ini lagi OTW menuju tempat kerja. Atau mau pulang kampung.
1: Oh iya, mudik.
2: Ya. Ayo lagi bawa penumpang. Selamat pagi ya, Besti.
1: Selamat pagi ya, Besti. Hati-hati di jalan. Ketemu sama keluarga tercinta yang lagi pada mudik. Terus juga yang mau OTW kerja juga hati-hati ya. Harus penuh dengan semangat aktivitas kerjanya.
2: Kalau jam segini paling udah kerja, guys.
1: Iya, mungkin ada yang baru berangkat karena nanti masuknya jam 9 atau jam 10.
2: Oh, bisa jadi. Ya udah ya, pokoknya semangat aja untuk bekerja di indis ekonomi ini.
1: Iya, betul banget.
2: Indis ekonomi kita harus irit
1: ya.
2: Indis ekonomi pilih-pilih mana yang prioritas, mana yang bisa nanti-nanti dulu.
1: Betul banget. Jadi harus bisa tahu gitu loh, mana kebutuhan dan mana keinginan gitu ya, Bes ya. Nah, jangan semua-mua pengennya dibeli semua, jangan ya.
2: Kalau nurutin kepinginan mah ya
1: semuanya pengen dibeli.
2: Lucu dikit beli, gemes dikit beli, bagus dikit beli. Ya kalau nurutin kepinginan, tapi kalau nurutin prioritas ya ditahan-tahan dulu deh ego inginnya gitu nggak sih?
1: Betul, betul Chandra, betul banget ya. Kalau cuma pengen-pengen aja semuanya itu bagus, itu bagus, itu bagus, tapi kalau sesuai kebutuhan kita kayak belum perlu itu juga, nanti buat apa sih itu gitu kan ya. Jadi kayak kalau belum berguna ya dan nggak ada gunanya untuk masa depan, mending nggak usah deh.
2: Ada yang berguna banget untuk masa depan, Besti.
1: Apa tuh?
2: Salah satunya investasi buat kesehatan kamu. Ya, gimana cara investasi buat kesehatan? Karena kalau ngomongin investasi tuh nggak melulu soal uang.
1: Betul.
2: Ya kan? Karena uang bisa kita cari kalau kondisi badan kita sehat sampai betul. Kapanpun juga.
1: Yes, benar banget nih, Besti. Jadi investasi apa gitu loh ya? Selain duit, selain uang gitu, Chan.
2: Investasi kesehatan tubuh. Kamu rajin nih olahraganya, terus mulai hidup yang lebih sehat dan rajin minum agarilusnya atau herbal yang tersedia di Tiramay Jaringan. Itu juga salah satu cara untuk menginvestasikan badan kita supaya sehat mulai dari saat ini sampai masa depan.
1: Yes, bener banget, Besti. Gak ada salahnya loh untuk investasi kesehatan mulai sedini mungkin, mulai dari sekarang gitu, Besti. Karena nanti ya yang kita bisa rasakan gitu ya, investasi kan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, Chan. Nanti kita bisa rasakan saat kita memang sudah berusia lanjut, lansia gitu, Besti. Kita bakal ngerasain, oh ini loh hasil dari investasi kita selama kita masih muda, selagi kita masih muda dulu gitu, Bes.
2: Jangan nunggu sakit dulu gak sih?
1: Ya,
2: seharusnya gitu ya. Kalau kita mau investasi kesehatan, berarti gak nunggu kita sakit dulu baru kita nih mau, baru apa, gotak gitu bahasa Jawa ya. Baru kita kayak apa nih, aku harus ngapain, aku harus minum apa gitu. Nah kalau emang dasar niatnya pengen investasi kesehatan, dari kita ngerasa sehat, mulai kita rajin minum minuman yang sehat juga dong.
1: Iya dong, betul banget, Besti. Tuh, minum-minuman yang sehat gitu ya. Minum-minuman yang sehat, selain kita rutin minum air putih, kita juga punya minuman sehat banget, yaitu produk herbal agarilus.
2: Ih, banyak pilihannya. Mumpung masih banyak promonya. Nih, kalau di Trirama sendiri, tapi di seluruh jaringan juga ya.
1: Yes.
2: Ini untuk pembelian drop, kamu masih berkesempatan dapetin susu kambing Etawa Zigo 26.
1: Ya, itu yang masih tersedia aja, Chan. Karena kan promonya terbatas dari bulan kemarin tuh. Yang gratis susu Zigo ya. Nanti kalau Besti sudah kehabisan, ya udah berarti udah enggak bisa dapetin promo drop gratis susu.
2: Tuh. Nah, terus juga ini kamu nanti bisa kebagian promo lagi untuk untuk pembelian ring, mm-hmm, pembelian selte, mm-hmm, pembelian morinda, beli mm-hmm satu gratis satu.
1: Nah tuh Besti, jangan sampai kehabisan, kamu meluncur aja. Ada juga untuk pembelian baking, beli dua gratis satu, mm, madu KJ beli satu gratis satu, mm. Terus juga ada susu kambing Etawa, beli tiga cuma Rp200.000 aja.
2: Terus juga tuh ada lagi tuh madu lambung, ada madu pahit, mm-hmm, beli satu, satu doang nanti mm-hmm dapat susu kambing Etawa.
1: Wah mantul Besti, makanya jangan sampai kehabisan ya. Ini tuh udah tanggal 6 loh, 6 Oktober Besti, kita cuma ngabisin aja stok-stok promo bulan kemarin.
2: Betul ini, mm-hmm, ini yang masih kita tungguin, yang kemarin sudah beli produknya tapi udah habis, gas. Yang belum beli ya kan buruan gas juga Besti.
1: Yes benar banget. Ada Pak Cupli, selamat pagi ya Pak Cupli dari seputaran Raman.
2: Ada juga Ibu Muslimah, Dua Mio mau lagunya Kopi Pahit dong.
1: Oke, coba dicek dulu ya Bu Muslimah ya.
2: Uh-huh.
1: Terus juga ada Rizal Bekam di Tanjung Kesuma, selamat atas kemenangan timnas melawan Thailand. Garuda kebanggaanku Josh Jis.
2: Josh Jis, Josh Jis.
1: Josh Jis pokoknya ya, buat Pak Ijo, Pak Ijan, ora kerja ora jajan, tetap semangat, uh-huh, tetap nguli cari cuan, nguli gaya elit ya, 4 sehat 5 miliar.
2: Wow.
1: Wow, ada Yusuf ya, ada pantun.
2: Apa?
1: Buah kacang, buah pepaya.
2: Cakep.
1: Emang Chandra bakat jadi penyiar.
2: Oke, oke ya. Baiklah.
1: Oke, baiklah. Terima kasih pantunnya ya, Om Yusuf ya.
2: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Wandira. Iya, aku udah minum herbal premium 3 hari loh.
2: Mantap.
1: Tapi aku sekarang enggak sakit lagi.
2: Serius?
1: Kalau bangun tidur benar. Tadinya tuh gua jalan berasa kayak jalan di atas duri.
2: Ya ampun.
1: Iya, di atas duri enggak tuh.
2: Kok bisa? Asal awal mulanya tuh gimana?
1: Iya.
2: Sejarahnya.
1: Ya, aku enggak ingin tahu sejarahnya gimana ya, tapi alhamdulillah setelah 3 hari minum herbal biosi langsung mantul rasanya.
2: Mantul banget.
1: Terus, iya Besti.
2: Juga ini loh, siapa lagi yang sudah ikutan gabung? Oh, itu ada Hening juga, selamat pagi. Ada Siti Nurjana, gabung aja lah, baiklah. Mm-hmm. Ada baik. Albi dari Lampung Barat, ini juga goyang terus di Rama, goyang terus, jaya terus, amin.
1: Amin.
2: Tuh ada masa depanku.
1: Oh masa depanku.
2: Ada Mas Rian, selamat pagi. Tuh ada Fahrizal Arif, selamat pagi. Ada Ruang Laju, selamat pagi Mbak Nurul, masihkah dirimu di situ Mbak Nurul?
1: Mm-mm.
2: Ada Bu Aisyena, ada Rei, selamat pagi. Ada Mas Andi Travel, ada Arya Dwi Chandra, mm-mm, ada Nur, selamat pagi juga ya. Ada Mbak Indah Moza, hai di manakah dirimu?
1: Tadi sih Mbak Indah Moza lagi di jalan sambil pantengin kita Chan, tapi nggak ya tahu kan sekarang udah sampai atau belum?
2: Kan, selamat pagi. Ada lagi siapa? Ini aku masih, oh semuanya aja lah ya. Selamat pagi guys yang sudah memantau atau yang lagi memantau kita di live TikTok.
1: Yes benar banget, nanti kita sapa lagi buat Besti yang mau gabungan di Wawa juga masih kita tungguin, huh? Di 08 12 12 12 931.
2: Ayo,
1: ayo, ayo toh, ayo,
2: ayo berangkat,
1: berangkat cus ya Besti ya, pegangan erat-erat di pasar goyang,
2: goyang sehat bersama Agarilus,
1: goyang terus, Mia.

0: info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Open turnamen pencak silat Pesisir Barat Championship 1 memperebutkan piala Bupati Pesisir Barat resmi berakhir pada Sabtu 4 Oktober kemarin, setelah berlangsung selama 3 hari sejak 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut ditutup oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat, Rena Novasari, yang mewakili Bupati Pesisir Barat dalam penyampaian sambutan. Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IPSI Kabupaten Pesisir Barat, panitia pelaksana, seluruh pengurus pencak silat serta pelatih, ofisial, wasit dan juri, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Pesisir Barat Championship 1 dapat terlaksana dengan baik. Bupati juga memberikan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pertandingan dengan penuh semangat, disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas. Kepada para juara, Bupati menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih. Kemenangan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Aksi berkendara berisiko diduga menjadi pemicu kecelakaan maut di Jalan Lintas Barat, Dusun Wonokrio, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam kemarin. Dua pemuda yang berboncengan sepeda motor tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil Pajero sekira pukul 11 malam lewat 40 menit. Kedua korban diketahui bernama Rajib Al-Hakim, 19 tahun, dan Fiar Arles Fernando, 20 tahun. Keduanya merupakan warga Pekon Sidoharjo, Kabupaten Pringsewu. Saat kejadian, Rajib mengendarai sepeda motor bebek tanpa nomor polisi, sedangkan Fiar berada di jok belakang sebagai penumpang. Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu Adi Wibowo, mengatakan kedua korban mengalami luka parah akibat benturan keras. Keduanya kemudian dievakuasi, namun nyawa mereka tidak tertolong. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Rajib melaju dari arah Pringsewu menuju Gading Rejo. Motor tersebut diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan aksi berdiri di atas sepeda motor. Aksi tersebut diduga membuat pengendara kehilangan kendali hingga motor bergerak memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil Pajero yang dikemudikan Happy Haryanto, warga Kecamatan Pematang 3, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Karena jarak yang sudah dekat, tabrakan kedua kendaraan tidak dapat dihindari. Benturan keras membuat Rajib dan Fiar terpental ke bahu jalan. Keduanya mengalami luka parah hingga akhirnya meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor bebek mengalami kerusakan parah, sementara mobil Pajero mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan di kantor unit penegakan hukum Satlantas Polres Pringsewu sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Pemerintah Kota Metro berhasil menyabet piagam penghargaan sebagai kabupaten atau kota berkinerja terbaik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rapat koordinasi aksi konvergensi di Gedung Pusiban Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Rabu kemarin. Prestasi puncak tersebut diraih setelah Kota Metro mencatatkan nilai akhir kinerja evaluasi konvergensi sebesar 97,63 yang merupakan skor tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Keberhasilan tersebut didorong oleh penerapan strategi intervensi terpadu yang memosisikan isu stunting bukan sekedar masalah medis, melainkan kerja gotong royong lintas sektoral. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net. 22 jam nonstop enak.
0: 22 jam nonstop goyang.
4: Yeah.
2: Panteng radio, panteng Trirama. Enak-enak dendangnya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan lo, Bes. Sebentar, sabar ya Besti, kita mau cek dulu satu-satu ini mah.
3: Boleh.
2: Pak Wardoyo, ini barusan OTW pulang ya, mungkin orang rumah denger lah ya. Dari Rumbia keluhannya ada benjolan getah bening. Udah sering banget konsumsi dan sudah ada perubahan, alhamdulillah. Minumnya drop sama ini apa, Prokanda.
3: Betul banget, langsung beli 2 botol Prokandanya, Chan.
2: Iya kan, karena itu juga sangat ampuh banget kalau untuk keluhan-keluhan benjolan di sekitar sini nih.
3: Iya, leher
2: gitu, Besti. Terus juga ini selamat pagi Besti, ada untuk Ibu Ngatikem beliin apa, Ozigma Ziga Magnesium Cream dari rombong 9.
3: Oke, terus juga ada Mbak Reni, anaknya Budi Tuti dari Jati Datar. Ini untuk jaga kesehatan, minumnya herbal premium dong.
2: Tuh, terus juga selamat pagi ada Mbah Laki Jem dari Sendang Agung. Ini kemarin cari sekualan ke Inovasi Radio.
3: Mantul, ada Bapak Arifin dari Manggarawan, ini baru pertama lo ya coba Zigma Ziga Magnesium Cream.
2: Ada Pak Hanofi dari Tegalioso Kebumen, keluhannya asam lambung. Kemarin cari madu lambung yang ada bonus susu.
3: Wih, mantul. Ada Bapak Berry Zairan dari Sumedang, ini beliin buat ibunya sakit batuk, minumnya herbal premium.
2: Ada Titin Liana dari Tanjung Inten, pertama kali banget ini minum untuk keluhan untuk kanker payudara, semoga cepat membaik. Ini kemarin cari Prokanda sama herbal premium.
3: Oke, ada Mbak Rosina dari Taman Negeri, ini juga udah dapetin ya susu kambingnya Tawa yang promo 3 cuma 200 ribu rupiah aja.
2: Pak Aceh dari Toto Harjo, selamat pagi Pak, keluhannya asam lambung, udah habis 1 botol, minumnya madu lambung.
3: Katanya udah banyak perubahan Chan, makanya beli lagi.
2: Alhamdulillah.
3: Terus juga ada Bapak Joko dari Bandar Jaya, untuk jaga kesehatan minumnya madu pahit.
2: Yes, selamat pagi
3: ya.
2: Untuk jaga kesehatan minumnya madu pahit.
3: Yes, selamat pagi.

0: Septi dari Bawang Sukarame Lampung Barat. Keluhannya tuh keliengan, berarti gampang pusing ya. Mm-hmm. Ini baru pertama kali mau minum madu lambung sama herbal premium. Ada Mama Kiki dari Wai mengaku Lampung Barat, ini keluhannya batuk-batuk ya. Kalau cari Zigma ini untuk persendian. Tuh kemarin carinya Zigma ada herbal premium sama madu lambung. Mantul deh, Mbak Katim dari Jati Datar udah 3 kali loh konsumsi Zigo. Uh-huh. Ini untuk ngobatin persendian.
1: Wow, ada Pak Ratiman, selamat pagi juga dari Sinar Harapan Bandar Negeri Suwah Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, cari herba premium sama madu pahit.
0: Oke, terus juga ada lagi Ibu Saniem dari Mulyosari. Keluhannya stroke udah langganan banget, minumnya Agarilus Drop.
1: Selamat pagi juga, ini ada Pak Perwanto dari Lebung. Keluhannya diabetes, pertama kali banget mau cari. Ini kemarin beli ada herba premium, ada madu pahit, terus juga ada Bright. Ini untuk keluhan mata ya.
0: Oke, sehat-sehat ya Pak ya. Lanjut lagi, di belakangnya masih ada Mbah Dar dari Tigenenang. Untuk kesehatan udah langganan banget, minumnya Agarilus Drop, madu nomorafit, Agarilus Drink, terus juga ada Zigo 26, terus juga sekalian tuh Zigo Magnesium Cream.
1: Ada Mas Saiful dari Pakuan Aji. Untuk ayahnya keluhan darah tinggi, carinya madu pahit Agarilus.
0: Oke, sehat-sehat ya Besti yang udah dapetin produk herbalnya di Radio Trirama Jaringan. Uh-huh. Yang belum dapetin masih kita tunggu loh Besti, kamu meluncur aja hari ini atau besok hari Sabtu Chandra. Hmm? Itu ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio barengan sama Nini Sari.
1: Oh, besok kamu datang di sana ya Besti, terus bisa dapetin promo spesial juga.
0: Betul, besok kita goyangin kamu lagi Besti ya.
1: Gak usah kemana-mana ya Besti,
0: pantau terus.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Samila, bukti.
5: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne.

0: sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho bune. Keluhan jantunge bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
3: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Namanya siapa?
5: Ngatini, Bu. Simpang Sidodadi, Bu. Di Simpang Luas, Lampung Barat.
4: Dulu keluhannya apa?
5: Sakit darah tinggi, Bu. Rasanya itu mau muntah, mau kepala sakit kayak ditonjok itu loh, Bu. Udah ada 5 bulanan, Bu.
4: Bulanan sakit ya. Darah tinggi.
5: Iya, terus ditambah itu sakit badan semuanya, gemetaran. Rasanya mau itu berdiri, udah rambat-rambatan itu, Bu. Jadi rasa saya itu udah kayak nggak kuat. Kemarin udah jatuh 1 kali, Bu. Terus mau makan itu nggak enak rasanya. Kalau sekarang udah habis 5 botol, udah alhamdulillah bersyukur, Bu. Agarilus drop sama drink sama kualet. Iya itu. Sekualen belum, Bu. Masih ini mau masih mau ngambil ini. Yang Agarilus drop sama madu temulawak sama etabes sama drink, Bu. Itu rasanya itu gemetaran dadanya, masih rasanya itu kepala sakit, Bu. Tadi malam enggak bisa tidur. Mulai jam 1 sampai subuhan itu mau subuh-subuhan langsung ini saya ngerebus air itu udah agak mending lagi, udah ya alhamdulillah sehat, Bu. Udah agak itu keluar keringet, agak mending, sehat, panas rasanya enggak dingin-dingin lagi. Ayo masyarakat, jangan lupa Agarilus drop sama madu temulawak sama etabes sama drink, Bu. Insyaallah dikasih sembuh, sehat, alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, ya Allah, amin amin ya Allah rabbal alamin.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Pasar goyang.
9: Pasar goyang.
8: Goyang terus.

0: Besti, besti, besti, masih di pasar goyang. Goyang ya, sehat bersama Garilus.
1: Goyang terus.
0: Ya, kenapa nggak ada suaranya kak?
1: Iya, goyang terus, terus-terus goyang.
0: Oke, ya terus-terus goyang nggak besti di rumah, ayo.
1: Aku di sini terus-terus goyang.
0: Mana? Aku nggak lihat kamu terus-terus goyang.
1: Ini aku goyang-goyang terus.
0: Oh iya. Oh iya, goyang-goyang terus.
1: Aduh ya Allah, tuh bakul tahu, bakul tahu.
0: Bakul tahu, selamat pagi juga buat besti yang sudah ikut bergabung ya barengan sama Duo Miau.
1: Hah?
0: Yang apa?
1: Pak Narso dari Kampung Baru MSJ. Itu mana?
0: Mas Uji paling. Selamat pagi ya Pak Narso. Terus juga ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir loh Trican.
1: Ya, yes, ada juga Mbak Uti, selamat pagi. Ketemu lagi di sini.
0: Ketemu lagi deh kita. Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga hadir. Diendangnya Sembilu, terima kasih Trican.
1: Ya, yes, Cak Umar, salam kenal dari 38 Batanghari.
0: Assalamualaikum, ada Ella dari Bekri. Mau diendangnya dong Keong Racun, salamnya buat kakak yang cantik. Semoga sehat selalu.
1: Sama-sama, ada dia Jala Darah, selamat pagi.
0: Selamat pagi menyatu Trican, ada Parno. Digoyanginnya buat semuanya aja, diendangnya Mutiara dong.
1: Ada juga Alfian, selamat pagi ya.
0: Terus? Ini ada Mas Wigi, mau minta diendang Lumpur dan Berlian dong.
1: Oke.
0: Udah. Ada Mulyana dari Bluro, salam buat Pak Jat Miko, Bos Doniman dan semuanya aja.
1: Oke, selamat pagi ya guys.
0: Ada lagi Pak Maksum. Selamat malam anak-anak, aku lagi di studio ya, tetap semangat ya.
1: Selamat malam.
0: Biasa kan dia Sugeng Dalu.
1: Alah, Pak Maksum Sugeng Dalu.
0: Iya, Sugeng Dalu.
1: Ati sing biyen tau tak larani.
0: Alah, buat larani. Alah pada lagune entuk kuwi. Alah, Sugeng Dalu. Ati sing biyen tau ngelarani, ngono utuk sing tak larani. Alah apa to cancan.
1: Yo Mbak Mary yo. Mbak Mary lho, asal usul lagi Mbak Mary, masalah awal lagi.
0: Permasalahannya itu loh ya besti ya. Janganlah kau galau-galau pagi-pagi ya. Nanti kalau galau-galau kau bisa sakit.
1: Apa? Siapa yang galau? Orang aku sedang bahagia Indonesia menang juara 1 FIFA ASEAN Game.
0: Oh iya benar banget.
1: FIFA ASEAN Game. FIFA ASEAN.
0: Oh,
1: FIFA 2026.
0: ASEAN Game 2026.
1: Enggak ASEAN Game loh,
0: FIFA. ASEAN katamu.
1: Ya FIFA ASEAN.
0: Lah iya,
1: enggak ada game-nya.
0: Oh, lah tadi aku ngikutin kamu.
1: ASEAN Game ada sendiri kompetisinya.
0: Oh, ini FIFA ASEAN toh.
1: FIFA ASEAN 2026.
0: Oke, Indonesia menang. Cinta terbaik mau uwes toh guys.
1: Udah
0: lo cinta terbaik nyatunya gurti pelerak-pelerak iwa. Ya
1: enggak tuh lo, gara-gara Chandra tadi lo play cinta terbaik terus pada wisata masa lalu.
0: Oh alah, mungkin ku bukan yang pertama.
1: Pernah gak kamu di spesialin lagu itu? Au,
0: enggak aku sih.
1: Makanya ini pada wisata masa lalu, emak-emak ini.
0: Oh iya, wisata masa lalu enggak tuh. Aku enggak mau wisata masa lalu. Takut terperangkap.
1: Tuh kan, ya wes lah, nanti lagi ya besti.
0: Iyalah, nanti lagi besti, kita lama-lama kita gelut nanti ini.
1: Gelut jadi geli aku.
0: Iya, geli-geli gelut loh ya.
1: Para semua Duo Miau ya besti.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI. Sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FMnet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FMnet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Tri Rama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus, itu kok badan saya itu enak, rasanya itu panasnya itu agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus drop, yang kedua Agarilus drink, yang ketiga Prokanda, terus madu royal jelly sama kloren sama madu hitam pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan apa punya sakit seperti saya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus drop. Agarilus drop itu pancen luar biasa.
4: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMnet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Kamu jangan joget terus. Di saut dong.
1: Nah, aku mau nyaut nanti salah. Mau tak saut aku. Aku gak apa liriknya.
0: Dia temennya dia cuma gini-gini doang aja ya. Ya amsyang.
1: Oh ya Pak Guru, silakan lanjutkan mengajar. Aku bukan siapa-siapa.
0: Aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa.
1: Ini Pak Guru ini piye iki, Pak Guru ini.
0: Pak Guru, Pak Guru.
1: Ya, Besti di info ya. Ini butuh yang butuh-butuh info, silakan yep. Merapat.
0: Ya, yeah. Silakan merapat ya info A1 ya, info A1.
1: Dua Mio mau bubar.
0: Ya.
1: Selesai sudah kebersamaan kita ya, Besti.
0: Iya, benar banget Besti, nanti dilanjutin dilanjutin bareng sama penyiar-penyiar kecenya Radio Trirama Jaringan.
1: Hey, kasih aplaus dulu, kasih cium dulu, kasih semua mana kasih dulu Besti.
0: Mama.
1: Tapi inget ya, kalau dari jam 8 sampai jam 10, O, Oktober O-nya apa?
0: Ora Duo Miau, Ora Jocis.
1: Ya, jam 8 sampai jam 10 aja loh.
0: Iya, yang lainnya tetap Jocis.
1: Ya, itu Jocis.
0: Tapi ya aku mau.
1: Ya, kalau jam 8 sampai jam 10, Ora Ora Pasar Goyang, Ora Duo Miau, Ora Jocis. Iya. Ya udah abis. Eh jangan lupa besok hari Sabtu kamu ketemu. Eh bukan ketemu, maksudnya kamu datang ke Radio Inovasi karena ada jaga kesehatan bareng sama Nini Sari.
0: Iya, betul banget Besti. Ya deh sekarang kita pamit yuk, Chan.
1: Ayo.
0: Ayo, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio,
1: pantang Tri Ramadong.
0: Miau. Bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, menghadapi ancaman kenaikan harga pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Metro memperkuat strategi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga dan pasokan, serta memastikan distribusi komoditas pangan tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Metro menekankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian dalam menghadapi potensi tekanan harga. Selain menjaga ketersediaan bahan pangan, pemerintah juga perlu memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat masyarakat. TPID Kota Metro akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan, sekaligus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dan daerah penghasil pangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengantisipasi gejolak harga pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mempertahankan daya beli masyarakat Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Ya, jumpa lagi dong barengan kita berdua.
2: Iya, di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.
1: Ya, ada Neng Bandar Naya
2: dan Neng Bandar Vina
1: yang bakal menghemparkan kita semua.
2: Iya, selama 2 jam ke depan.

0: ngopi-ngopi ya, tapi nggak boleh banyak-banyak.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Ya,
0: karena kopi juga nggak baik ya kalau kita konsumsi terlalu banyak dan sering-sering.
1: Padahal dia
0: enggak dong.
2: Ini aja. Kalau kita mah, kalau misalnya kita mah udah kerasa kayak kurang jreng ya, yes, kan? Karena kafein itu kan bisa bikin kita terjaga ya, melek gitu, makanya kita minum kopi.
0: Oh iya dong.
2: Cuman pada saat-saat tertentu itu tadi kan untuk membantu kita juga terjaga supaya tidak
0: ngantuk. Biar tidak tertidur ya, bestie.
2: Bayangkan
0: ya,
2: kita lagi siaran gini kita
0: tiba-tiba tidur.
2: Tapi aku pernah nih. Aku dulu pernah.
0: Aku juga pernah tiba-tiba kayak enggak tahu ngomong apa, ngelindur. Hah, barusan ngomong apa ya? Kayak gitu pernah, Bes. Pernah.
2: Kalau aku pernah benar-benar aku tidur di ruang siar itu dan musik ya, musik itu berjalan terus.
0: Parah sih kalau ini.
2: Iya, pas aku bangun aku kayak orang linglung gitu, Vin.
0: Iya.
2: Linglung, udah berapa lamakah ini ya pendengar aku tinggalkan, aku tidur dengan nyenyak.
0: Iya, tapi biasanya cuma seselip doang ya.
2: Iya, sebenarnya tapi kita ngerasanya kan kayak ih, ya ampun.
0: Iya.
2: Sumpah
0: lama
2: itu,
0: gitu.
2: Kaget
0: kan.
2: Banget, langsung kayak apa ya, dar-der-dor lah gitu loh.
0: Iya, pernah sih, Vina juga pernah. Cuman kayak keselip doang gitu loh. Bahkan lagi siaran kayak gini ya. Lagi besi kayak gitu, beneran.
2: Aku kalau aku biasanya misalnya terima telepon, kan kita cuma nah.
0: Iya.
2: Kayak gitu kita kan sambil merem gitu. Iya. Hilang lama-lama taunya tidur.
0: Siapa begitu ya ampun. Adalah pokoknya Besti, mau kamu lagi ngopi, mau kamu lagi ngeteh, mau kamu lagi minum cucu kambingnya tawa. Pokoknya mah Besti tetap happy terus barengan kita berdua.
2: Harus dong, sayang aku cinta 6931 untuk Besti-Besti. Aku bisa chat, WhatsApp bisa, voice note.
0: Iya.
2: Calling, no,
0: tidak bisa ya. Yang mau SMS juga bisa banget.
2: Boleh,
0: nih.
2: Boleh sayang aku, kalau misalnya lo pakai ini ya,
0: nggak punya pakai data juga kan?
2: Bisa punyanya pulsa biasa.
0: Ya bisa.
2: Ya kalau punya pulsa biasa mungkin gratisan banyak ya.
0: Ya makanya itu. Jadi bisa WhatsApp aja ya, Besti.
2: Okay.
0: SMS. Boleh banget. Untuk Besti juga yang mau COD-an untuk hari ini ya, silakan dihubungi dari sekarang aja.
2: Ya dong.
0: Biar nanti dianterin.
2: Iya, buruan. Kalau misalnya stok biosinya ternyata sudah menipis, langsung aja hubungi call center kami ya, sayang aku cinta aku.
0: Iya.
2: Di 0831-760-600.
0: Betul banget, Besti sayang. Yang penting Besti tetap happy, tetap sehat bersama Biosi Siaga.
2: Ya.
0: Salah satu herbal tetes premium masa kini yang benar-benar nampol dan paling the best banget deh.
2: Ya dong.
0: Jadi jangan diraguin lagi ya, Neng.
2: Iya.
0: Ragu enggak dirimu?
2: Enggak dong. Gimana ragu orang aku der-der-der tiap hari ngingetin Besti-Besti supaya ini kok, supaya minum Biosi terus ya.
0: Nanti kamu dirinya sendiri yang lupa.
2: Ya, ya enggak kan? Dong. Aku udah minum Biosi tadi.
0: Alhamdulillah deh. Ya udah kita gayangin lagi biar makin asik.
2: Sayang.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke, terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan, 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA, atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
6: Pak, sini cobain ini.
7: Apaan, Bu?
6: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
6: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Ternyata enak juga.
6: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
6: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
8: Nama ini sinten, Bu?
1: Hadijah.
8: Ibu Hadijah.
1: Ya.
8: Alamatnya di mana, Bu?
1: Alamatnya 28 Purwosari,
8: Metro
1: Utara.
8: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
1: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada
8: pintu
1: kecil gitu.
8: Anjir, ini kan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
1: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
8: Perubahannya,
1: banyak.
8: Tapi buatan jenengan mau Bu, sing minum Bu?
1: Ya, dengan bapak dan
8: Sekeluarga nge,
1: ya.
8: Anjir, buatan telas pintar Bu?
1: Biosinya habis dua.
8: Nah, buatan telas sekali.
1: Alhamdulillah.
8: Terus ini lanjut mali.
1: Ya.
8: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
1: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok muga-muga penyakit e ijah.
8: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke, Besti masih barengan kita berdua. Bandar Dangdut Biosi, Bandar Dangdut Biosi, Bandar, Bandar, Bandar Dangdut, Dangdut, Dangdut Biosi, Biosi.
9: Itu kayaknya yel-yel ya.
0: Ya, yel-yel kita begitu ya, Besti.
9: Nanti kita bikin yel-yel yang ini ya.
0: Apa?
9: Yang pasti nanti ya.
0: Boleh.
9: Kalau barusan itu kan spontanitas aja. Jadi nadanya masih belum ini ya. Pitch controlnya belum banget.
0: Nanti harusnya gimana?
9: Ya, kita bikin lah, tenang aja.
0: Oke lah,
9: ya.
0: Kalau begitu waktunya absen dulu yuk. Yang sudah bergabung barengan kita.
10: No.
9: Agak trauma di.
10: Yo wis di absen yang biasanya gabung
9: yeah, ada yeah, siapa yeah. Itu kan karena tadi ada something trouble ya gara-gara yeah. itu tadi. Tapi enggak, tenang aja ya, sudah kembali normal.
10: Coba siapa-siapa aja
9: hey.
10: Yang biasanya bergabung, yang biasanya
9: tayang-tayang aku, Tinta-Tinta Atu
10: yeah.
9: Ya, yang selalu pantengin kita berdua. Terima kasih Tara, thank you. Tumpes-tumpes aku. Selamat aktivitas untuk ya Pak Evara, Ma Evara, anak Fara. Iya benar, aku suka ngomong gitu sama
10: takut banget
9: kecama si Andus. Kalau sama si Andus beda lagi. Untuk Andus dan Omi ya, selamat aktivitas aja.
10: Hai geng.
9: Terus juga untuk Ibu Suprapti
10: yeah.
9: Ibu Muslimah
10: yeah.
9: Untuk Pak Sutino dan Ibu Mai Anggit, Pak Anggit
10: yeah.
9: Pak Cupli dan juga Bunda Daryati Pondok Mang Agung
10: Oci.
9: Iya.
10: Terus abis itu juga ada siapa lagi?
9: Ada si Heru, Pak Ijo.
10: Dia tuh maunya dipanggil Pak Ijo sama aku doang.
9: Iya, dulu pernah dia tuh ikutan acara aku panggil Pak Ijo, dia gak mau. Katanya khusus Pina yang boleh menyebutnya Pak Ijo. Kenapa sih? Kata aku
10: aneh. Emang aneh dia nih.
9: Iya kan?
10: Gak ngerti lagi lah si aneh dari Bumi Ayu.
9: Kirain dari gua hantu bukan.
10: Ngeri banget ya. Okay. Terima kasih juga buat Pak Maidi dari SB7 ya. Yeah. Terus juga ada Pak Mujiman dari Tanjung Raya.
9: Baca lo sebenarnya aku ya.
10: Baca.
9: Iya,
10: baca.
9: Aku agak mirip.
10: Diam.
9: Kenapa harus lewat lagi?
10: Jangan dibully bapaknya, kasihan.
9: Bukan membeli, aku tuh lucu ngelihatnya. Kayaknya bapak ini santai gitu loh. Bawanya tuh kayaknya slow aja, bro, gitu loh.
10: Ya slow, kenapa enggak slow? Dianya biasa aja. Ya udah ini Pak siapa ini?
9: Pak Sarengat. Tanjung Tirto.
10: Betul.
9: Baca mantap ya.
10: Terus berarti ini
9: kesehatan mata aku bagus ini ya.
10: Ini Bapak siapa?
9: Pak Damri Surip.
10: Damri ya. Kalau Damri itu tolong, Damri itu bis ya kan. Ini Pak Damri loh. Ini bukan Pak Damri. Pak Damri itu
9: Pak Damri bis, kita kebakau nih caranya.
10: Tolonglah.
9: Oh ya Pak Damri ya. Terus Ibu Suyanti. Bener loh.
10: Ya dari Bandar Lampung.
9: Oh, terus ada Pak D. Agus.
10: Agus.
9: Gus. Pak D. Kuslan.
10: Ya. Yeah. Ada Pak Sumanto juga dari SB14. Terima kasih ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita Pak D. Sahmiri.
9: Oke.
10: Okay. Gak ketinggalan ada Eyang Langgeng. Terus juga ada Mbak Anissa
9: Rahma.
10: Ada Pak D.
9: Beda lagi.
10: Ada Pak Deponiman dari Rantau yeah. Baru juga terima kasih okay ya.
9: Oke deh.
10: Buat besi-besi semuanya yang selalu setia banget sama produk-produk herbal Agarilus atau juga biasi siaganya. Terima kasih besi tayang.
9: Makasih banget loh ya. Tadi yang sudah pada ngaborong-ngaborong juga Tara, thank you yeah. Yang udah ke studio, yang juga udah pesen lewat call center kita.
10: Bacil.
9: Ya kan, minta dianterin Biosi dan juga produk Agarilus lainnya. Tadi sudah di list ya. Dan tunggu aja di rumah, nanti siap dianterin sama babang-babang tampan.
10: Iya, yeah, yang penting besti untuk kamu yang mau hubungi ya. Terutama biar gak kalau kita kan mulai dari pagi ya sampai jam 4 sore aja. Kalau udah jam 4 sore ke atas itu kita udah slow respon untuk yang menghubungi call center ya. Jadi harap sabar-sabar kalau udah menghubunginya di jam 4 sore lebih gitu ya. Jam 4 sore, 5 sore atau bahkan malam itu harus sabar, nggak boleh marah-marah. Kalau nggak dibales-bales berarti kita memang slow respon kalau di jam segitu.
9: Jangan marah-marah, nanti kamu darah tinggi ya.
10: Iya,
9: karena memang ada jam kerjanya juga dong, say.
10: Iya, makanya kalau misalkan mau mau order di malam hari itu ordernya terus habis itu kalau nggak pagi-pagi gitu kan jam 7 pagi langsung order nanti mau dianterin ya gitu
9: pasti akan dianterin hari itu juga.
10: Betul.
9: Diusahakan pastinya tapi kalau misalnya udah jam 4 lewat itu pasti
10: besoknya lagi
9: akan tetap ditampung orderan kalian tapi mungkin bisa jadi besok ya diantarkannya masuk orderan berikutnya.
10: Betul.
9: Begitu ya Ben. yes.
10: Yang penting Besti stoknya masih aman.
9: Iya.
10: Rutin terus minumnya.
9: Harus dong.
10: Biar sehat ya kan. Apalagi yang sekarang ini dalam proses penyembuhan.
9: Nah
10: ya,
9: biar cepat pemulihannya. Minum biosinya, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga ringan-ringan aja. Ya itu dia. Supaya cepat sehat.
10: Betul. Yang penting Besti pikirannya juga happy ya.
9: Harus dong. Karena misalnya pikiran stres bahaya.
10: Iya, karena pikiran ngaruh banget.
9: Ngaruh say.
10: Kalau misalkan kita stres-stres kepikiran terus ya, entah kepikiran apapun itu, ya memang sih kita harus memikirkan. Cuman jangan terlalu kepikiran mulu ya kan. Nanti pening terus ya tiap hari. Ya ampun, ini kenapalah.
9: Maunya gak dipikirin, tapi ya kepikiran.
10: Iya sih. Ya udahlah, gak apa-apa Besti. Tapi jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam. Iya, terlalu dalam. Takutnya nanti kita malah stres.
9: Betul.
10: Kan ya gimana gitu ya.
9: Gimana?
10: Kalau kita stres.
9: Ya karena kalau misalnya kita depresi, itu bisa jadi akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Bisa jadi nanti kemana-mana kurang tidur. Pikiran terlalu ruwet. Jadi kamu darah tinggi, kolesterol, stroke dan aduh jangan sampai ya.
10: Ya udahlah, pokoknya buat besi-besi semuanya tetap terjaga terus pikirannya, kondisi kesehatan tubuhnya juga ya. Dengan rutin konsumsi produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trinam FM.
9: Iya betul banget.
10: Nanti kita bakalan ngebahas sih, kayaknya kita cocok deh ngebahasnya soal apa sih pengaruh deh, apa namanya, akibat apa ya?
9: Apa?
10: Udah nih gue nih.
9: Apa?
10: Penyebab dari kita yang sering banget kepikiran, sering banget kita itu apa ya, memikirkan sesuatu yang ternyata itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan di kondisi kesehatan kita gitu. Neng. Gitu,
9: pemikir.
10: Mudeng.
9: Urung sih.
10: Alah, mudengi priben.
9: Maksudnya kita pemikir apa-apa tuh kayak dipikirin.
10: Iya, itu.
9: Apa yang belum terjadi kita udah takut duluan.
10: Nah,
9: kayak gitu ya.
10: Itu makanya kita tuh harus tahu akibatnya dari hal itu ya. Kalau misalkan kita selalu berpikir seperti itu terus, apa gitu loh akibatnya.
9: Kita juga
10: harus cari tahu.
9: Oke. Nanti kita akan bahas ya seputar tadi tuh yang Vina bilang.
10: Aja mumet-mumet ya, Bes.
9: Nanti kalau mumet-mumet kamu
10: apa?
9: Ya mumet.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.

0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
0: diosis siaga.
1: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum diosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: pakai mana loh, Vina nih? Selalu lah aku tak cuka, tak cuka, tak cuka. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak ya.
1: Maaf ya, Beth.
0: Selalu deh kamu deh.
1: Ada kendala terus.
0: Iya. Kenapa sih? Ini deh kayaknya kamu permainannya kasar ya.
1: Jadi copot kasar enggak tuh?
0: Ya,
1: ya kan? Sih, enggak tahu lah ini kenapa bisa begitu ya, Bes ya. Ya udah yang penting kita tetap happy-happy aja.
0: Harus
1: ya.
0: Dong. Tapi kayaknya ada loh di pojok sana yang lagi enggak happy.
1: Siapa?
0: Ya Besti, di pojok rumahnya.
1: Kira itu siapa kan?
0: Dia sedang merenung.
1: Hey,
0: sampai dia lupa mandi.
1: Sing iling toh, Bes.
0: Bes,
1: kenapa?
0: Cerita, Bes.
1: Lihatlah dan sudah... bukalah mata hatimu. Melihatnya lemah terluka.
0: Lagu apa itu ya?
1: I love best. Sing biasane
0: ini uluran kasih.
1: Enggak tahu
0: uluran
1: sih.
0: Uluran tangan.
1: Lupa aing teh.
0: Gaya banget. Besti, kamu jangan terlalu ya memikirkan hal-hal yang kadang itu belum juga tentu terjadi ya. Terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang ada di masa depan yang kita enggak tahu. Ya udah dijalanin aja, say. Ya jangan terlalu berat gitu mikirnya. Sampai kamu lupa tidur ya.
1: Betul.
0: Lupa makan, lupa mandi ya.
1: Yeah.
0: Rambut acak-acakan tidak kamu sisir.
1: Hey, itu mah namanya udah gila.
0: Atau mungkin kamu ada yang lagi ini putus cinta. Move
1: aduh,
0: on dong, say.
1: Move on dong.
0: Ah, hari gini masa putus cinta bikin kamu ini.
1: Gila.
0: Gila loh.
1: Iya, enggak boleh ya Besti kebanyakan pikiran.
0: Kamu harus ini mencintai diri kamu sendiri. Ya, jangan biarkan orang lain menyakiti kamu.
1: Iya,
0: sampai merusak mental kamu.
1: Iya,
0: sampai bikin kamu stres.
1: Benar,
0: sampai bikin kamu depresi. Jangan sampai ya.
1: Jangan kita, sampai.
0: Kita harus punya pikiran yang positif ya. Karena ternyata nih kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada orang lain.
1: Betul.
0: Jadi yang bisa membuat happy adalah diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Tinggal kamu pilih mau kamu happy atau kamu menderita.
1: Jangan sampai kamu menderita.
0: Lepaskanlah hal-hal yang bisa membuat membuat kamu menderita, yang menyakiti kamu, lepaskan.
1: Dikatakan.

0: Berarti kamu senang di atas penderitaan orang lain.
1: Daripada aku mah kepikiran dia terus ya kan. Mending mandi suruh begitu doang.
0: Nah, yang sering mau tidur kebanyakan overthinking.
1: Ya, ini siapa tuh?
0: Biasanya susah kan tidurnya, jadinya insomnia kan. Gara-gara ya itu segala dipikirin.
1: Ya ampun, mikirin perasaan orang lain.
0: Kenapa sih doi aku ini kata, kenapa sih si dia itu di sini jam segini dia ngechat aku selamat bobo sayang gitu kan. Kok ini enggak ada janjinya?
1: Sedih sekali.
0: Nah, hal-hal kayak gitu enggak usah lah. Ya udah, waktunya tidur mah tidur aja sih.
1: Iya, kenapa harus dipikirin?
0: Enggak usah, sayangi diri kamu.
1: Karena terlalu banyak pikiran itu atau overthinking ya, bisa memicu stres kronis dan bisa menyebabkan hormon kortisol berlebih yang bisa mengakibatkan gangguan fisik ya, Besti.
0: Iya, jadi apa namanya, gangguan ini ya, mental ya, depresi, stres ini juga bisa memicu
1: berbagai penyakit.
0: Berbagai penyakit, Besti aku. Jangan kalian remehkan itu.
1: Mulai dari pikiran itu bisa berakibat ke kanker juga loh ya.
0: Kan?
1: Ngeri kan?
0: Aku juga.
1: Kanker otak, bayangin. Kita cuma gara-gara memikirkan doang gitu loh.
0: Memang banyak loh yang seperti itu. Jadi penyakit yang timbul itu memang karena stres itu, Vina.
1: Iya, benar. Dan kalau misalkan kita pikir-pikir ya, pikir-pikir lagi. Sebenarnya enggak terlalu banyak pikiran, itu malah lebih membuat kita tuh enjoy ya kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan pikiran ya itu bisa mengakibatkan permasalahan seperti psikosomatis. Susah amat ya kan disebutnya.
0: Gue langsung inget yang habatus sauda.
1: Jadi gangguan psikosomatis ini adalah fisik akibat pikiran ya, Besi ya. Jadi pikiran kita stres yang bermanifestasi menjadi gejala fisik ya, tanpa kelainan organ yang jelas gitu kan. Contohnya nyeri dada atau sesak nafas tiba-tiba gitu kan. Itu sebenarnya adalah gangguan psikosomatis ya, yang dimana bisa mengakibatkan permasalahan tersebut, Besti, dari pikiran larinya ke gangguan tersebut. Nyeri dada, sesak nafas. Bayangin, kita gak ada, sebenarnya kita gak ada asma, gak ada
0: riwayat itu ya.
1: Kok tiba-tiba sesak nafas nih, kenapa gitu loh. Melihat dia boncengan dengan yang lain, tak sanggup aku.
0: Padahal ya belum tentu itu siapanya dia. Siapa tuh dia memang dibonceng tuh sama abang-abang Grab. Kamu jangan suka overthinking dulu.
1: Iya loh, biasanya
0: apa-apa
1: gitu ya.
0: Apa-apa suka langsung menjudge ya, langsung memponi, jangan dong.
1: Dia lagi jalan sama emaknya, dibilang sama cewek lain, selingkuhannya.
0: Masa emaknya? Jauh banget ya. Berarti kan emaknya awet muda ya?
1: Iya, kan ada emak-emaknya yang benar-benar modis banget ya.
0: Iya, gaul
1: ya. Iya, gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin, Bes. Positif thinking aja. Oh mungkin itu saudaranya. Oh mungkin itu kalau emang itu ya selingkuhannya, yaudah, diklasin aja.
0: Kayaknya ini depresinya soal cinta mulu. Hei, hidup bukan soal cinta terus ya kan?
1: Iya, ada juga yang salah problem ya, problem dalam hidupnya.
0: Hidup, ya. Mungkin kamu terjerat ini pinjol. Makanya jangan kebanyakan ini ya, takutnya begini, pusing
1: bahas ditagi. Kebanyakan
0: diteror mulu ya. Ya makanya boleh ya, misalnya kita bener-bener kepepet, misalnya kita butuh banget,
1: tapi nggak usah pinjol juga dong.
0: Iya makanya, tapi kan banyak juga orang-orang yang depresi karena tadi itu
1: bener-bener
0: fact-nya begitu, faktanya begitu di lapangan loh. Banyak yang depresi karena dia sering diteror, apalagi pinjolnya nggak resmi ya, yang tidak terdaftar. Biasanya itu mereka menerornya dengan kata-kata yang membuat kita tertekan gitu.
1: Iya, kayak apa namanya, kayak bikin kita itu udah takut, disudutkan banget gitu ya. Bener. Kayak gak ada jalan keluarnya lagi. Jadi itu kita ngerasa, aduh gimana ini. Bahkan ada yang bundir ya, Besti.
0: Ada, jangan sampai lah. Makanya kalau misalnya kita punya masalah, sebisa mungkin kita harus sharing.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Bener.
0: Dengan orang terdekat, jangan dipendam sendiri.
1: Iya.
0: Apa-apa dipendam sendiri. Orang mungkin, orang ngiranya kita baik-baik aja, ternyata kita memendam banyak banget masalah. Nah, kita perlu sharing. Misalnya kalau kita nggak percaya banget sama orang lain,
1: tersebut,
0: ya, takutlah gimana. Mungkin bisa kamu memilih salah satu, siapa yang benar-benar menurut kamu itu bisa
1: dipercaya
0: dan bisa bikin kamu plong lah untuk bercerita ya.
1: Terutama di lingkup keluarga dulu menurut Vina ya.
0: Orang tua lah kalau bisa ya, nomor satu ya.
1: Kalau bisa kita tuh benar-benar obrolin sebaik-baik mungkin kalau memang ada problem. Karena dari pikiran itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kayak tadi tuh gitu. Sakit dada ya kan.
0: Takutnya gitu Vin. Kalau misalnya terlalu banyak permasalahan terus hanya dipendam saja, bisa timbul masalah-masalah kesehatan.
1: Yes, bahkan bisa ke permasalahan kardiovaskular ya. Seperti hipertensi, penyakit jantung, sakit kepala atau migrain, penurunan imunitas tubuh, kemudian gangguan mental dan juga tidur ya. Bahkan kayak kecemasan gitu loh. Kayak aduh, rasa takut dan khawatir yang berlebih banget. Aduh, apa-apa takut gitu kan. Depresi, terus juga kesulitan tidur ya kan. Bahkan bisa juga ke permasalahan pencernaan. Kok bisa ya? Kan ya, dari stres kronis bisa memicu peningkatan asam lambung, pencernaan ya kan. Kitanya susah makan, gak mau makan, inilah itulah. Aduh, capek bes, kita pikiran mulu ya kan.
0: Bisa juga bikin, kalau misalnya kita stres banget, bisa bikin kesehatan kulit dan rambut kita juga jadi gak bagus
1: rontok
0: loh.
1: Ya?
0: Iya, bisa rontok. Aduh. Bisa jadi kalau misalnya kamu, kenapa sih rambut aku rontok? Padahal aku udah pakai ini. Bisa jadi kamu mungkin stres berat, itu menjadi pemicu rambut kamu rontok mulu.
1: Iya, pantas aja ya.
0: Terus
1: kebanyakan
0: juga, ini misalnya kamu jerawat ya.
1: Itu juga
0: stres juga bisa memicu timbulnya jerawat menerus.
1: Iya, benar banget ya Besti ya. Yang sering banget jerawatan atau apa, bukan berarti kamu dari makanan juga, tapi dari pola pikirnya gitu ya. Apa-apa dipikirin mulu sampai terus-menerus berlarut-larut ya. Tapi kamunya enggak jalan-jalan nyelesain masalahnya. Gimana? Coba ya kan.
0: Makanya perlu healing sekali ya.
1: Iya, kita refresh dulu.
0: Iya,
1: pikirannya.
0: Sekiranya memang udah penat banget nih. Aduh, ya Allah, banyak banget sih yang aku pikirkan. Banyak banget masalah di hidup aku gitu ya. Cobalah kamu untuk pergi keluar ya.
1: Ke alam

0: takut juga ya. Atau misalnya apalah yang bisa membuat kamu tuh happy.
1: Iya.
0: Hobi kamu apa misalnya?
1: Kamu harus tahu ya itu bestie ya.
0: Passion kamu di mana? Coba deh.
1: Misal kamu tuh freshnya pikirannya tuh dengan belanja, ya udah belanja belanja aja dengan apa yang kita punya. Misal
0: nggak harus yang mahal-mahal juga.
1: Iya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu kan. Terus kalau misalkan kita freshnya dengan kita makan-makan, ya udah kita cari makanan yang memang kita suka gitu. Terus kalau misalkan kita sukanya mungkin olahraga, ya itu malah bagus sih. Ya kan, kita olahraga, ajak teman-teman olahraga, itu juga salah satu cara supaya pikiran kita bisa refresh dan kita nggak terlalu memikirkan masalah yang sekarang ini kita hadapi.
0: Jangan ngelamun mulu lah.
1: Takutnya nanti kesambat kamu gimana coba, kan akunya ngeri deket-deket ya.
0: Intinya papa harus balance ya. Semua orang tuh sedang menghadapi masalah masing-masing. Nggak ada orang yang nggak punya masalah.
1: Tinggal
0: tapi kita harus
1: caranya
0: ya menghadapinya tuh harus dengan nih apa ya, jangan yang terlalu mendalam itu tadi ya. Jangan overthinking berlebihan juga yang memicu stres, akhirnya bisa membuat kamu sakit.
1: Iya, Kevina tadi kepikiran.
0: Kepikiran apa
1: makanya
0: sih?
1: Makanya aku pusing.
0: Kamu kepikiran apa sebenarnya?
1: Tadi.
0: Sebenarnya bukan kamu aja sih, aku juga, cuman udahlah enjoy aja udah.
1: Iya sih
0: gitu.
1: Iya. Enggak tahu lah tiba-tiba pusing sendiri.
0: Coba kalau misalnya kan terlalu nemen ya dipikirnya terlalu dalam ya kan. Kita enggak punya inspirasi lagi, hanya stuck aja di situ, mengganggu pekerjaan, mengganggu kesehatan fisik tuh, bikin orang pusing kan. Udahlah, say, gimana kalau kita sekarang ini lagi
1: joget aja. Happy aja. Boleh deh.
0: Udahlah stres-stresnya pin.
1: Nanti aja stresnya.
0: Jangan nanti. Nanti juga jangan. Jangan ada stres. Antara kita,
1: jangan ya deh,
0: jangan,
1: ojo deh.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya

0: asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BioC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BioC.
1: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
2: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
1: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
2: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
2: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
2: Biasa kuwi jam piro?
1: Jam 12 bengi.
2: 12 bengi.
1: Ketoke rada telat setitik.
2: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
2: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
3: Cerita teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: Dek? Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Weh, keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir koyanya tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
7: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biasa.
6: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke, wong telas tunggal niku pon kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pon nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
7: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu?
6: Ginjal bengkak
7: nggih
6: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
7: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
6: nggih pun penak
7: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik!
3: Oke deh Besti, buat kamu ya. Tadi kita udah bahas soal pikiran-pikiran. Kita boleh memikirkan, tapi jangan terlalu kepikiran banget. Karena bisa ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: Dipikir-pikir harusnya sih jangan dipikirin.
3: Ya, tapi tetap aja tapi kepikiran. Mau gimana lagi?
4: Ya namanya ya, kita kan? Manusia hidup di dunia ini pasti punya masalah.
3: Yes.
4: Pasti banyak hal yang harus dipikirin.
3: Becul.
4: Cuman hal-hal yang belum tentu terjadi, ya ketakutan-ketakutan itu jangan terlalu berlebihan lah Besti ya.
3: Ya benar banget.
4: Dan terlalu overthinking juga ya, sudahlah kita jalanin saja ya.
3: Benjir. Jadi buat Besti-Besti kesayangan aku yang selalu kepikiran, tolong ya jangan dipikirin untuk sekarang ini.
4: Apalagi memikirkan kita, gak perlu banget. Kita tuh baik-baik aja, tenang. Ya.
3: Apa sih? Tolong.
4: Kayaknya udah mulai tertekan nih.
3: Ini yang lagi pantengin kita juga melalui streaming. Terima kasih ya Besti.
4: Ada
3: yang lagi pantengnya melalui streaming di www.radiotriramafm.net.
4: Terima kasih ya, semoga sehat selalu.
3: Amin. Kamu kenapa sih? Ketawa mulu, kesel banget dah. Ya kan?
4: Kan kita emang harus happy.
3: Iya, tapi kenapa?
4: Kita lepaskan beban-beban yang ada di kepala, di dada.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
4: Kalau ini kayak ini terlalu ini ya.
3: Apa?
4: Bukan stres karena banyak pikiran. Kalau kita stresnya karena malah ketawa. Terlalu happy kalau kita sih.
3: Ya kalau ini kan ketawa bisa ini ya.
4: Ya makanya kita tuh hadir setiap hari untuk membuat yang lagi stres-stres depresi tuh hilang stresnya. Karena dengerin kita, mudah-mudahan sih gitu ya.
3: Oke lah kalau begitu Besti, yang penting jangan dilupakan ya Biosi Siaganya. Itu yang paling
4: jangan.
3: Yang paling benar-benar harus diingat-ingat selalu dan harus dipikirkan ya Besti.
4: Nah itu boleh memikirkan, stok Biosi aku habis, dipikirin boleh. Besok aku mau hubungin AJS atau mungkin Mas Dito atau mungkin Mas Dayat.
3: Betul.
4: Boleh kalau itu dipikirin setiap hari.
3: Benar ya? Karena Biosi Siaga ini adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang memang sangat cocok sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Penyembuhan berbagai penyakit, baik degeneratif, penyakit kronis. Itu bisa banget diatasi dengan Biosi Siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal yang lainnya.
4: Nah itu dia Besi ya.
3: Jadi untuk Besi yang belum dapetin Biosinya bisa langsung dapetin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini.
4: Iya, untuk Besi-Besi aku mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi Biosi dan juga produk agar lulus lainnya ya, bisa langsung hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Betul. Waktunya kita absen. Besi-Besi kita ada siapa aja yang sudah bergabung?
4: Lirik aja.
3: Lirikan matamu menarik hati. Asik.
4: Kayaknya yang di rumah istighfar deh.
3: Tolong, kalau katanya Besi-Besi semuanya ya, ada orang gila dua ini, tolong diempaskan kemana gitu ya, dipindahkan ke negara Cina.
4: Ini penyiar apa sih?
3: Ketawa mulu ya.
4: Ketawa
3: kan, padahal
4: mulu,
3: gak ada yang lucu. Tapi menurut kita lucu Besti.
4: Iya.
3: Ya kan,
4: kita
3: happy-happy aja.
4: Menertawakan diri kita.
3: Menurut
4: ya udah, sok buruk.
3: Butini, Butini ya. Dari Karya Bakti, terima kasih loh ya.
4: Makasih Ibu.
3: Sudah hadir, ada Pak Turino.
4: Iya, dari
3: Pak
4: Sumber Rezeki.
3: Pak Turino alias Pak Yusuf ini tuh.
4: Oh, kok tahu?
3: Mangan iwak.
4: Oh, Pak Turino yang dulu suka bilang mau menikah ya? Iya dulu suka bilang
3: tahu.
4: Doakan aku akan semoga udah menikah ya Pak Turino.
3: Ganti lagi gitu. Banyak kali lah Pak Turino banyak banget. Ya mungkin beda loh.
4: Beda ya. Siapa tahu berbeda kan. Soalnya dulu gitu, selalu meminta doa restu. Meminta doa restu. Cuman kata aku Pak Turino meminta doa restu, terus kapan Bapak itu nikahnya sebenarnya?
3: Aku ini salfok sama payahnya. Mau minta boleh gak?
4: Ih celamitan banget deh. Culametan met-met. Culametan met-met. Nanti kita bikin sendiri ya.
3: Iya.
4: Nanti kita minta buatin sama Biung.
3: Oke lah kalau begitu. Okay. Ya. Ada Bapak Muani, Muaini. Bapak kamu kenapa sih? Ya emang Bapak Muaini.
4: Iya, ada gitu. Ininya ya.
3: Dari Sukarame Lampung Barat. Yeah,
4: ada
3: ya.
4: Tajwidnya ngomongnya.
3: Iya. Yeah.
4: Bapak Buyung.
3: Hah? Iya, Bapak Buyung.
4: Pak Buyung Blimbing
3: dari Blimbing Sukadana.
4: Oh iya.
3: Betul. Ada Pak Sarkam juga sama Bu Yuni dari Varia Agung. Ya ampun, iya. Romantisnya Bapak ini.
4: Cucona yang kayak gini nih, ya kan? Bedempetan. Bah. Basohirah
3: ya dari Terbangi Mulia. Ya,
4: makasih
3: ya,
4: Mbak.
3: Ada Ibu Yamin dari Terbangi Ilir juga. Hey, terima kasih.
4: Terima kasih Ibu Cantik.
3: Ibu Masni
4: dari
3: Pemangku 2 Pekon Balak Lampung Barat.
4: Makasih ya. Ya.
3: Terus ini juga ada Bu siapa nih?
4: Ada Ibu
3: Sunaria.
4: Belikan untuk Ibu
3: Sunaria.
4: Oh iya. Sayang dari, Ibu dong ini pasti.
3: Sayang
4: ya.
3: Iyalah. Terus juga ini ada Pak siapa nih?
4: Pak Mustofa ya.
3: Dari kan? Utama Jaya.
4: Iya, makasih Pak.
3: Terima kasih Pak Taman.
4: Mau nyanyi kan? Pak Taman. Mungkin ya di rumahnya banyak bunga-bunga ya. Taman bunga.
3: Apa sih? Perutku sakit, tolong. Ibu Tinam ya. Dari Senang Agung juga terima kasih.
4: Terima kasih
3: ya.
4: Ibu
3: Mbak Linda dari Sekambahan Lampung Barat juga terima
4: Ngaborong,
3: kasih.
4: Ngaborong ya, terima kasih.
3: Bu jamu.
4: Jamu. Mungkin ibunya penjual
3: jamu.
4: Tukang jamu
3: ya. Ya,
4: Bu jamu jadinya ya.
3: Jamu pegel melarat.
4: Rene-nene pegelinu not. Pak Sopo kui?
3: Samianto.
4: Oh, Pak Samianto, makasih Pak ya. Bu Yuni
3: dari Tandus juga terima kasih.
4: Makasih.
3: Ada Pak Tukirin dari Ukil juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya terima kasih yang sudah dapatin Biosis Siaga.
4: Makasih loh ya.
3: Terima kasih premium masa kini di radio kesayangan kamu ini ya.
4: Okay.
3: Kita mau denangin dulu aja.
4: Hai yuk sayangku, cintaku, kita joget lagi ya.
3: Iya, spesial kali ini dari Jerry Mahesa dengan Tidak Semua Laki-Laki Sama ya.
4: Ah, masa sih?
3: Tapi semuanya
4: kayaknya sih sama aja.
3: Iya sih. Iya. Sama gak sih?
4: Menurut aku sih sama aja.
3: Tapi ada juga sih yang setia.
4: Seribu

0: Gak sehat BOC? Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku biose, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: mau terima kasih deh buat besi-besi semuanya yang masih setia banget mantengin kita berdua.
1: Iya,
0: baik yang lagi mantengnya melalui radio FM, melalui streaming, ya kan? Atau juga yang lagi pantengnya di jalan ya. Hati-hati di jalan aja, jangan kebut-kebutan dan tetap normalisasikan keselamatan.
1: Iya dong, apalagi sekarang juga cuacanya lagi ekstrim banget ya, besti aku.
0: Bener.
1: Untuk besti-besti yang pakai kendaraan roda 2, selalu pastinya kamu siapkan ini jas hujan di ini ya, di box ya, di bagasi motornya.
0: Biar enggak kehujanan.
1: Iya, kadang tuh di sini terang banget, panas cetar ya. Baru jalan ke depan ya kan, tiba-tiba hujan.
0: Itu sangat-sangatlah membuat kita galau.
1: Iya kan?
0: Iya, jadi kalau bisa besti itu benar-benar prepare kalau misalkan mau berpergian ya. Ya kalau naik roda 4 mah enggak apa-apa ya kan.
1: Enggak akan kehujanan, enggak akan kepanasan.
0: Kecuali kalau kamu naik mobil box ya, L300. Itu
1: boleh.
0: harus
1: buat, barang iya. Kalau orang tuh enggak boleh.
0: Tapi akan ada ibu-ibu pengajian
1: lahin papelici.
0: Iya.
1: Tak boye.
0: Tapi kalau di desa-desa itu mah buat pengajian.
1: Tapi aku pernah kok dulu.
0: Aku juga pernah. Waktu TK
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi jangan
0: kan.
1: Ditiru ya, itu berbahaya loh.
0: Bisa, enggak boleh ya,
1: jangan
0: Bes ya. Jangan ya, Dik ya, nanti kamu mental malah.
1: Kamu mabur malah ya.
0: Enggak
1: tahu kan supir enggak tahu di belakang kan itu banyak penumpang terus tiba-tiba ada apa kan enggak tahu.
0: Jendulan.
1: Makanya itu berbahaya, enggak boleh. Bukan untuk manusia ya.
0: Iya.
1: Penumpang itu untuk barang-barang ya. Ngono ya, say.
0: Iya.
1: Wes, ngono wae ya, Bes ya.
0: Pokoknya tetap utamakan keselamatan kalau kita lagi berkendara, kalau misalkan Besti lagi di perjalanan ya. Kalau misalkan Besti enggak di perjalanan ya tetap keselamatan diri kita sendiri kalau kita mau jalan kaki takutnya kesandung. Tahu sendiri batu tiba-tiba itu kayaknya kelihatannya mah ini lepes gitu kan. Ternyata batunya begunduk gitu kan.
1: Itu kesandungnya paling kamu jalannya sambil pegang handphone, sambil scroll tuh. Biasanya gitu.
0: Kebiasaan jangan. Warga plus 62 ya.
1: Handphone-nya ditaruh dulu. Iya. Takutnya kayak nanti kamu jatuh gedebuk ya tuh.
0: Lore Bels.
1: Melas handphone
0: nenggo. Oke lah kalau begitu Besti, terima kasih ya. Pokoknya yang udah pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Karena waktunya juga udah mepet banget ya, Neng. Iya, udah habis. Tapi tenang ya, kita kan besok mau nemenin lagi.
1: Iya dong, kita setiap hari selalu menemani Besti-Besti di Bandar Dangdut Biosi. Ya, 2 jam loh, say, setiap hari.
0: Yang pastinya buat Besti-Besti semuanya selamat menjalankan segala rutinitas di hari ini. Yang udah istirahat juga selamat beristirahat aja. Yang belum istirahat ya udah dilanjutin.
1: Lanjut aja.
0: Waktunya kita pamit ya, Bes.
1: Besti aku, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.
0: Yeah.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Ahmad Fatoni, 35 tahun, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, disebut pernah terlibat kasus pembunuhan terhadap kakak kandungnya di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Kapolres Tulang Bawang AKBP Adri Birawasto mengatakan informasi tersebut diperoleh dari keterangan pihak keluarga. Ahmad Fatoni dan para korban dalam peristiwa terbaru diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Menurut Adri, setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, Ahmad Fatoni diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat. Adri menjelaskan Ahmad Fatoni juga pernah mengamuk hingga akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa Pesawaran Lampung. Sebelum tragedi penusukan yang menewaskan 3 anggota keluarganya terjadi, aksi yang membahayakan tersebut juga sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Banjar Agung bersama aparatur Kampung Purwajaya mengamankan Ahmad Fatoni. Terduga pelaku kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa Pesawaran untuk mendapatkan perawatan lagi. Namun setelah kembali berkumpul bersama keluarga, peristiwa penusukan kembali terjadi hingga menyebabkan 3 orang keluarganya meninggal dunia. Namun untuk diketahui, pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tertangkap. Pelaku ditembak mati usai menyerang polisi saat proses penangkapan. Tindakan tegas terukur diberikan karena pelaku menyerang anggota menggunakan senjata tajam saat proses penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Dalam penangkapan tersebut, Afriyadi mengatakan pihaknya menyita barang bukti senjata tajam hingga motor milik pelaku. Aksi seorang pria yang kabur saat hendak diperiksa polisi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, justru membuka temuan senjata api jenis AR-15. Pria berinisial DS, 31 tahun, warga desa Beringin Jaya, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, kemudian diburu hingga ke sebuah homestay di Kalianda dan kembali melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan bersembunyi di atas loteng ruang guru. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Boyoh mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengatakan pengungkapan bermula saat petugas melakukan pemeriksaan kendaraan di pintu masuk 2 Pelabuhan Bakauheni. Namun pengemudi kendaraan tersebut tiba-tiba melarikan diri. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pria tersebut berada di sebuah homestay di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda. Saat petugas mendatangi lokasi, polisi menemukan Toyota Innova Zenik berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan DS. Ketika hendak diperiksa, DS kembali melarikan diri. Polisi kemudian menggeledah kamar yang sebelumnya ditempatinya dan menemukan tas berisi pakaian, 7 cartridge vape, serta 1 unit telepon seluler. Penggeledahan dilanjutkan terhadap kendaraan dan petugas menemukan tas khusus senjata yang berisi 1 pucuk AR-15 bersama 1 magazin berisi 15 butir amunisi. Pengembangan perkara kemudian berlanjut hingga Jakarta. Polisi mengamankan RRS, 35 tahun, warga Lubuk Linggau, dan IH, 38 tahun, warga Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari lokasi, petugas turut menyita 1 pucuk pistol Glock beserta 33 butir amunisi kaliber 7,65x32mm serta mengamankan 4 orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut Glock tersebut diakui milik RRS dan memiliki izin kepemilikan resmi. RRS juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara narkotika jenis etomidate yang ditemukan dalam pengungkapan tersebut. Atas perkara senjata api, tersangka disangkakan melanggar pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang ugi, nini selan dulur-dulur sedoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Den, jee, sehat.
1: Siang sehat alhamdulillah nih.
0: Waras.
1: Jee, alhamdulillah. Wis alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karunda swingi.
1: Ordu kok. Dodo mentok nih.
0: Pingin nini neng lamoti ceker. Neng kana nemu akeh.
1: Males temen.
0: Nemu kok nang wajan lur. Lawangan numpuk ya ora serap apa-apa Den, daripada dada apa sing dipangan. Anyep. Nyeliliti.
1: Ya, nek wadon seneng ceker, nek nyong seneng dada kok.
0: Ya serap apa-apa. Sing penting pupu ya ya ayo ya. Alhamdulillah. Bagi kami lucengan dulur-dulur, ketemu maning karo niku setengah bicara kelenengan tasih kalih jampi herbal teng radio tiramalan jaringane dulur-dulur.
1: Nggih.
0: Ketemu nang dina Selasa kliwon sasi badha mulud tanggal 6 Oktober 2016.
1: Jih, alhamdulillah sangat sakit meling rencangi dulur-dulur sedoyo siang menika.
0: Leres sangat dulur-dulur.
1: Monggo sami istirahat riyin. Jih, sami dahar siang riyin.
0: Monggo.
1: Kelen midhangetaken ati joro klenengan siang menika.
0: Jih.
1: Kalian campur sarian ngoten nggih.
0: Monggo. Sing garap netepis sholat duhur ya gue radio nih dicilik nanti situ ya gue. Nek ora dipitet ta gede.
1: Ora apa-apa.
0: Wis ora apa-apa. Niate dewek-dewek kaya gue dulur-dulur. Wong nini nek kadang-kadang be sholat tapi ora karo joget ya lur.
1: Napa sini?
0: Kelingan wong yasinan gak waeng set.
1: Ora apa-apa nek yasinan.
0: Oh, ora apa-apa. Nek salat ora uli. Ora uli, ora ora uli berarti lur, tapi ngrungokna uli kaya gue ya.
1: Ora sing ora uli siapa?
0: Sing ora uli, ninine lah. Ninine gara-gara nini sari karo ten bagus ke. Nyong salat tadi gara-gara lagune lagu untu aja gue ya. Njeh dulur-dulur tuki jam 3 niku ngrancangi panjenengan sami. Ampun supe jampi herbale sumangga saged ditumbas teng radio ramalan jaringane dulur-dulur atawa telepon teng HP CS njeh.
1: Nggih, leres sanget. Sumangga saged pesen dinten menika.
0: Leres sanget.
1: Sampun ingkang sampun pesen sampun dugiaken ingkang dereng pesen monggo mangke kersane dilis
0: nggih. Nggih, monggo. Mungkin saged ditukekna tuking griya sing sing caket. Sing tebih nggih mungkin dikirim tapi Erika kudu sabar. Ora anak ceritane sedina tekan paling ora ya rong dina atau telung dina ya Den ya.
1: Nggih, sing penting sabar kemawon.
0: Sabar.
1: Nggih, kali ditenggo menawi enten WhatsApp saking kurir mangke jenengan bales iki.
0: Nah, sing penting nomor HP-ne aktif kaya kowe dulur-dulur. Ya. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur nyibing maning karo kelenengan nang radio tramalan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
6: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
6: Iya, kudune no, Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
8: Loh, kowe ngopo? Kok
7: kok kaya wong arep pamit saka dunya.
8: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
7: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
8: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
7: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
8: Yo, biasa.
7: Biasa kuwi jam piro?
8: Jam 12 bengi.
7: 12 bengi.
8: Ketoke rada telat setitik.
7: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
8: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
7: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok.
5: Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Tasih sesarengan siang moniko mindang ngatakan sarang-sarangan di jorok lenengan siang moniko malih jih.
1: Gapa sih gara-gara ini sehari sih
0: awan-awan nih
2: ngantuk. Dan
0: rampopo nih
2: Ken.
0: Apa? Apa sih? Wes.
2: Engganan ini kok mahal. Dan warang goyang-goyang dewek, kenangan langka suarane kok.
0: Warane suarane.
2: Wes
0: ku anu perlu senggolan setitik.
2: Kowe mau perti semplek kowe ya.
0: Biasane ngoten lur, napa sing mboten pas niku kudu disenggol.
2: Senggolna sepenting aja dikeplak kaya kowe dulur.
0: Napa meneh nyenggolin kali sigma magnesium cream.
2: Jan anget banget.
0: Nggih.
2: Kaya gedang goreng pulen.
0: Solusi kagem panjenengan yang gak ada keluhan nyari otot, nyari sendi, kaku yang otot, meredakan nyari otot,
2: wis
0: pokoknya otot kembali fleksibel, lentur.
2: Kayak nenek aku ya.
0: Jelegu.
2: Orang kayak gue, bisa dipenteng, bisa diwalik, bisa dikurebna, kurang bisa ditekuk kayak geden. Penganggepnya kabel lah.
0: Semoga sami diolesaken ingkang gadah keluhan nyeri otot, nyeri sendi, nggih. Sigma magnesium cream menika.
2: Nggih.
0: Dados jambine panjenengan sedaya kersanipun otot kembali fleksibel, aman digunakan, cepat meresap, raose
2: hangat dulur-dulur. Pokoke apa maning nek baratus linggunakna kae kowe lur seger banget
0: terus lur. Tinggal tilem ya nih.
2: Lah ngorok kaya burung nyasi kae kowe kaya apa kali ngorok kae lingkaran.
0: Gudel apa kebo, Bu?
2: Gudel apa kebo, Bu? Nggih, monggo dulur-dulur saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane utawi saged pesen nggih hubungi call center mawon.
0: Monggo ingkang sampun gadah Sigma Magnesium Cream utawi Zigo Magnesium.
2: Nggih.
0: Monggo mang dicrit-trotkan.
2: Nek crit setitik lur, berarti crot ya iki mandarnake terus dioles, gue mau terus dikaro diuyek-uyek.
0: Balur nih teng geger nah, roto mau, tenok.
2: Ini rung tau gue.
0: Kayak
2: gue tapi nek sing enggak ada keringet bolong apa kira-kira?
0: Apa malah justru saya niki malah nggih.
2: Apa sih ora tidak menyiksa?
0: Ora.
2: Ora den ri karang rasakna rasane.
0: Boten, pun to mang dicopi.
2: Panas perih luka ini.
0: Niku nek perih jenengan ngosoke karo sisir ya, Bu.
2: Ora sisir, Den.
0: Apa sih?
2: Serit.
0: Nah.
2: Kaya gue nek sisir mandan arang-arang. Nek serit tapi bahayane nek mandan nyeluke.
0: Kadang-kadang ngoten kok kadang-kadang ya pinggir lawang gosok-gosokne ngoten.
2: Sing kepenak. Ora ngerti kaose bolong kabeh.
0: Nggih pripun sebenere sing ndamel peri sane sikmane panjenengan niku lho. Sekali-kali silet ngono.
2: Aja den melase iki.
0: Kater-kater.
2: Ya gue mandan kaya gue. Ala wong golok pirang-pirang dadak karo
0: bendane sing digaruk-garuk manggiri tasin nggih dioleske mawon kali Sigma Magnesium Cream. Jangan biarkan nyeri otot mengganggu aktivitas panjenengan.
2: Leres sangat dulur-dulur. Semoga saniki sing badhe telpon sing pada WhatsApp kayak gue ya semonggo teng 08 rolas sangat telu siji cedok. Ayo ana sapa perdana. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Halo, assalamualaikum. Sugeng siang, sugeng bagus,
2: alhamdulillah sehat, Bu. Diapakna sih, Den?
0: Ora ninggo sinyal. Sehat alhamdulillah,
2: Bu.
0: Tasen
2: napa panjenengan, Bu?
3: Dalem.
2: Tasen napa panjenengan, Bu?
3: Pripun, Pak?
0: Sehat, Bu. Sehat. Bu.
2: Sehat
0: sinyal jenengan niku lho. Wong elok e.
2: Jenengan niku Bu sinyal.
0: Pun monggo lah, yo.
2: Monggo. Monggo Bu, monggo. Badhe nyuwun sekare napa, Bu?
3: Sinyale pupu.
2: putus-putus lagi.
3: Sekarang nopo bingin.
2: Nopo.
3: Sakit.
2: Hah?
3: Anu sekarang anu mawon.
2: Nopo? Nopo bu?
3: Nopo bingin. Bandul kunci mawon lah bandul kunci.
2: Lah kayaknya kunci. Kayaknya bandul kuncinya membandul nang motor ya.
0: Ji, bandul kunci. Salam ibu monggo.
2: Salam.
0: Dijak gojek gini. Sinyal.
3: Salam ibu. Ampun supe
2: dinten Sabtu enten cek kesehatan teng Radio Novasi nggih Bu. Halo Bu.
0: Nggih matur nuwun Bu Suprapti.
2: Saking tandus matur suwun Bu, pandul kuncine ditenggo. Nggih, monggo wingkinge Bu Suprapti. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang. Pun di pawartosen ini kalih Den Bagus.
2: Sehat alhamdulillah. Sawang Sule Bu.
0: Bu Suparmi nih.
2: Suparmi.
3: Alhamdulillah niki nggih wilujeng selamat.
2: Pak selamat teng
3: Plong. Niki uyut ceples niki Mas.
2: Uyut ceples saking pundi? Yut
3: saking Lampung Barat.
2: Iyalah Mbah Uyut, Rika kepriwe kabare Rika Mbah Uyut?
0: Ceples lek cilik, Bu.
3: Lah iya, memang ya cilik.
2: Oh, berarti Rika cendhek terus menis-menis terjanggute nyantes kayak gue Pak.
0: Simpluan
2: nih. Kateli jeban Cina.
3: Simpluan. Betul sekali.
2: Rika janggutnya ya nyantis kayak gue Bu tuh.
3: Ora.
2: Oh, ora mbok nyantis kayak gue.
3: Gede.
2: Oh, janggutnya gede. Berarti LGG. Mbah Uyut sumangga badhe kinten salam kagem sinten Mbah Uyut?
3: Salame kagem ingkang mandhep niku sinten?
2: Bu Suprapti.
3: Oh, Bu Suprapti.
2: Sing wonten
3: sanes Bunda Elizabeth niku.
2: Senes.
0: Senes.
3: Oh, pinten nggih? Bu Suprapti sugeng siang. Sugeng siang. Bunda Elizabeth, Bunda Muslimah nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Mama Devi.
2: Nggih.
3: Lajeng Bunda Ningsih nggih sugeng siang. Lajeng Bunda Mardiana, Bunda Hartati.
2: Nggih.
3: Mbak Perkenut.
2: Nggih sugeng siang.
3: Bunda Tin, Bu Sri Kurnia, sugeng siang.
2: Sugeng siang oke.
3: Lajeng Pak Aji Kosaputra, Mas Eko Sunarko, Mbak Afisa,
2: sugeng siang.
3: Masing Kang Prapto, Mardi, Kang Maksum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Sedaya ingkang wonten Lampung Barat, sugeng siang.
2: Sugeng siang, dulur-dulur.
3: Saya kemawon ini.
2: Matur suwun, buyut ceples. Sekare napa?
3: Sekare nyuwun anu nini.
2: Napa?
3: Nyuwun antepeng ati.
2: Antepeng ati. Siap ditenggo sekare.
3: Nggih, kagem nini kalian Den Bagus sing ngayat tugas. Mugi tansah naringan wilujeng.
2: Amin ya Allah
0: Amin.
2: Ya Rabbal alamin.
0: Matur suwun.
2: Sami-sami buyut ceples.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyut ceples saking Lampung Barat sugeng siang dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Gistara FM. Monggo. Teneng malang antuk kaya gue. Matur suwun nggih, buyut ceples saking Lambar nyawiji lumantar radio Gistara. Wingkinge buyut ceples sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Nendi? Halo. Sugeng siang, assalamualaikum.
2: Yes. Orang anak suarane,
0: Yes.
2: Berarti sinyal pantas mau Bu Suprapti anu kur mlak ayo gue suarane ya.
0: Mbak Viva seperti Rahman hadir nih Den.
2: Sekarang
0: suka teki salam tuh matang mama bapakku.
2: Jee. Matur suwun
0: Wong Ayu. Sing ati-ati kanggo nenine den bagus mugi-mugi sehat selalu matur.
2: Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin.
0: Nggih, Mbak Anti sedang siang Mas Andon Magelangan.
2: Sugeng siang.
0: Nggih. Den aku puterno ya Den
2: sekare. Ngapa gue?
0: Tratapan di
2: Tratapan atiku tratapan nalikane wong iki gawe aku tratapan sugeng siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sugeng siang ninine kaleden bagus e.
2: Sugeng siang ugi Mak.
4: Nggih. Kabar-kabar pripun?
2: Apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah. Sehat Mak.
2: Kabarku baik Mak. Gimana Amin. Kabarmu Mak?
4: Alhamdulillah, saya mawon walaupun panas,
2: ada
4: kenciling-kenciling panas deh.
2: Kenciling-kenciling, ayah kericikan mengsikil jaranan kenciling-kenciling.
4: Kayak jaranan kecil loh, kayak ada kenciling-kenciling
2: panas
0: deh. Bandul sikil lah emak.
4: Nganu, aku nggak beka lo dan lek melaku bancek puru-puru jambe lo dan aku dan.
0: Wah lah, penora hilang loh dan.
4: Anu. Iya no, saya hilang. Manu, tak sundu ilmu ya, nanti karo rapi ya, karo jarum ya.
0: Lanjut.
2: Gak tolak bala, apa kepriwe? Pantesan lu dan angel.
4: Aku hilang kan, aku hilang, putu gue senemok no.
0: Lanjut.
2: Ano maning, mbok manu gak penolak bala, mulanya rautan-utan, Rika.
0: Orang kok, orang kan lodak-lodok terusan.
4: Iya, dan gue tak sundu, putuku kan rong, gue mama we. Aku orang itu ditegur paretan, nonton kutukur loh.
2: Ngerti-ngerti gelubrut kabeh, kupak kendut.
4: Bosa mentah sih, terlalu uang ndut, kabeh sawah.
2: Ndut kabeh, jadi kayak nganu nyamang.
4: Iya, kayak nyamang. Kayak wingi, dari orang tua tak jongron, di paretan wingi mentah sih ndutok.
2: Kapok, ya udah aku lu sih ngomong. Sekare Yuma apa mah?
4: Kembang cipir.
2: Kembang cipir. Nggih. Salame kagem sinten, Mak?
4: Salame kangen bau petrose den bagus lek cilik anu ceplet. Iku ki paling setengah gede lek dene iki boyo ciplet
0: ngono lho, Ben. Magel berarti.
2: Hah?
0: Setengah gede magel.
2: Ceplet.
4: Heeh. Kabeh ganti ciplet kae, Ben.
2: Ah, ciplet bae lah.
4: Tumone sapi jenenge ciplet.
2: Ngawur banget.
4: Lek ceplet e wange lek nulise.
2: Nggih, ciplet cilik-cilik betah melek.
4: Heeh.
2: Kejengane ciplet.
4: Wau nggih, buyut ceplet wau salam kenal ugi.
2: Nggih.
4: Mae Martini kale Bu Sri Bu Supriyatini, Mama
2: Sugeng
4: Arif. Sugeng siang, Bunda Lili, Bunda Samba, Pak Jumiran, wonten Pak Togiran, Pak Paeran, Pak Sumiran ke Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Kang Eri
4: Pasing ke Sugeng siang.
2: Mm-hmm.
4: Kang Mas Maruti.
2: Nggih.
4: Sugeng adus.
2: Nggih. Adus keringet. Adus keringet. Sinten malih?
4: Bu Esena, Bu Muslimah Nelin, Bu Ribo.
2: Sugeng siang.
4: Kang Turin ke Sugeng siang.
2: Nggih.
4: Wonten Mbah Jari Yuhartati Kang Garjo ke Sugeng siang ugi.
2: Sugeng siang.
4: Wonten sehat Amir Khan Mr. X, Kang Pur Kentung penjaga cinta ke Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
4: Wonten Mbak Neri, wonten Atun, wonten Mas Edi PW, Kang Ahyar.
2: Sugeng siang.
4: Mas Iki ke Sugeng siang. Wonten Mas LA, Mas Depane Dara Malang. Pak Dekato Bu Suprati nggih wilujeng siang ugi kangge Mama Yoga Bu Yuni Pak Desa Mino wonten Bapak Eni Bunda Ulba nggih
2: sugeng siang
4: ugi Ramane Samiyadi Mama Lili nggih wilujeng siang
2: Mbak
4: Slamet Longkowati ugi
2: sugeng siang nggih
4: spesial kangge Pak Warno sing lagi leyeh-leyeh ora
2: kangen ora leyeh-leyeh ora
4: anu Mama Hendra paling ngrungono kaya maklum lebuan kok dhek melok iki engko. Mama Hendra mancing mania kagem den bakuse kali ini sarine bakus nuwun wedalipun.
2: Sami-sami mamaku.
4: Mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
4: Amin. Laris, Amin. Tanjung Priok.
2: Amin.
4: Amin. Barangnya habis, duit yang lompok.
2: Amin. Matur suwun mamaku. Panteng radio mamaku.
4: Matur suwun lama kali jen bagus nini sarine no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mamaku lumintu sing wonten Pariagung. Matur suwun sampunya wiji sugeng siang kanggo dulur-dulur. Sing wonten Pariagung teng riko enten Bu Yuni, sing wonten Pak Eren ten Budamiasi kali Wak Parti nggih. Wilujeng siang, wilujeng midhangetaken adicara klenengan nggih. Sumangga ampun supaya jambi herbale saged ditumbas teng Radio Inovasi. Sing esuk dina Sabtu tanggal 10 10 apa ya? Oktober.
0: 10-10 nih.
2: 10 Oktober, 10-10. Ya lo 10-10 ya Den ya. Mm-hmm. 2026. Enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi dulur-dulur nggih. Semoga promone kada sangat saged ditumbas, saged cek kali Nini Sari Tikrama. Nggih. Sapa maning Den? Wis ana maning apa urung?
0: Oh, monggo. Sana.
2: Assalamualaikum, sugeng siang.
5: Sugeng siang nih.
2: Sugeng siang ugi, Kang.
5: Pripun kabare nih?
2: Sehat alhamdulillah. Sawang sule Rika, kabare kepriwe apik?
5: Alhamdulillah apik ya, sehat ya war.
2: Alhamdulillah. Wis ana udan apa urung?
5: Blas babar blas.
2: Padak nang kene ya kur sepisan dil kemien kae. Wis ilang.
5: Iya, udan air mata kayak ini pada kena debu.
2: Udu udan air mata udan tompok.
5: Ya lah kuis mesti. Kan mau malam suarane kok male apa mambungi bunga-bunga nenggun Senayan ya.
2: Apa ya?
5: Jumbokan melok Genta karena melok si Chandra.
2: Iya mbok aja gue mulane malik kayak gue ya.
5: Iya.
2: Sumangga.
5: Lagune nih.
2: Lagune apa, Kang?
5: Klambi siji.
2: Klambi siji. Heeh. Salame kakem sinten monggo?
5: Salame kanggo Bunda Kristin.
2: Nggih, sugeng siang.
5: Heeh. Akhirkan nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Mas Edi dhewe nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi.
5: Neri kalih Atun Dukalarang nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Pak Gatot, Pak Jenggot Putih, Pak Sardi, Bu Sardi untung nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge Mak Mulumintu Pak Warno sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge Bu Esena, Bu Suprati, ngelingin Bu Ribut nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge kae Mama Rumiase kae rapa mlebu nendi ni?
2: Wingi mlebu wingi kok.
5: Oh iya.
2: Rika turu paling.
5: Oh wingi nyong lagi dolan ni.
2: Oh ya bener orang rungokena kaya gue.
5: Iya. Putra Noa ya sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kanggo Pak Mangku Bu Nyoman nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge Mak Markamah kali Pak Ngati nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge Mbah Kastam, Pak Tukimin, Mbak Eni nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge Mbah Santem, Mbah Sukar sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Pak Jumbadi, Usarti, Umarni Kang Suplin nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
5: Kangge sedoyo kemawon nih, Pan-Pan Trisna
2: suwun. Heeh, Kang Pur.
5: Suwun ngedalen iki. Heeh.
2: Panteng radio, Kang.
5: Panteng Pramat dong, ora usah liyane. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ana Kang Pur Kentung matur suwun sing wonten Meranggi sampunya wiji sugeng siang kanggo dulur-dulur sedoyo ya mboten kula wiji nami nggih. Sing wonten Meranggi, mugi-mugi sami paringi sehat monggo jambi herbale saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan, ngene ku Radio Trirama.
0: Ji, monggo tawi saged hubungi call center kersanipun saged ditugiaken nggih. Ingkang sampun pesen ditenggoke mawon, mugi-mugi ndang dugi. Nggih. Griya panjenengan kersanipun saged langsung diunjuk, saged ngraosaken nggih sedaya keluhan panjenengan iki segera teratasi.
2: Nggih.
0: Mangga dilajengaken malih dulur-dulur ingkang sampun tumo telepon kedap nggih.
2: Mangga
0: pitaliyen iki soalé.
2: Nggih. Mangga, sakira susah pada maring dikendi lur, ayo pada ngiping maning karo klenengan nang Radio Tramalan jaringane pancen.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kansa Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, narkoba masih menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat karena dapat merusak kesehatan masa depan generasi muda serta memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal. Dalam menghadapi ancaman tersebut, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan, edukasi, penindakan terhadap peredaran narkotika serta membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjauhi dan melawan penyalahgunaan narkoba. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansah telah menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu elemen krusial khususnya di Lampung Timur. Kapolres berkomitmen akan melakukan pemberantasan yang dimana perlunya dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Jadi apabila mendapat informasi adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, segera laporkan dan akan pihaknya tindak cepat setegas mungkin dengan memperkuat peran personel dalam pemberantasan narkoba serta sinergi dengan berbagai unsur masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midang

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mati.
1: Kenapa Bu minumnya?
2: Minumnya Biosi.
1: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, linum, asam urat, asam lambung.
1: Mutan asam lambung ini ku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit
1: le maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirawuhke malih teng awak sak derenge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
2: Setengah botol lah ya.
1: Kasih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
2: Tasih 400 malih.
1: Setelah minum Biosi sing dirawuhke pripun Bu?
2: Enteng niki gatele nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Terus nggih kolesterol nggih rodok
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
5: Waduh, Mbak, kok panik banget?
4: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
5: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
4: Baking? Aman kan?
5: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
4: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
5: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
6: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
7: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
8: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening.

0: yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebon Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Awan-awan ngelamun karo anu maam kembang cipit.
1: Nek gue mau nang kana nang kono, ora nang kana nang kono, anane kur nang sipahin, nah, nembe kiye den, nembe kiye. Kiye ki kepriwe ki kanane linggawe ki aku. Ora usah mikir gawe lur, sing penting gari nginum glek ae gue. Nah, temen lur orang lombon ini.
0: Wonten sambiloto, wonten
1: nah,
0: broto wali.
1: Nah, gue
0: broto wali ki sing garap pahit.
1: Nah, gue mau. Wis.
0: Tapi ora gur gue ni, ana tambane maning.
1: Akeh liyane.
0: Mengkudu,
1: nah,
0: bunyi temulawak.
1: Nah, gue.
0: Monggo manfaat-manfaat menika sambiloto broto wali mengkudu kunyit temulawak temuireng kayu manis daun salam lan daun kelor panjenengan saged ngraosaken wonten satu botol sipahit.
1: Nah niku wau dulur-dulur ke nembe tumon mbok ya biasane jenenge broto wali gue mau ada sambiloto si mending lur broto wali jan tangan gue mau ya. Pernah nenek gue mau terus gue nukil brata wali tak gue nyayur sayurnya pahit kabeh den
0: ngaten
1: tulung kasing di sayur ora apa menjadi aja gue
0: njeh dulur-dulur sampean ngertos dereng manfaat saking sambiloto menika
1: njeh dereng
0: kata sanget
1: njeh
0: niki saged dulur-dulur umpami wonten demam flu pilek batuk bersin niki saged membantu meringankan gejala pilek batuk radang tenggorokan
1: nah,
0: serta
1: wow,
0: menurunkan demam
1: nah,
0: akibat infeksi.
1: Nah, gue mau dulur-dulur
0: sambiloto.
1: Nggih.
0: Lajeng enten tambahanipun madu kali mengkudu kalipun broto wali menika saged membantu mengontrol gula darah.
1: Nah, gue mau dulur-dulur ya.
0: Niki mendukung sensitivitas insulin amarga niki dulur-dulur mbok menawi gadah diabetes. Niku amarga aktivitas utawi produktivitas insulin niki terhambat.
1: Nah, niku wow.
0: Makane niku wow, sing ngontrol gula darah kan insulin. Nah, sing dadosaken insulin niku pankreas. Nah, pankreas niku wonten masalah dados insuline mboten bekerja utawi diproduksi. Nah, niki manfaatipun sambiloto teng madu sipahit menika saged ndamelaken sensitivitas insulin malih kerja pankreas makin sae.
1: Nah, gue mau dulur-dulur mulane dulur-dulur wong mriyang gue mau nek pankreas si normal gue insya Allah kasih saged ketulung tapi saiki ora susah bingung ana si pahit dulur-dulur senajan gue mau panjenengan gula darah HI ya gue HI gue mau apa dan sudah tidak terkontrol kayak
0: gitu ya. Nih, tinggi banget
1: iya dulur-dulur tinggi-tinggi sekali.

0: sekali kayak gue ya, gue mau.
1: Monggo. Selain niku menurunkan gula darah, niki sakit ngontrol tekanan darah tinggi.
0: Jih, leres sangat. Jih,
1: membantu melebarkan pembuluh darah sehingga jih, aliran darah menjadi lebih lancar.
0: Nah, wow, dulur-dulur.
1: Plus dulur-dulur sing gadah riyen-riyen niku enten riwayat. Nek bahasa Jawi niku penyakit kuning.
0: Gue mau.
1: Niku kan nek bahasa kesehatan niku hepatitis.
0: Tinggal hepatitis A, B.
1: Nah, niku kan sing diserang ati.
0: Gue mau.
1: Sambiloto wonten madu sipahit menika. Niki wonten efek perlindungan untuk menangkal radikal bebas pada organ hati.
0: Nah, niku wau. Dulur-dulur, kowe nek cara bahasa kedokteran saiki sing jenengane apa jajal del?
1: Apa jajal?
0: Liver.
1: Nah,
0: kowe mau dulur-dulur ati bengkak.
1: Nggih, niku hepatitis kan tasik gejala.
0: Nggih, gejalane.
1: Makin sampun kronis dados liver.
0: Kowe dulur-dulur amit-amit jebeng bayi.
1: Nggih, pun to, kangge kesehatan panjenengan, atine sehat, darah mboten inggil,
0: nah,
1: diabetes mari, aktivitas lancar,
0: leres.
1: Konsumsi 3 kali sehari sipahit 2 sendok makan setiap konsumsi. Panjenengan monggo sakit pendet tetapi tumbas wonten seluruh jaringan Triram FM Net.
0: Monggo.
1: Sipahit menika mantap tenan.
0: Pokoke senajan ireng tapi jan meratani ego ya.
1: Jih.
0: Isa mareni ego ya.
1: Gadah lambung saged yen sipahit. Monggo napa malih sing gadah keluhanipun darah tinggi, gula darah tinggi.
0: Apa maning gula darah?
1: Nah niku.
0: Ya. Gue mau.
1: Lambung sumangga.
0: Oh, serap
1: sipahit.
0: Nah.
1: Nggih.
0: Gue mau.
1: Kalian diimbangi utawi dikombinasikan kalian
0: Biosi, mangga dulur-dulur. Nek pengin panjenengan penasaran kayak gue ya, nek pengin konsul ya monggo nggih teng call center mawon.
1: Sakit monggo 0831 766 600. Sugeng siang dumateng dulur-dulur ingkang nyawi jlumantara di Duta Paramita Kota Metro tibane nyawiji.
0: Oh, alah Gusti.
1: Amarga Mbak Ewi ijin.
0: Nggih, sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur sing wonten Metro sing nyawi mantar Radio Duta Paramita ampun supe sumangga. Promone kada sangat senajan wis ora September, saiki wis Oktober.
1: Tasih onten.
0: Kathah nggih dulur-dulur nggih.
1: Sugeng siang Yun.
0: Nggih.
1: Yun.
0: Pamer apa kowe?
1: Sarapan sing ping telu ndoke loro.
0: Nek siji sanglir.
1: Siji sanglir Yun. Pinter milih ndok Yun.
0: Sing gedhe maning kowe ya.
1: Ndoke loro Yun. Sarapan untuk yang ketiga kalinya.
0: Gusti Allah.
1: Ngono kok ngarep langsing nah, Yun.
0: Ya Allah wong ninine beblas.
1: Yeah.
0: Urung sepisan-pisana
1: nah,
0: ya
1: gue
0: ya, temenan.
1: Nah, niku.
0: Amarai urung masak.
1: Saya nembe belanja lur.
0: Saya nembe belanja ya gue ya.
1: Mangasep ring sewu monitor nih. Salam buat yang lagi makan somai di bedeng Bapak Sapira.
0: Oh, sugeng siang kanggo Pak Sapira. Wilujeng siang
1: Sapira. Pak da. Sapira tanpa inema.
0: Gue mau. Matur suwun.
1: Om Yusuf.
0: Matur suwun Om Yusuf.
1: Nggih. Salam dumateng Pak Warno, Bu Suprabdi, Bu Muslimah,
0: Mang Ocit
1: yang ganteng. Bu Sena, Babe Omen, lan sedoyo.
0: Nggih.
1: Pak Gadot ugi mboten supe.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nuwun sangat.
0: Nggih.
1: Dumateng Om Suyub.
0: Yusuf.
1: Oh, Yusuf. Iya.
0: Matur suwun.
1: Enten malih niki.
0: Sinten?
1: Oh, sampun wau. Bu Suprabdi.
0: Pun Bu Suprabdi sampun lebetan.
1: Nggih. Kangalan mebel RP3 Rumbia.
0: Matur suwun, kangalan mebel.
1: Hadir mawon.
0: Nggih.
1: Mas. Wayu.
0: Nggih, Wayu Indra.
1: Wayu Wiki.
0: Oh, Wayu Wiki.
1: Apa to Mas Wiki?
0: Sugeng siang.
1: Apa? Teratapan kok to, tenang bae.
0: Teratapan bay. ser.
1: Den pekerja berat apa oleh nginum kaji? Lho ya justru no.
0: Biar tambah semangat.
1: Kerja berat karo tekanan berat iso.
0: Sing penting. Udah tekanan batin.
1: Lanjut to.
0: Tolong.
1: Nek jenengan ditekan berat, monggo nginum kaji. Kersane mboten tugel.
0: aja den.
1: Boten tugel semangati lho ni.
0: Iya, tapi berbahaya aja gue den.
1: Nggih.
0: Heeh. Marai kajek kowe mau dulur-dulur diunjuk sing kangge gadah pasangan.
1: Gumun kok karo Mas Wige bendina iki.
0: Ki epek apa ki jane ki?
1: Bendina kok.
0: Epek ngapa kok jane?
1: Ora, asline iki pengin tapi bingung. Ya ta Mas Wiki, asline jenengan niku pengin konsumsi kaji mung bingung.
0: Nggih.
1: Bingung oleh ngecakne.
0: Nggih, heeh.
1: Nggih ta.
0: Kari dibagi.
1: Lah iya. Cepetne apa lho? Deni. Kula nelpon wangel banget niki pendengar setia Klenengan.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Saking Sendang Mulya ingkang wonten Srungkuk Ligut Lampung.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nyuwun sekare Titin Jayanti.
0: Nggih.
1: Jayanti.
0: Wanci murid. Surya rek pamit. Asik-asik. Kusing meneng. Aduh.
1: Iya iya, Bunda Mardiana kali rejo nyawiji.
0: Siang sesana anu menta mawar bodas seta mah.
1: Ora kok. Heeh. Cing.
0: Ancam. Bala-bala digoreng dage. Unini.
1: Pak Warsito ketepangan malih saking kawasan Kurim 043.
0: Sugeng siang Pak Warsito.
1: Di Mulyo Barat 24 niki. Sugeng siang, salam sejahtera.
0: Nggih.
1: Salam tebang anggere renjang-renjang trirama saking
0: Sugeng
1: Pak Warsito.
0: Siang Pak Warsito. Nggih.
1: Nggih. Mas Wayu Endra.
0: Seputi Raman matur suwun.
1: Seputi Raman nyawiji.
0: Sampun nyawiji ugi. Sugeng siang Mas Wayu Endra. Bawa anak api pah Werunisa ya. Kowe ngapa maning? Kowe ngapa maning?
1: Loh no, Yuni lho. Aku nganti salah rekaat lho Dian. Yuni iki ngono lho, nek salat nek yasinan iki mergi radione rak dipateni yo.
0: Mangga dulur-dulur aja pada kelalen nggih. Jambi herbale semoga kata sangat promone niku enten drop promone susu jigo jahe merah dulur-dulur ranten silambung si pahit. Bonusane niku susu kambing etawasi nggih. Enten merinda bonusane merinda, enten selte bonusane selte dulur, enten tring bonusane tring. Setunggil malih dulur-dulur 200 teluk gue mau susu kambing etawasi ana maning sing 15 ping 10 ya gue mau kuda jingkrak sing kerep diinum karo mas apa ten?
1: Mas Wiki
0: ngarepe sapa ten?
1: Wayu
0: Wiki.
1: Dereknya wiji nih gue sekare wong desa kintu salam tumateng sonipun engkang tasik nyawiji midang ngatakan ngelanengan
0: jih sugeng siang
1: spesialipun tumateng Batang maklumin tu.
0: Matur suwun.
1: Saking Mas Parno. Sri Widodo.
0: Matur suwun. Salam kagem ibu Mas Parno.
1: Keren baik kan mau tak angkat pateni. Oh. Mak, gilo mak. Dulurmu mak.
0: Oh, diangkat di pateni.
1: Nambah lagune diresire saking Titin Jayanti. Oh, diresires.
0: Brambang diresires. Moto abang arep nangis.
1: Diri-siri sih. Tapi mangke sing versine Jayanti nih. Iki entene sing versine
0: Sunda
1: Sony Jos.
0: Nggih. Enten. Heeh, monggo.
1: Green Pang anti patene tak blokir lho Green Pang iku.
0: Assalamualaikum sugeng siang Green Pang.
2: Waalaikumsalam.
1: Jaluk dilebokne mesin cuci apa sampean iki?
2: Sugeng siang Den.
1: Sugeng siang ugi Grandpa.
2: Kowe musuh wong ndablek arep dikerjani cuek.
0: Cuek-cuek saja. Lan jenengan pun ditampi ajeng ditampi mati. Ajeng ditampi mati kesundul sapa sih kemau ya kayane? Semoga Grandpa. Kepripun wartose Grandpa?
1: Dalem Grandpa.
2: Nggih. Tak nyaurini nisarin dhisik. Wartose rodo rapenak
0: lho. Lah pripun?
2: Panas iki koyo ngene.
0: Panase
2: mosok bedino UV.
1: Lho Grandpa. Ya Allah Grandpa delok iki lho.
2: Piye?
1: Iki lho.
2: Apa? Kok klitik-klitik kuwi?
1: Ya Allah segere Grandpa.
0: Wis rasa seru-seru kok gari wuta. Anu sakit Grandpa ngertos napa mboten den bagus niku ndamel es nyeruput maning den
2: Wah, kau ingin apa ten?
1: Kaji.
2: Kaji.
1: Kaji ke IS enak tiba i.
2: Aku entuk ora ten.
1: Oleh, sapa ngomong ora oleh.
2: Wes, engko bengi karo Wahyu aku tak ngomong.
1: Iya, kek balapan karo Wahyu.
2: Lah nggih. Wong mama sikil yo arek kaji.
1: Lah iya.
2: Aku koro-koro Nini Sari lho.
1: Ngoten.
0: Kok kula lho, Green Pak?
1: Ya Nini Sari sing Nini Sari sing sadean ya wajar to. Ya
0: wajar, nggih.
2: Mau kan Nini Sari pamer.
0: Nggih.
2: Dipetang iso, dikirengke iso, dikurepke iso. Ayo. Apa mau? Kuwi koro-koro Nini Sari.
1: Niku saking elastis niku, Green Pak.
2: Lah iya.
1: Nggih.
2: Lah nek tahu diwolak-walik bar dilumake dikurepke tetep tahu.
1: Terus
2: nek Nini Sari.
0: Dados
2: bar mlumat dikurepke dadi apa?
1: Dadi guyon.
0: Dadi reog. Dadi reog Gren, Pak.
2: Guyon ya niki.
0: Nggih, nggih. Dadi kan enten to diwolak-walik kaya goreng tempe.
2: Lah iya kuwi
0: koro-koro kuwi. Angge orang ngareng.
2: Terus Mas Wiki harus pesen kaji.
0: Terus Mas Wiki aja pesen kaji. Jane ninine sing sate niki sing salah besar niku Mama Neri ungkluk.
2: Den
1: dalem.
2: Enjang wae entuk rasakan ora, Den?
1: Angsal no, alhamdulillah niki wae.
0: Ala sepojokan anu kur ditinggal ndubus.
2: Syukur lah nek ngono.
1: Lumayan oleh tembogo kata.
2: Iwasa aku harus tak tawa kira payu-payu deh.
1: Iyalah, jenengan karaten kato sih.
2: Nek grand prize nggo grand prize ngono piye ten?
1: Ya mboten napa-napa, sing penting makke sing dados grand prize mboten keciwa.
0: Nah, purun apa mboten sing nampi?
2: Anjir, aku tak nyuwun ngono ten.
1: Napa?
2: Kretek gulungan ora duwe ten?
1: Kretek gulungan.
2: Gulengan.
1: Oh, gulengan.
0: Gulengan. Kretek gulengan. Kale di siap ne? Sumangga.
2: Kretek gulengan.
1: Eneng je. Entene kretek bacem iki pripun?
2: Kretek apa?
1: Bacem.
2: Nek ora ana ya tak liyane ngono lho.
1: Saestu niki nek kretek bacem enten.
2: Kretek bacem.
1: Heeh. Dereng ngertos aja jenengan raose.
2: Ora.
1: Lho, tenan no, oi.
2: Rasanya pripun ten?
0: Asin.
1: Legit.
2: Rasa mameri ten. Aku makan siang ki ning karo mihun.
1: Jenengan. Keriting grandpa pun. Sawan-awan panas-panas
0: karo bihun.
1: Karo bihun.
0: Nek ninine dina-dina aku karo tege terus.
1: Mending kok seger.
2: Aku yo kapan ya ni iso nganu ngrasake
0: tege.
1: Ayo rene to.
0: Saestu Green Pak. Ndek wingi teng mriki ya negek ya ten.
1: Iki OTW.
0: OTW negek.
1: Seger Green Pak. Saestu ora ketang bening iki panggah enak Green Pak.
0: Tapi ana sing ora doyan Green Pak, bening cemplung anu kur dicemplung-cemplung tok ora kolu.
2: Aku dek tak kirim-kirim kok ndak sing nang Variagung muring-muring.
0: Keblak engko Rika. Yo.
2: Ora dalan.
0: Semangga Green Pak. Pada kinten salam kagem sinten monggo.
2: Ibu Sri Suprapti.
0: Sugeng siang. Nggih.
2: Say hello kalian Green Pak.
0: Nggih.
2: Suwun sanget. Ibu muslimah sing menis-menis
0: kaya cimplukan.
2: Ya, kaya cimplukan nih.
0: Njih, jan wong kok minis-minis kaya kae jan cilik minis-minis kaya cimplukan.
2: Njih, membengi wayangan ya lali karo grandpa lho.
0: Ibu muslimah.
2: Njih.
0: Ala njaluk dikeplak.
2: Jone eman-eman lah. Terus tak lanjut kagem Bunda Diana.
0: Sugeng siang.
2: Ibu Damiase,
0: nggih sugeng siang.
2: Pundi menika?
0: Bu Damiase wonten Pak R.
2: Oh nggih, kalian ingkang ngorjen menika sinten?
0: Bu Wakparti. Nika nggih sami teng Pak R. Nika sing jaler nika tiyang Sunda. Wak Poninin.
2: Oh nggih.
0: Sinten malih?
2: Sugeng siang. Kagem Ibu sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Aje sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Sama juga.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Yuni mau ndak sing gigi kuwi, Den?

0: Julie wa that thing KK
1: tek
2: niku KK
0: lagi Julie ku KK dah
2: sanes benten niki sing teng jojok mriko je
1: sing anu oh, mangan dog dog loro
2: sami-sami KK sih niki sanes sami-sami KK gede oh, gede gede gede gondrong.
0: Lajeng tak lanjut kak Mary kendak kendu.
1: Njeh, sugeng siang. Ya.
0: Atun duka lara sugeng Njeh. Siang.
1: Sugeng siang.
0: Siko Mbak Rio.
1: Njeh, sugeng mesti siang.
0: Lajeng kalau internaten kagem menikah ingkang wonten sinten?
1: Pundi?
0: Ingkang rumien watak beda udan anak gajah iki lho.
1: Nggih.
0: Wonten pundi den?
1: Rumiase.
0: Sane, sane.
1: Pundi?
2: Sinten nggih?
1: Sinten nggih kok supe?
0: Mamek niku lho.
1: Oh, nggih.
2: Batuk Kramat.
1: Batuk Kramat.
0: Ibu Rusmana.
2: Ibu Rusmana.
1: Ibu Rusmana kalek Kang Kalak Gondang.
0: Sugeng siang, sugeng midang. Agen, pokok selamat kalian mami mama Lela.
1: Sugeng siang, je.
0: Walah, wis ngebleng ngeden.
2: Bon, nyerah.
1: Nyerah.
0: Akhiri dulu, je.
2: Dalam.
0: Adikku sing wayu dewe belum ngobrol.
2: Je, siap.
1: Sugeng siang.
2: Siang, siang Grandpa Wahyu Wige.
0: Oh, Wahyu Wige. Ayo, wis pesen kaje rung Mas Wahyu Wige. Iki sing ngomong ya nganggo Wahyu lho.
1: Monggo gantian Grandpa. Pak Sis gaya baru.
0: Pak sinten?
1: Pak Sis gaya baru. Monggo gentosan Grandpa.
2: Bu Muslimah Den, ndang patenono Den. Bu Muslimah Den, ndang patenono Den gak wani aku.
0: Ya wis tak mesin lah. Enak. Nek aku sing mlebu ora sing protes. Wis iso tak arep mlebu. Mati.
2: Nggih. Matur nuwun Grandpa.
1: Sehat-sehat selalu.
2: Nggih.
1: Nggih. Nggih, matur suwun Grandpa.
2: Monggo. Monggo. Nggih.
1: Sing wonten Tridatun nggih matur suwun mugi-mugi panjang yuso Grandpa nggih. Matur suwun sanget. Senajan panas kita tetap semangat kayak gue. Temen lagi anu Pak Sis temen. Monggo gentosan. Matur suwun ante, sehat selalu ya.
2: Buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbah Nur, Mas Dian, Mas Andon, Pak Udin, Mas Ali, Mas Danu, Mas Rino, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, lan sedoyo ya ingkang sampun
1: nyawiji. Matur suwun,
2: Mbak Indah Tandus.
1: Matur suwun.
2: Waalaikumsalam, ngrungokne Nigus karo gambar malah Niguse gur gawe kekel.
1: Gambar apa pulau?
2: Untung ramleo, tapi api oh isek bentuk Doraemon, Mbak.
1: Oh iya sih mending.
2: Mbak Indah.
1: Iya sih mending kayak gue
2: Wati
1: ya.
2: Wati gue lek gambar Doraemon tadi ini terus anu.
1: Anu apa?
2: Gajah. Oh. Jadi ra kucing.
1: Matur suwun Indah.
2: Je.
1: Saking Tandus.
2: Nelin Romani Sami Aji sugeng siang dilanjengaken malih mangke.
1: Monggo. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur, ngiting maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Ciao.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa

0: sajalah, belilah VOC dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM.net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midang.

0: rapopo, randu sepeda, mlakui rapopo tambah sehat kok.
1: Sing penting sehat e kowe, sing diparingi sam mlaku ya kowe. Mulane dijaga kesehatane kowe. Kowe ngapa nduwe mobil nek awake ora sehat,
0: Lur? Sangat dulur, sumangga nggih. Produk kirim paling kang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM ne saged dados Jambi kagem panjenengan sedaya. Nggih,
1: matur suwun.
0: Matur sembah nuwun dumateng Ibu Dasima ingkang wonten Rumbia.
1: Matur suwun Ibu Dasima. Nggih, sampun
0: ditugiaken Agarilus Brand.
1: Nggih, leres sanget.
0: Niki adalah salah setunggalipun herbal khusus kangge
1: mengobati
0: meripat utawi peningalan, manfaatnya kata sakit menjaga kesehatan mata, menyegarkan mata, melindungi mata dari radiasi. Saniki radiasi ini kata yo TV, yo komputer, yo HP.
1: Alah ya mestop gue
0: komennya dewek ya Lur ya. HP dipentelengi bayen
1: ora kur kue. Mata sing dinandina kenang keringet kuya isa dadi masalah, isa dadi iritasi. Meripate kenang keringet, terus dikucek, tangane kotor wis. Dadi temenan dulur.
0: Semoga ingkang gak ada keluhan teng peningalan atau penting mata. Napa malah disarankan bagi penderita katarak, mata minus dan plus, glaukoma, radang mata, utawi gangguan mata lainnya. Panjenengan wajib sangat konsumsi Agarilus Brand. Utawi kardina mata 3 kali sehari 1 kapsul sekali
1: leres
0: konsumsi.
1: Sangat dulur-dulur semangga nggih, saged ditumbas utawa dipesen teng nomor call center.
0: Nggih, kados Bu Dasima ingkang wonten Rumbia dinten menika sampun tumbas kardina mata utawi Agarilus Brand. Nggih,
1: matur suwun nggih, Bu.
0: Mbah Kemi niki wonten perumahan PU
1: Jih, RB Tunggal.
0: Nggih, matur suwun. Pun kejuing kaki utawi telapakane niki.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih. Persendian yo linu sampun ditugiaken biosi.
1: Matur suwun nggih, Mbah Kemi. Sehat selalu nggih, Mbah.
0: Bapak Sumali ingkang wonten SB16.
1: Matur suwun.
0: Niki kulawane kathah sanget sampun tumbas Agarilus Brand kalih biosi ugi ditambah kalih Zigo 2
1: nambah ngoten. Matur suwun nggih kagem Bapak Sumali, mugi-mugi panjenengan nyawiji.
0: Mbah Ngatiran tambah luhur utawi L.
1: Matur suwun ya Mbah, kulawane.
0: Asam lambung.
1: Haslam lambung linu-linu. Baru pertama kali konsumsi.
0: Nggih, tumbas biosi si kali madu silambung lan ditambah male sigma.
1: Nggih, matur suwun. Nggih. Enten Ibu Sukaisih sing wonten Toto Projo keluhane linu-linu. Niki wau sampun tumbas susu Jigo 2 enam.
0: Matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun. Biasane anake neneng sing tuku, Wak.
0: Ora apa-apa, pengen ngerti Trirama.
1: Oh, pengen ngerti Trirama. Heeh. Hatur nuhun ya, Wak. Moga-moga rikayanya wijing ruang radio kayak gitu ya.
0: Betul sangat.
1: Pak Wardoyo saking Rumbia, nggih matur suwun keluhane benjolan getah bening sudah sering konsumsi niki wau sampun tumbas teng radio Trirama.
0: Nggih sampun nonton perubahan lho niki.
1: Ya alhamdulillah Pak Wardoyo nggih.
0: Nggih, sampun konsumsi Prokanda kali agar lusdrop.
1: Nggih, leres sangat. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Wardoyo.
1: Pak Wardoyo, nggih. Enten malih dulur-dulur matur suwun sangat nggih kanggo
0: Ibu Ngatikem kang wonten RB 9. Sampun dugi teng Inovasi Radio.
1: Nggih, leres sangat.
0: Tumbasipun Sigma.
1: Matur suwun.
0: Magnesium cream.
1: Cek lalen Bu Ngatikem ya dina Setu tanggal 10 bulan 10 wonten cek kesehatan teng Radio Inovasi.
0: 10/10/26.
1: Heeh, 10/10/26. Akeh sing ulang tahun kuwi den dina kuwi.
0: Paling.
1: Los.
0: Mbak Reni.
1: Anake Budhe Tutik saking Jati Datar. Nggih, untuk menjaga kesehatan biasanya Budhe Tutik ya tukune as apa si lambung saiki anake sing tuku biosik ya kowe ya.
0: Matur nuwun Mbak Reni. Paling sehat Mbak Reni.
1: Nggih, matur suwun sangat. Nggih.
0: Mbak Wakijem Sendang Agung sampun tumbas kualen. Matur nuwun Mbak Wakijem.
1: Nggih.
0: Pak Arifin Manggarawan.
1: Matur suwun.
0: Niki sampun tumbas sikma, yeah. Sampun tetugian kalian Mas Yudi saking Radio Kanza.
1: Matur suwun.
0: Pak Hanapi Tegalio Sekebumen.
1: Nggih, matur suwun Pak Hanapi.
0: Ya anu sibuk nek kawan nang anu kok nang alas kowe.
1: Nang alas wis ora apa-apa kae kowe. Berarti rikang dinan-dinan ngrungokna radio ya, Mbak ya. Alhamdulillah sehat ya, Mbah.
0: Kada asam lambung nih, tumbas si lambung.
1: Si lambung. Matur suwun. Jenten Pak Beri Zairan. Ye, saking Sumedang untuk ibunya sakit batuk. Ye, tubas biosi teng Radio Inovasi.
0: Ibu Titian Liana Tanjung Inten, niki pertama kali konsumsi tumbasipun biosi kali Prokanda. Enten kanker payudara.
1: Ye, matur suwun.
0: Sehat ye, Bu Ibu Titian Liana.
1: Titian Liana, ye.
0: Wonten Tanjung Inten.
1: Ibu Rosinah Taman Negeri ye, matur suwun. Ye, niki wau sampun tumbas susu kambing etawasi 200 telu.
0: Iki nggih balek giyo iki.
1: Jelas iki.
0: Balek giyo biasane etakol saiki pindah etawasi.
1: Wis ora apa-apa.
0: Ya mumpung ana promone.
1: Promone ya Mbah ya.
0: Pak Aceh Toto Harjo. Niki gadah keluhan asam lambung ugi, sampun telas sak botol niki tumbas malih si lambung. Sampun kata sangat perbedaan utawi perubahan nih.
1: Pak Aceh matur suwun nggih.
0: Pagi sehat Pak Aceh. Nggih. Ampun supe nggih 2 sendok sekali minum untuk si lambung menika. Pak Joko Bandar Jaya.
1: Untuk jaga kesehatan. Matur suwun Pak Joko. Nggih. Niki wau sampun tumbas apa kuwi Jigo 26?
0: Madu hitam. Madu si hitam.
1: Si hitam. Nggih. Teng Radio Inovasi.
0: Nggih, laras sangat matur menuwun Pak Joko Bandar Jaya.
1: Nggih. Matur suwun nggih, Pak.
0: Bu Anisa SB16 sampun tumbas Jigo 26 matur menuwun nuki. Enten Mbak Dian saking Lampung Barat niki sampun tindak teng Radio Gistar Lampung Barat matur menuwun sanget.
1: Aduh, matur suwun.
0: Nggih, Mbak Sugeng Buminabung Selatan gadah keluhan asam lambung ugi sampun tumbas biosi kali madu si lambung matur nuwun
1: pokoke
0: dulur-dulur. Ingkang sampun tumbas produk Herbal wonten seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Napa sing tetes keluhan panjenengan mugi-mugi dayang mantun sedoyo.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo nggih. Nek panjenengan tebih saged telpon teng call center agari
0: mawon nggih. Monggo call center Herbal
1: sing
0: wonten seluruh jaringan Trirama FM.
1: Nggih, sumangga.
0: Nggih. Piye den teratapan krungu suarane? Ya kaget wong teratapan kok piye to Wahyu?
1: Jimpal kok ora dek kae kowe mau.
0: Raman kok aku. Jantungku sehat
1: ya.
0: Mas Miki.
1: Alhamdulillah ya. Ki tua sehat ki den.
0: Iya.
1: Wis to. Wis ora bakal kae kowe ya.
0: Iya.
1: Ora bakal teratapan.
0: Umur boleh tua Kang Wigi. Tapi sehat.
1: Sehat. Sing dijaluk.
0: Iya.
1: Umur gue mau ulih tua. No manak bobrok mau ngapa
0: ayo gue. Indri Laundry tulung.
1: Anu wong anyar gue.
0: Iya wong anyar.
1: Sugeng siang Indri Laundry.
0: Dan ngopi pai. Sekare turuneng dadane abot. Abot Bunda Oleng.
1: Abot. Abot.
0: Ya abot urung adus bareng. Ya apa turung adus bareng.

0: Askomo tercepit atau terhimpit antara dua wanita.
1: Kok ngerti nih?
0: Ya, lo. Sapan disi.
1: Delok Bu Isena.
2: Piye?
1: Perdukunane mulai.
2: Kayane pas lah.
0: Kadang-kadang ya salah, kadang-kadang ya bener.
1: Kadang-kadang tok kuwi.
0: Kadang-kadang tok tapi gue.
1: Tapi akeh orane.
0: Tapi akeh salah alhamdulillah.
2: Oke salah
0: ya. Akeh banget aja gue ya.
1: Ngendi nih nganan sembarangan.
0: Ora ngerti tekan kuburan.
1: Wong gurarek gone Kang Roil iki lho. Aku diblasuk nih karo Tria karo wong sitok iki lho, Gusti. Balik kok. Balik kok Pak S wingi lho, makane sampean iki nunggu-nunggu ning nganti senamu tung gara-gara wong loro iki lho.
0: Dadi kebablasan.
1: Ngerti yo tembe tak critani saiki. Ngendi nih nganan?
0: Jebule salah. Terus sing siji
1: ngertine apa jajal Bu Isena?
0: Kuburan.
2: Lah yo bener ta lurus macam kuwi to.
1: Yo tapi nek lampu sitok diarani kuburan nek padahal wudu kok. Mentang-mentang nek lampu sitok jelirit kuburan omonge.
0: Ya Allah maafkan ya Den ya.
1: Wis meh bar magrib.
0: Anu kayak epek ngapa ngantuk Den kuaregen kowe mau.
1: Iya, kakan bakso.
0: Udu tukakan bakso pelem.
1: Iya.
2: Iya ngono
0: kuwi nek aja kelalen ngisuk dina setu yo.
1: Ya Allah muter. Lah iya.
0: Ya kuwi nang inovasi yo.
2: Kayane arep artise teko kayane.
0: Sapa kuwi?
1: Artise teko.
0: Ya,
1: artis Sigma nih.
0: Iya.
1: Bode. Heeh.
0: Bode.
2: Samila.
1: Bode.
0: Udo bode kuwi.
1: Bode Marina.
2: Bode Marina. Bode Samila.
0: Kuwi dina-dina nggo jambalan buri kan ngerti. Kadang-kadang tak celuk. Woi. Sekare, Bu.
2: Saya begadang kalau menengan jarang saya ini dan apa ya? Rumah deket mau dah ini acara begadang pindah awan ya ngono.
1: Ya gara-gara Mas Wahyu lho.
2: Oh iya.
0: Wahyu iki to Den.
1: Ya WW.
0: Oh WW. Wowok berarti. Berarti wowok.
1: Ora WW.
0: WW Wahyu iki.
1: Medeni lho.
0: Teratapan. Atiku teratapan.
2: Orang ciplet aku mau teratakan ya.
0: Wes.
1: Teratapan udah singkui lo, singke mau.
0: Singke mau. Iki teratapan. Nalikane jebule Riko dadi dudo tenanan. Salam ayo. Lagune apa?
2: Iya, lagune apa?
0: Apa jajal?
2: Lampuh lah, lah sekolah.
0: Ah bingung.
2: Ini panas. Sayang noden.
1: Anget panas. Kadang-kadang mumet barang, ya mutung barang.
2: Moto kelat barang.
1: Nah, gue.
0: Alah Gusti, tolong.
2: Sabar. Mau maklumi tak telepon, tak jak lu koncem ngaruk nangen di jane.
1: Wis iso dhewe kok wingi ra iso saiki iso dhewe.
2: Kok cekel lateng tenan.
0: Anu wong tua petakilan ya kayak kae.
2: Iya, Jan.
0: Gaplek pringkilan.
2: Sekarek kanggo Riko mawon, Den.
0: Kanggo Riko, tenan. Riko
2: tenan. Riko tenan.
0: Heeh, ya salam ya.
2: Yuk, salam pun.
0: Siapa yuk? Kang
2: Krenta Maruti.
0: Sugeng siang.
2: Pak Neri, Pak Wikil. Nggih. Terus Pak Aska uki, Pak.
0: Sugeng siang.
2: Kayak angkit nang metronah.
0: Kemlelet.
1: Ben.
2: Iya.
1: Ben,
0: kemlelet.
1: Ono nang metro.
0: Los.
2: Ana dirina we nang metro.
0: Aku lho nang Tanjung.
2: Tandi we.
0: Tanjung Inten. Masa Tanjung Perak. Tepi laut.
2: Loyo.
1: Den namung saged ndongaaken mugi-mugi tetep kuat.
0: Sehat.
1: Matur nuwun ya Bu.
2: Sami-sami, matur nuwun sekali.
0: Indri Laundry.

0: sehat, sehat. Indri Bu Laundry. Ye, alias Bu Esena sing wonten Lumanakung siang teng riko enten nalen lho, Ten.
1: Owner.
0: Owner apa gue?
1: Owner Indri Laundry.
0: Oh, Indri. Ana nalen nang kana juga sugeng siang monggo sing niki napa, Ten? Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Merdeka.
2: Hei, kumaha nih, Damang?
0: Alhamdulillah, sawang suna, kumaha Damang, Abah?
2: Damang, sin bagus Damang.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Damang, Damang, saya, Abah. Hei. Sami Haji. Kumaha dirinya teh cuaca kumaha cing?
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, kudune kena sehat
0: wae. Ya, tuh mau ngejajal rikane nek rikane sehat apa isa bengok-bengok aja gue.
2: Ya, ora bisa.
0: Ora bisa, heeh. Kumaha
2: cing? Mudun sapa nih?
0: Anu
1: Indri Laundry. Laundry.
2: Oh iya.
0: Indriani.
2: Waduh kita. Sopo iki?
0: Sapa?
2: Oh, Pak Warsono
0: nyawiji. Pak Warsono nyawiji.
2: Pak Warsono.
0: Bah, Abah Sami Haji, cuaca kumaha? Didinya cuaca kumaha?
2: Kepiye?
0: Cuaca kumaha didinya?
1: Ah, kelop-kelop.
2: Kelop-kelop, apa ngomong-ngomong.
0: Wae. Semangga.
2: Request lagu ini.
0: Napa?
2: Lagu ini sengit bae.
0: Sengit. Sengit karo aku.
1: Sengit
2: aku.
1: Iya.
0: Bola bali
2: tak aturi yo mas yo.
0: Kowe lungo awan bengi
2: lali anak lali bojo nurute karepe ngapi.
0: Kayak gue ya.
1: Je.
0: Ya. Salam mak.
2: Ya salam-salam nak war salam sedikit tapi lah.
0: Tak kandani wanti-wanti.
2: Oh, iki sih. Apa?
0: Sapa?
2: Pak Mertabrak nyundul sugeng siang, Pak Sutino.
0: Pak Sutino nyundul. Kakangku iya, nyundul gue. Saiki kakangku mandan sombong nek ketemu ra tau takon.
2: Oh, Mak Nelin.
0: Sugeng siang. Wey. Ibuku Nelin sing wonten omahku.
2: Nelin.
0: Nggih.
2: Lanjut nih. Nih.
0: Lanjut.
2: Lanjut go Pak Darjo karo Hartati.
0: Sugeng siang.
2: Mama Eka sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mak Ridho Bunda Sena, Mak Luminto Pak Warno.
0: Sugeng siang.
2: Nggih. Terus Mbak Mary Bekenut apa apa?
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Terus kanggo Bu Christine sama Raja Cinta.
0: Sugeng siang.
2: Terus
0: sinten malih?
2: Heeh. Supati Hartati dan Aman sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terima Mama Yoga Pak Keno sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Oh Pak Sumarjo Mbak Sama.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang Pak Sumarjo.
0: Nggih. Sinten malih?
2: Jane monitor terus iku Pak Sumarjo.
0: Nggih.
2: Ya wis ngono famis nih.
0: Matur suwun Ramane.
2: Ya, matur nuwun.
0: Sehat-sehat ya, Mak.
1: Sami-sami Ramane.
2: Ya, amin.
0: Pateng radio, Mak. Ya,
2: Raden Fokus pada sehat.
0: Amin ya Allah, matur suwun dongane kanggo panjenengan, Mak.
2: Ya, ya wis sagor mudun.
0: Mangga-mangga. Ramane Sameci.
2: Radio.
0: Ya Tri Rama beres susah lia-lia kene bae, Mak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye juga.
1: Jeh, Ramane Sami Haji ngawonten mriki sewu. Ambarawa.
0: Sugeng siang,
1: Kang Tasik nyawiji sedaya. Lumantar radio Sri Anda Pring Sewu
0: Lampung.
1: Emang sampean wis ngrasakne ketindian kula? Boten dereng tapi kula pun bayang nih. Ngap. Ngap Bunda Oleng. Saestu. Pun kula saged mbayangne niku.
0: Soalnya njenengan iku tiange alit.
1: Nggih.
0: Ngoten niku. Dadi sudah bisa terbayang-bayang.
1: Mbak Supana KNP Tulang Babang.
0: Matur suwun sampun nyawijuki sehat selalu.
1: Sugeng siang sedaya.
0: Ayo. Yo, sakira susah pada maring teng ngendi lur ngitung maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Cot.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Gue keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
7: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
6: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
7: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
6: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
7: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
6: nggih pun penak
7: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
6: nggih.

0: Premium Masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM-net.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Bu Muslimah ingkang wonten Venteran, segeng siang Bu Muslimah, ngapunten sanget, mboten saged
1: nampi telepon.
0: Mlebet wau jane mpun nyoba-nyobi, tapi nggih mboten saged amarga ketumbur liyane.
1: Anu wong cilik kaya kuwe mulane.
0: Ora apa-apa lah, sing cilik ngalah. Sing cilik ngalah ya, Bu.
1: Dadi kecrengkang kaya ya.
0: Nelin, segeng siang Nel. Wis Nel arep padan Nel. Arep padan asar Nel.
1: Delat maning.
0: Mama Lydia.
1: Matur suwun.
0: Segeng siang.
1: Segeng siang.
0: Sedaya ingkang nyawiji lumantar Radio Duta Paramita Metro.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Pak Lawi.
1: Nggih, Slalawi.
0: Enten malih. Suyup-suyupku mendengar.
1: Kayak sayup-sayup Den.
0: Salah Nel.
1: Kayak
0: beda.
1: Beda.
0: Ya.
1: Sayup-sayup kayak umeh Den, umeh.
0: Umeh. Meh.
1: Meh.
0: Ayo meh.
1: Umah umeh, umah umeh.
0: Umeh iki guyang-guyu ora sombong lho ni.
1: Umat umat umat umat.
0: Iya, wonge umeh banget.
1: Kayak sumeh Den, kayak gue. Kan jenengane sumeh Den.
0: Kang Amir kan marga tiga dulur lanang ini sari.
1: Matur suwun.
0: Pak Kayu Hartati Buminabu.
1: Matur suwun.
0: Mbak Rio. Atun Duka Lara menderita sepanjang hari.
1: Duka Lara. Jeneng kok kayak gue.
0: Je, iki sapa sih Pak Antika Katok nih?
1: Antik
0: PLK job, ya PLK job.
1: Sugeng siang.
0: Wis Mas Wahyu iki. Wae awak ben dino. Wae awak ben segmen. Niniku hati-hati pulangnya ya, Au. Nih pulangnya hati-hati.
1: Oke, bos.
0: Oke, bos. Oke ya.
1: Oke. Ayah-ayah bakat, Den. Ayah-ayah bakat.
0: Oke, wewe.
1: Wowo. Oke, wowo gondrong.
0: Bunda Ulpa ingkang wonten sedang baliwa lan sedulur ingkang sampun nyawiji lumantar Radio Gistara Lampung Barat.
1: Matur suwun.
0: Sumangga saged mendhet produk herbal ingkang wonten Radio Gistara Lampung Barat kada sangat ugi promo-promo spesialipun.
1: Nggih.
0: Bunda Widuri.
1: Anembe karep tek senggol dari Prancis.
2: Cilup,
1: Mbak. Kekok.
0: Nginjing malih dulur nggih, matur banun ugi dinten menika ingkang sampun sedaya nyawiji.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Ya, sedoyo.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Monggo sedoyo herbal premium ingkang seluruh jaringan Tri Rama FM Net dados referensi jambi panjenengan sing gadah keluhan apa kemawon. Monggo saged dumugi teng seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Konsultasi rumiyin saged teng CS 0831 766 600.
1: Sumangga nggih.
0: Kula nuwun nih Den.
1: Monggo.
0: Matur nuwun Kang Nying-nying.
1: Nggih, monggo Kang monggo. Kula nuwun kang kula badhe nderek pirsa.
0: Den Bagus pamit.
1: Nini nje pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Ora susah pada mari ngendi-ngendi dulur. Ayo pada ngiping maning karo klenenganeng radio Tri Rama lan jaringane pancen. Jah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Besti, masih menyala sekali hari ini. Semangat, semangat, semangat lagi dong yang mau mulai beraktivitas sore. Ditemenin sama Chandra Dewi sampai nanti menjelang maghrib. Seperti biasa ya, kita dangdutan lagi di sini dong di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

lo kalau pengen yang wena-wena juga dendangnya, gabungnya di sini aja bareng sama Chandra Dewi di 08 12 12 12 9310. Beruan kamu gabung ya. Jangan lupa juga padaan rajin-rajin minum Biosi Sihaga, biar kamunya selalu sehat, daya tahan tubuhnya terjaga, kamunya gak mudah sakit. Jadi semangat dong beraktivitas, cari cuannya biar makin banyak cuannya bosku.

0: Tiga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB 1 T.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi.

0: Wingi sadere nyanyi nang biosi sing diraoske teng awak pripun Bu?
1: Kecul rino, asam urat, asam lambung.
0: Mboten asam lambung niku sing diraoske pripun?
1: Sakit.
0: Sakit lemah menapa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing diraoske malih teng awak sadere nyanyi nang biosi?
1: Kecul-kecul.
0: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol Bu minum biosi?
1: Setengah botol lah ya.
0: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriwa tasik.
1: Tasik, ini 400 malih.
0: Setelah minum biosi, sing dirasuknya pripun Bu?
1: Enteng, ini gatelnya nggih sudane kakak. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
0: Enteng.
1: Normal nggih, ini mau kadosnya pun normal.
0: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
1: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake biosi. Memang jos.
0: Matur suwun Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

sekarang kau masih bahagia. Tapi kamu kalau pantang sama Tri Rama pasti jauh-jauh lebih bahagia lagi. Pulang kerja nyetirin mobil terus dengerin musiknya cocok bener. Iya kan? Udah paling cocok emang kalau pantaunya tuh di Tri Rama aja. Tuh, ada yang request anak kampung, ada yang request anak kota. Ya, nanti kita carilah ya dendangnya. Segala-gala ada, Besti. Selagi memang masuk playlist hari ini dan juga cukup waktunya. Cuma karena sekarang masih 3:30, kayaknya kalau Chandra bilang, ah nggak cukup waktunya, itu nggak masuk akal, Chandra. Masih baru 1/2 jam ini kita mulai acaranya ya, Besti. Dan juga Chandra sudah live di TikTok. Kamu boleh ikut bergabung, kamu boleh ikut menyatu bareng sama Chandra sore hari ini. Tapi ada juga yang ternyata sekarang sudah malam, soalnya pantonya dari Jepang. Tuh, mantul banget Mas Andi Ashari. Ya, sehat-sehat di tanah rantau ya, Bes. Ini yang lagi pada di tanah perantauan, semuanya pada sehat-sehat, jauh dari keluarga, sering-sering berkabar sama orang rumah ya, Besti. Walaupun kayak-kayaknya adem ayem tidak dikabari, tapi sebenarnya rindu berat tau. Iya tau, rindu belat, bener deh. Mbak Supana selamat sore juga. Chandra Dewi anak Tri Rama, emang aku mah anak Tri Rama banget ya. Ada Mbak Arbi Parni, selamat sore juga, thank you sudah ikut gabung. Tuh ada Bu Esyena, kenapa? Oke, arigato ya. Arigato juga, aku jawabnya gimana ini? arigato juga. Dan juga nih Besti, siapa lagi yang sudah ikut gabung sama Chandra? Yuk, kamu boleh lo komen-komen nanti biar bisa aku sapa-sapain. Dan juga di bawahnya, Chandra udah bikin status terbaru. Kamu bisa cek, ya kan? Atau kamu langsung aja chat di 08-12-12-12-93-10. Kamu kalau mau ikutan gabung telepon juga boleh. Nanti aku bakal angkat ya selagi pas timingnya. Kalau nggak pas ya gimana? Aku lagi bercuap-cuap, aku belum buka telepon. Kamunya telepon-telepon. Giliran aku buka, kamunya nggak telepon-telepon. Sekalier emangnya sama Besti. Aku tuh jadi bingung, Besti. Aden, selamat sore Aden. Lanjut Mbak Chan. Iya, aku mah akan terus lanjut kok. Pokoknya nemenin. Oke, Mas. Ada Mamas tiba-tiba dateng kan. Aku jadi itu, jadi ke-distract gitu, Besti. Apa gimana? Arigato artinya terima kasih. Oh, terus aku jawabnya sama-sama gitu. Gimana bahasa Jepangnya ini Mas Andi kan? Halo Besti, kamu buruan juga ikutan bergabung. Aku tungguin pokoknya untuk kebersamaannya sore hari ini. Yang penting gak pada lupa ya, kalau sudah menyatu bareng sama Chandra di Dangdu sore Biosi, kamu juga harus rajin-rajin minum Biosi Sihaga. Ini herbal tetes premium masa kini yang benar-benar banyak banget khasiatnya. Karena apa? Buktinya sudah banyak banget. Ini pelanggan setia yang bolak-balik beli lagi terus-terusan beli. Ya Allah. Iya kan, berarti sudah ngerasain banget manfaatnya, khasiatnya dari Biosi Sihaga. Tuh Besti, karena di dalam Biosi itu ada kandungan buah mengkudu, terus juga ada kandungan habatus sauda. Ya, habatus sauda itu atau biji jintan hitam. Mungkin ada sebagian yang taunya namanya habatus sauda, cuman ada sebagian yang taunya biji jintan hitam. Nah itu sama ya Besti. Terus juga di dalamnya tuh ada kulit kayu manis, ya kan, asal kamu tahu aja. Selain itu juga ada umbi rumput teki di dalamnya ya. Umbi rumput teki, kita tahu kalau umbi rumput teki itu kan yang ada lagu itu ya, lagu Suketeki. Nah itu ternyata bermanfaat banget loh Besti, umbi-umbiannya di dalamnya. Terus juga ada buah tomat, ada buah bit, ada juga kedelai hitam. Terus juga ada air kelapa di dalamnya. Ih, itu berkhasiat banget untuk kesehatan tubuh kamu Besti, kalau kamu mau rajin minumnya setiap hari. Dan juga ini loh Bes, untuk konsumsinya ini bahkan mulai dari 5 tetes aja itu udah bisa berkhasiat. Yang penting Besti rajin minumnya pagi, siang, dan juga malam kalau punya keluhan kesehatan. Kalau cuma sekedar untuk jaga kesehatan, kamu bisa minumnya sehari 1 kali aja, itu udah bagus, pakai banget sih.
Kalau mau juga kamu dianterin aja sampai rumah karena nggak sempat datang ke radio bisa. Kamu hubungi aja call center di 0831 760 600. Ya Besti, aku pokoknya nggak mau panjang kali lebar. Nanti segmen berikutnya aja kita buka sapa-sapanya. Karena sekarang Cana mau kasih dendeng yang enak banget buat goyang ya, nemenin aktivitas sore apalagi yang lagi di jalan. Ya udah, nggak usah kemana-mana, di sini aja bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: Tenaga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu, udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegas, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegas, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu?
2: Muntah,
1: ya. Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke. Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

Besti bareng sama Chandra Dewi. Kita masih asik-asikannya di sini loh di 93,1. Kamu suka? Aku juga suka banget kalau kamu suka, Besti. Kalau kamu yang enggak suka, aku cedih, Pol. Kalau kamu suka, aku suka, Pol. Ya, aku menemani aktivitas kamu. Mudah-mudahan kamunya jadi happy, jadi bersemangat ya untuk melanjutkan kesibukan sore hari ini. Yang tadi habis godok endok tapi endoknya gosong, astaga naga. Jadi ya endok bakar, enggak jadi endok rebus ya. Ada sensasi smoky-smokinya gitu ya, Besti, kalau katanya anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau smoky-smoky itu biasanya kayak dibakar dari atas, kalau ini enggak. Dibakarnya dari bawah dikarenakan airnya asat ya kan. Coba aku mau cek dulu nih yang sudah masuk di wawah sebentar ya. Aku cek dulu siapa itu. Ada Mas Adnan Magelangan, selamat sore juga, waalaikumsalam ya. Ada Wahyu, Wahyu siapa ini? Oh, Wahyu Endra. Dari Seputi Raman juga sudah ikut gabung, thank you. Aku sudah 1, 2. Tensi, oh benar, tensi harus dijaga ya. Karena minum Biosi Siaga Herba Tatas Premium. Masa kini mantul gas gemoy. Tuh katanya Mbah Supana. Gak ketinggalan pokoknya kalau Mbah Supana ikutan gabung itu gemoy. Semuanya dipanggil gemoy sama Mbah Supana ya. Ayu Laila Sari di Raman Utara juga sudah ikut gabung. Ini mau requestnya Happy Asmara. Happy Asmara, Chandra sudah siapin dendang lain tapi ya. Spesial buat kedua orang tua aku di rumah. Buat Era Adiwardana di Taman Bogor juga terima kasih. Ada Wahyu Wigi alias ini Mas Wigi. Mau minta dendangnya sekali seumur hidup ya di play. Tak tunggu sambil masak. Masak apa sih Mas Wigi? Macak apa tuh Besti? Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah ikut hadir. Terima kasih ya Bes, sudah ikut menyatu. Boleh deh yang mau ikutan gabung telepon di 08 12 12 12 93 10. Itu minum air putih, konsumsi minimal 8-10 gelas sehari untuk mencegah dehidrasi ya kan, yang menurunkan volume darah loh. Aku udah enggak 8-10 gelas lagi, Bes. Ini aku udah ngisi 2 kali, seliter berarti 2 liter. Aku udah habis liter, guys. Ini aku udah isi yang kedua kali ini, Besti. Aku enggak pernah tidak mengisi tumbler, selalu full, Besti. HP ku embah dengan deh ya, wes, Besti. Ya kalau enggak bisa ikutan ngomong telepon tuh enggak apa-apa. Yang penting kamu enggak ikut, enggak ikut lagi. Enggak pindah-pindah, kenapa jadi enggak ikut? Yang penting kamu pantau gak pindah-pindah, gelombangnya tetap menyantungnya di 93,1 ya sore hari ini. Yang lagi di jalan mungkin ya, barangkali kamu pulang dari kerja, pulang antar muatan. Atau sekarang ternyata kamu lagi ngantri BBM yang ngantrinya tuh ngantri banget. Ya udah semangat ngantrinya ya. Semoga cepat ini ada solusinya biar tidak perlu ngantri lagi ya Besti. Ini kan ada kesel-keselnya ya. Ada kesel-keselnya, ada capek-capeknya sudah pasti. Apalagi kalau ngantrinya sampai berhari-hari. Mudah-mudahan pemerintah segera dapat solusinya biar ini nggak pada ngantri kelamaan. Kan seharusnya barangnya sampai tujuan 3-4 hari, ini bisa semingguan di jalan. Nah bahayanya kalau ternyata muatan bahan-bahan makanan kan bahaya, nanti takutnya rusak ya Besti ya. Terus juga ini Bes, pokoknya untuk kamu juga yang ternyata sore hari ini baru berangkat bekerja, berangkat beraktivitas, berangkat kemanapun deh, hati-hati aja padaan di jalan semuanya sambil menyatu bareng sama Chandra Dewi. Hey Mbak Dela Ayuanda, selamat sore, selamat bergabung bareng sama aku sore hari ini. Ya Besti, dikasih dendang yang wena-wena banget pokoknya. Hai Arya Dwi Chandra, selamat sore, selamat bergabung juga di huru hara sore hari ini ya. Oh sudah menyatu sama Chandra, pokoknya huru hara. Biasanya aku bikin huru-haranya tuh hara-hara banget.
banget ya. Cuman sore hari ini rada tertahan, tapi gak apa-apa ya. Apa yang sedang kamu lakukan sore hari ini? Tuh, Besti. Ayo, sudah pada mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi, sudah santai, sudah menikmati suasana sore. Ya udah ya. Selamat menikmati suasana sore menuju malam ini, Besti. Atau kalau kamu ternyata pada mau kemana gitu, mau cari cemilan sore, mau cari santap sore, mungkin kamu gak masak, ya udah gas langsung mumpung cuacanya masih cerah banget ya. Andi, Mama Husnah. Nah iya, Mama Husnah tidak ada. Ini selamat sore juga lah. Semalam seru ya, TV ku gak jadi tamatiin. Asli, bahagia banget, bahagianya sampai sekarang, ya Allah. Iya, aku juga bahagia pol sampai sekarang loh Mbak Della. Gara-gara Indonesia juara. Oleh, oleh, oleh, oleh pokoknya. Ih Mbak Della, aku tadi malam nonton sendirian. Aku di dalam kamar, oleh, oleh, oleh, oleh. Kayak gitu loh. Sendirian banget aku, begitu teriak-teriak. Mungkin kamar sebelah aku, kenapa itu Chandra ya? Teriak-teriak di dalam kamar tuh. Kurnia, ini Kurnia yang biasanya. Ya, waalaikumsalam Kurnia. Kamu sudah bergabung lagi bareng sama Chandra. Terus ada lagi, ini siapa? Bukan tak mampu, masuk les, masuk, tungguin aja ya. Ditunggu saja guys. Ya ini Denang-Denang yang tadi sudah pada request masih jam segini aku masih bisa hadirin. Ya kan, ini masih spesial banget untuk kamu-kamu-kamu yang memang selalu setia bareng sama Chandra. Dan juga untuk kebersamaan kita juga lumayan panjang sampai jam 5 lewat, ya kan? Ya sekitar jam 17 alias jam 5 lewat 13 nanti Chandra closing nemenin kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana. Satu jam lagi waktu kita untuk bersama di sini aja makanya ya. Di Dangdut Sore Biasi, Herba Tetes Premium masa kini.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Mah.
6: Wah, asik ya.
5: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputih Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: terpesona banget aku sama besti-besti ini. Apalagi yang sore-sore udah pada cantik, udah pada cantu, udah pada ganteng, udah pada wangi. Pada mau kemana sih sebenarnya besti-besti aku? Nanti ada yang jawab, gak kemana-mana loh Chan. Emang kalau udah sore itu jatahnya mandi Chandra. Hah, emangnya kamu? Terus aku nanti jawab, emang dikiranya aku gak mandi? Aku mandi, tapi nanti malam kalau mau tidur nih kan. Ada aku jawabannya, dikira gak ada aku jawabannya. Aku ganteng, iya Sandi Putra kamu ganteng. Ya kan, kamu sudah mandi, sudah wangi juga. Pinter, kamu bener deh. Kamu ngungsi gak kira-kira? Ini yang lagi pada mau mandi tapi harus berjuang dulu, ngungsi dulu, semangat ya. Semangat semuanya, tak kasih sorak-sorai biar pada semangat ngungsinya. Bisa ya bisa. Indonesia aja bisa menang juara satu kok FIFA ASEAN Cup. Masa kamu ngungsi air aja gak bisa, gak kuat? Bisa. Pasti kamu bisa ya. Semangat semuanya ya besti ya. Ini perkara ngungsi air udah kayak memperjuangkan kemenangan aja. Chandra, Chandra. Ada lagi ini siapa yang sudah ikutan gabung tuh? Ganteng piye banyu nih telas. Ya Allah, kamu kehabisan air juga ya, tak semangat ya. Semangat ngungsinya besti. Kan aku disawer dong langsung. Kamu mana sawerannya? Aduh besti, besti. Yuk, semangat semuanya yang lagi mengungsi. Aku bagian tim hore aja ya besti. Kamu pasti bisa ya. Yang ternyata kamu gak ngungsi, alhamdulillah banget. Di tengah cuaca yang sangat kering ini, di tengah cuaca yang sangat kemarau ini, kamu kok belum ngungsi ya, alhamdulillah. Ya kan, kalau misalnya ada yang mau minta air kamu, kira-kira boleh atau enggak? Boleh ya. Ya mudah-mudahan tuh dengan kamu membolehkan air kamu diminta sama tetangga kamu, mudah-mudahan nanti kamu dapat rezeki mengalir dari jalur manapun. Amin. Rezeki kan gak cuma berupa air, ada rezeki-rezeki yang lain, ya kan? Misalnya rezeki jodoh, rezeki apalah, banyak lah perkara rezeki mah. Mudah-mudahan bisa mengalir dari jalur manapun, manapun, amin ya rabbal alamin. Terus juga ini tempat aku ngungsi gak Chan? Oh, tempat kamu ngungsi nggak Ichan? Enggak, alhamdulillah di sini nggak ngungsi ya besti. Ngomongnya lo aku adusnya jam 3 pagi. Oh itu sekalian kamu mau salat tahajud kan? Iya kan? Kamu sebenarnya pengen ngasih tahu kalau kamu itu tadi malam salat tahajud, makanya mandinya jam 3. Iya kan? Gitu kan maksudnya sebenarnya. Tahu aku mah, maksud kamu benjut ya. Kenapa sih dia namanya benjut mangkuluang itu? Kan aku jadi gagal fokus. Halo, dangdut sore biasa. Iki piye to Bu Esena iki? Sudah aku buka, Anda kok hilang? Coba lagi ya. Halo, dangdut sore biasa.
1: Herbal atas premium masa kini.
0: Yuk Indri.
1: Ya pecut tau orang kok pencet-pencet tau pecut.
0: Alah yuyu, aku lah masih berkata-kata loh aku gilo.
1: Gak capek.
0: Aku belum mengeluarkan 20 ribu kata hari ini. Pantesan aku belum. Pusing kepalanya.
1: Kurang berapa ribu lagi loh, kurang berapa ribu lagi.
0: Oh, dari 20 ribu kata, aku baru keluar 10 ribu. Kurang 10 ribu kata lagi ini, belum keluar.
1: Oke, okay. Okay, 2 jam bersamaku nanti habis semua.
0: Ya udah, ayo. Ini, yuk Indri, ngungsi. Anda ngungsi?
1: Ya ngungsi, kancane ngungsi, malah ngungsi loh.
0: Alah ya semangat
1: ngangsu,
0: ya.
1: Ngangsu apa ngungsi sih sebenarnya?
0: Ya ngungsi, ya ngangsu sama aja, terserah. Masing-masing ya, aja. Masing-masing daerah
1: kan,
0: Apa?
1: Apa?
0: Masing-masing deh.
1: Itu kan pindah tempat gitu kan. Ngungsi pindah tempat gitu kan.
0: Ya kalau aku sih bilangnya ngungsi. Ya pindah tempat mandi soalnya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan, pindah tempat mandi. Bener-bener
1: kalau gitu berarti.
0: Ngungsi jadinya.
1: Kalau air diambil bawa pulang berarti ngangsu ya.
0: Bisa jadi betul. Iya kan.
1: Oh iya.
0: Nggak usah gitu, kenapa sih ngangsu. Kenapa hal sekecil ini aja dibikin ruwet?
1: Enggak, untuk melengkapi kata yang kurang tadi loh.
0: Apa sih suaranya putus-putus ini, efek ngungsi air ini. sinyalnya juga mau minta ngungsi nih sinyalnya. Ya, kabar putus ini teleponnya, request aja apa?
1: Rancang sudah. Sama-sama suka lah guys.
0: Oh, sama-sama suka, nanti kalau waktunya cukup ya digoyanginnya buat siapa?
1: Buat yang patengin dirimu ya di TikTok semuanya. Atau my story. Terus juga buat semuanya saja, gitulah.
0: Oke lah, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya ya Besti.
1: Oke, sama-sama.
0: Boleh yuk, pantang radio
1: Sri Rama dong, terima kasih.
0: Sama-sama sudah ikut bergabung ya kan. Raramin kok. Raramin. Apa itu? Mama Husna tampakkan dirimu. Mama Husna ternyata banyak juga yang rindu sama dirimu loh Mama Husna. Diam-diam Mama Husna ini sepertinya akan menggantikan posisi artis kita ya Besti. Jangan-jangan kok, jangan-jangan ya. Halo, Dangdut Sore Biasi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Selamat sore Bu Sri.
1: Selamat sore juga.
0: Dari tanggamu sini?
1: Ini dari Talang Padang.
0: Oh, dari Talang Padang. Ibu Sri emang menyatu dari radio mana?
1: Radio mana tuh ya?
0: Tri Rama atau dari Radio Jazz?
1: Itu Tri Rama tuh.
0: Oh, langsung Tri Rama. Oke, baiklah. Ibu Sri?
1: Ya.
0: Udah hujan di Talang Padang?
1: Hujannya udah lama, udah seminggu lebih yang lalu.
0: Udah seminggu yang lalu? Ya, sekarang ya. Udah mulai kerasa gerah lagi berarti sekarang dong.
1: Rumput-rumput yang kering itu tidak menghijau.
0: Oh, udah menghijau? Alhamdulillah. Hijau. Alhamdulillah. Ya udah kalau
1: yang
0: gitu.
1: Debu-debu di daun itu udah hilang lah gitu.
0: Oh, debu-debu di daun udah hilang. Alhamdulillah. Lumayan lah ya.
1: Tahu enggak itu kalau debu-debu jalanan itu hilang apa enggak? Enggak tahu.
0: Mungkin sekarang sudah mulai berdebu lagi ya. Sudah enggak apa-apa ya. Mungkin lagi masanya memang. Ya udah kalau gitu. Ibu Sri, dendangnya apa nanti kalau waktunya cukup? Chandra kasih dendangnya buat Ibu Sri.
1: Apa ya dendangnya ya?
0: Atau ikut Chandra aja?
1: Dangdut siapa?
0: Ini dangdut bisa yang agak-agak asik bisa. Ini udah bisa koploan bisa ini.
1: Oh, koploan itu kalau dangdut lama nggak bisa ya?
0: Bisanya tapi di cover koplo gitu.
1: Ibu mah maunya yang lama-lama.
0: Oh, maunya yang klasik-klasik original. Nanti maghrib sama AJS.
1: Dangdut koplo itu apa ya? Datang untuk pergi aja ya.
0: Datang dan pergi.
1: Datang untuk pergi.
0: Oh, datang untuk pergi. Ibu Sri. Ibu Sri emosi. Ya udah. Ayo.
1: Itu di luar ada mesin. Pokoknya ibu ini dapat dengar ada mesin pemotong rumput itu berisik.
0: Oke, udah ayo kalau gitu digoyangin buat siapa?
1: Goyangnya buat yang.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Selamat sore ya.
0: Tadi ada Bu Esena barusan.
1: Oh, Bu Esena. Selamat sore ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya di passing ini selamat sore juga. Buat mama kembarnya selamat sore juga ya. Di sana ada Bunda Warin juga. Ada yang Prabu, yang Langgok. Yang Mbak Puyut yang ada di Lampung Barat ini ya selalu menyatu.
0: Selamat sore.
1: Iya, pokoknya buat semuanya ada tanpa terkecuali.
0: Udah.
1: Selamat sore. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas minum mak semua.
0: Yang lagi pada di dapur, pada lagi riwah di dapur ya, semangat semuanya bunda-bundi. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih ya Pantang Radio.
1: Nah, Antong Sri Rama dong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Datang untuk pergi ya, nanti coba dicek ya. Nimbrung aja, boleh. Kak, boleh kirim-kirim salam? Boleh dong, Latih. Cepat, kamu kirim salam buat siapa? Halo, Mas Duri, sudah ikut gabung ya. Mutiaraku udah ini. Masa depanku juga, hai. Selamat sore, guys. Ini spesial untuk kamu-kamu-kamu yang lagi pantau Chandra ya.

0: sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Senin 5 Oktober kemarin. Erupsi terjadi dua kali dalam selang waktu sekitar 15 menit, yakni pukul 8 malam lewat 13 menit dan pukul 8 malam lewat 28 menit. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno, mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 20 lewat 13 menit. Erupsi pada Senin malam menjadi aktivitas erupsi terbaru Gunung Anak Krakatau setelah sebelumnya gunung api tersebut tercatat mengalami erupsi pada 10 September 2026. Rapat paripurna DPR ke-9 masa sidang 1/2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa hari ini. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi di DPR secara bulat menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Puan mengatakan rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh perwakilan buruh. Program peningkatan makanan bergizi gratis di sekolah yang didorong pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menghadapi masalah. Sejumlah sekolah Amerika Serikat kesulitan menyajikan lebih banyak makanan segar karena keterbatasan dapur, peralatan, tenaga kerja, dan anggaran. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat setelah berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tim asuhan John Herdman muncul sebagai yang terbaik usai menang adu penalti 4-2 setelah sebelumnya bertanding dengan skor imbang 2-2 atas Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam tadi. Kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin untuk Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin. Tim Garuda naik satu peringkat dalam live ranking FIFA pada hari ini pukul 9 tadi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-117. Sedangkan di atas Indonesia terdapat Kazakhstan yang menghuni ranking 116 dan peringkat ke-115 ditempati oleh Tanzania. Menariknya, Thailand juga naik peringkatnya walau baru saja dipecundangi oleh Timnas Indonesia. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Kasi dong barengan sama Chandra Dewi, Besti masih di 93,1 Radio Trirama FM Jan Cocis. Oktober O-nya apa? Ora Trirama, ora Cocis. Ihir. Ya Besti, ketemuan di kafe kita nanti ya. Oh bolehlah sampe nongkrong kita di kafe kali.

boleh sekalian mau jajanin kan? Atau sekalian kita jajan bersama lah nanti ya. Bisa diatur itu mah. Oh, Tri Rama apa? Ora Tri Rama, ora bahagia. Wuh. Bisa. Ya, Mbak Hatin. Ada lagi siapa? Ini ada Kozi. Selamat sore juga Kozi. Kamu sudah memantau aku. Ada Yuri Ahong. Ini juga ternyata selalu mantau ya. Mantaunya dari gedung tataan Pesawaran, jauh sekali, luar biasa. Terus ada lagi siapa ini ya? Sebentar aku mau cek dulu. Aku mau lihat dulu ini siapa-siapa aja jugaan yang sudah pada punya herbal-herbal premium yang ada di Tri Rama Jaringan. Dan juga nih Besti, kalau kamu punya keluhan kolesterol tinggi, kamu punya keluhan tekanan darah tinggi, apalagi kan lagi musim panas ya. Musim panas ini rawan tekanan darah tinggi naik ya. Karena apa? Karena panas. Bisa juga karena dehidrasi. Nah, tekanan darah jadi bisa naik. Nah, kamu nyetok ini Sipahi, dipaduin sama madu apa namanya biosi ya, kalau si pahitnya yang madunya. Nah, nanti dipaduin tuh minumnya biosi sihaganya, nanti mulai dari 5 tetes bisa minum si pahitnya 1 sendok. Nah, dicampur air hangat-hangat kuku, nanti itu bisa banget lebih cepet untuk membantu tekanan darah kamu ini lebih normal lagi, begitu guys ya. Kenapa kok bisa? Ya bisa, soalnya di dalam madu Sipahit itu ada kandungan sambiloto, ada brotowali, ada kandungan mengkudu, ada kandungan kunyit, ada kandungan temulawa, ada temu ireng, ada kayu manis, ada daun salam, ada daun kelor, ya kan? Itu bagus banget untuk yang punya masalah tekanan darah tinggi. Begitupun di biosisi haganya juga ada buah mengkudu. Buah mengkudu itu terbukti ampuh banget loh untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi buruan segera kamu dapetin produknya, biar kamu yang punya tekanan darah tinggi juga segera cepat pulih, nggak ngerasa pusing lagi ya Besti. Terus aku mau lihat ini ada Bu Ediana. Selamat sore, absen aja. Terima kasih Bu Ediana sudah menyatu bareng sama Chandra ya. Selamat sore juga, ini ada Bapak Agus dari Kota Besi, udah punya biosi dipaduin sama Sipahit, perpaduan yang sangat cocis. Terus juga ini selamat sore Pak Aceh dari Toto Harjo. Ini Pak Aceh kayaknya belum lama dari Tri Rama, ini ke Tri Rama lagi cari biosi Sihaga, luar biasa, saya selalu ya Pak Aceh. Mudah-mudahan rezekinya mengalir deras, nanti kalau udah habis langsung order lagi. Ada juga nih Mbak Uti dari Padang Dalam, udah punya Silambung. Ini juga Silambung sangat bagus banget untuk yang punya keluhan pencernaan, untuk yang punya keluhan di lambung, biar gak mudah sakit lambungnya ya Besti. Terus juga ini ada siapa lagi nih? Ada Pak Suyadi dari SB11. Ini tadi dianterin sama JS ya. Udah habis 3 paket loh. Keluhannya setruk minum biosi dipaduin sama madu Sipahit. Sehat-sehat semuanya ya Besti-besti. Terus ada Mbah Kemi dari Rumbi RB1, tadi dianterin sama JS juga. Keluhannya keju-keju di kaki dan persendian. Baru pertama kali banget mau minum biosi Sihaga. Terus juga ini ada Mbah Ngatiran dari Tambah Luhur, keluhannya asam lambung sama linu-linu. Ini baru pertama kali banget mau minum. Ada biosi, ada juga madu Silambung, terus sama nyetok susu Zigo 26. Sekalian sama cari Zigma, Zigo Magnesium Cream. Ini juga nanti bisa diolesin ya Besti. Itu kalau yang punya keluhan keju, linu, persendian, benjolan-benjolan atau gatel-gatel juga, nanti bisa diolesin pakai Zigma. Ya, ini produk yang lagi happening banget, yang lagi naik banget di Radio Tri Rama Jaringan. Ternyata banyak banget yang cocok dan banyak banget yang suka gitu. Entah itu sama teksturnya, baunya dan khasiatnya. Besti, buruan segera dapetin juga produknya di sini di Tri Rama ya, Bes. Dan loh, ternyata waktunya habis. Cepet banget, ya ampun. Ada siapa? Kozi? Iya, selamat. Terus juga Kozi Nur Yahya. Kamu menyatu dari Waikanan kan?
Iya kan, kamu dari Y Kanan kan, sudah ikut gabung juga. Terus ada siapa semuanya ini? Jari ponaan dirimu tante. Yes, memang aku tante-tante, well, ya kan? Aku mah menyesuaikan aja, aku bisa jadi tante, aku bisa jadi umi, aku bisa jadi bunda, aku bisa jadi bunda-bundi, aku bisa jadi kakak, aku bisa adik. Tergantung kondisi dan situasi aja sih aku mah, ya. Ya salam, salim dulu sama tante ya, adik, salim dulu sama tante. Aduh, udah dulu ya Besti, waktunya habis. Ketemu lagi lain waktu, ya kan. Sekarang Chandranya pamit dulu. Langsung ya Besti, Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat beristirahat ya guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini,
1: perasaan hina membawa untung.
0: Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika wonten manfaate kangge kula kiambek ugi kangge panjenengan sedaya, mulai saking donya ngantos dateng alam akhirat. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita masih tetap melanjutkan pengajian yang sebelumnya. Saat ini monggo kita buka

0: Kitab Hikam nomor 97, bawah sendiri 5 garis dari bawah. Di depan kulo kali panjenengan diterangkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat mendorong kita untuk melakukan apa-apa seperti itiror. Wong niku lek wis kepepet, apapun dia akan melakukannya. Lho nang Gusti Allah nggih ngoten. Kula sampeyan nang Gusti Allah niki kepepet, lha napa meneh wis nemen butuh nang Gusti Allah. Jadi pangkate kula kali panjenengan saya nang Gusti Allah koyo dene pangkate wong sing nemen butuhne ndak di apa-apa. Sing katene dipangan, ndak ana tuwek, ndak ana klambi, kari nek siji. Klambi niku kari nek siji. Kadang sampai klambi ini mboten wonten. Muto, biur. Kayak dene sing dilakukan sing Fatimah. Kali Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi teko datang dalam Siti Fatimah. Siti Fatimah ndak wani buka lawang. Polae Kanjeng Nabi niku tepak muto. Lah lek wis jenenge tepak muto ya ndak oleh apa-apa. Ndak iso metu isin sing kate metu Kanjeng Nabi. Muto biur. Dibuka lawange, ndak iso buka Kanjeng Nabi ndok-ndok lawange Kanjeng Nabi. Kula mboten saged buka lawang. Apa ana? Kula niki muto Kanjeng Nabi, kula enggak ada sarung nek siji ditol nang Sayyidina Ali. Digawe tuku beras. Masya Allah, nggih. Butuh koyo ngeten itu adalah tingkah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kula ambek sampean kudu rumoso nemen oleh asore. Aja rumoso kula ambek sampean gumedhe. Rumoso ndak ono apa-apa nek ngoten lawak kula sampean. Lek wis kula ambek sampean iki rumoso nemen asore. Rumoso nemen inone, kula yakin kita enggak akan kober kangge sombong. Kangge ngendel apa-apa ndak kober. Wong wis awak kadung koyo ngeten. Wong sing rumoso sombong niku lha nggih wong sing rumoso duwe apa-apa. Wong lek wis biasa sombong duwe-duwe mek 1000 niku koyo duwe-duwe 400 juta ngoten guneme. Tapi lek wong biasa ngasor koyo wis tak duwe apa-apa mawon. Enggak ada sesuatu yang pantas untuk diandalkan. Apa sing kate dindelno? Wong barangan Gusti Allah sing ngedepi. Masuk katene kajun nang Gusti Allah. Dadi wa takunu lan ono sapa sira bimanzilatil ghoriki iku padha karo pak makome wong kang kerem fil bahri ing dalem segara awit dori awit doli utawa wong kang kesasar fitaihi ing dalem ora-ora al kufri kang tandus layaro ora nekatakan sapa dol sapa ghorik ora nekatakan lihinaka lataro ora nekatakan siro lihinaka kangge sugene siro kangge kecukupan siro illa maulaka angin ing gusti siro wala tarjulan ora ngarep-ngarep siro anna jata ing selamat min alakatika saking kerusaan siro illa minu angin saking Allah. Jadi kula ambek sampean iki kudu rumoso koyok dene wong sing kerem ana di segara. Ya apa wong sing kerem ana di segara niku? Ndak butuh apa-apa wis, butuh nih mek pertolongan tok. Sampeyan delok wong kerem ana di segara. Apa sing ana sing kepengin gawe omah? Mboten. Omah iku ndak penting, sing penting awak niki iso selamat teko kerem. Lek wong niku rumoso ana di daratan sembarang sing dikepengini, kepengin omah, kepingin sepeda motor, kepingin motor, pingin duit sing akeh itu krono awak iru moso selamat. Tapi lek uang ono di segoro kerem, sampean takoni. Jalo apa sampean pak? Ono uang kerem, klagep klagep panis kata ni mate, ditawan di segoro pecel, kelem. Tak kira kelem. Tutu segoro pecel kepinginan gua po, kepingin selamat tok. Ono uang kata ni kerem, klagep klagep banyu wis akeh sing mlebu nang cangkeme. Dadi nang sampean dikai dhuwit sak tas. Iki lho Pak, dhuwit sak tas Pak, gon. Arep kira-kira. Mboten. Wong sing katene kerem ana ning segara, dia hanya butuh satu, apa? Pertolongan, selamat saking ngarsane Gusti Allah meni kutu, tutu liane. Lek liane ngoten gampang. Sing angel niku, selamat ini saking Gusti Allah. Lataro wawit doli fitahi uta wong sing kesasar ana ndi ora-ora sing tandus. Laku ngalor ado, laku ngidul ado, sing dikepingini duduk apa-apa wis. Wong ngoten niku sing dikepingini mek kepingin iso tutuk nang panggonan sing dituju slamet to tetep. Iya niku mboten wonten. Wis sing kira kabeh keinginan kepingin gawe oma, keinginan kepingin tuku sepeda motor, kepingin ngeten mboten. Ya sing dikepingini kira-kira awake nemu dalan iso metu teko ora-ora ngoten to. La taro liinaka illa maulaka, kita tidak punya keyakinan bahwa yang kaya itu hanyalah kita, tidak boleh punya keyakinan akan sebuah kekayaan kecuali kalau kekayaannya itu datangnya saking Gusti Allah. Rumoso suki mboten, rumoso duwe niki mboten, rumoso duwe pangkat mboten, rumoso duwe ilmu tidak, nah rumoso duwe apa-apa. Wala tarjun najata min halakatika illa minhu, sampean punya keyakinan bahwa yang dapat menyelamatkan kita dari kerusakan kita hanyalah Gusti Allah. Ini kotor wis. Ini tidak ada yang tersirat dalam hati. Tidak ada kelas yang tersirat di jurnal hati buat nonton. Wayah tamilu lan memper opo bina'u tolabah mabniakan. Ing lafad tolabah lil maf'ul maring mabni maf'ul. Bisa juga lafad tolabah niku di mabni na maf'ul. Jadi ini tulibah. Aqim maqam al-fa'ilil ladhi khudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Jadi maf'ulnya dijokno nang ngarep, fa'ile dibuang, wacane diwaca tuliba. Sing asale ing male dadi apa? Niku jenenge naibul fa'il. Wa naibu utahe naibul fa'ile iku qauluhu dawune Kiai Musone syai'un lafaz syai'un. Ai ittirarul abdi tegese utawi sifat kepeksone kaula. Wa iku utawi ittirarul abdi aksa ausofi ubudiyatihi iku luweh dukure pira-pira sifate pira-pira kaulane Allah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ittirarul abdi lam yutlab ora den supreminal abdi saking kaula syai'un apa suwi-wici ajla kang luweh agung minhu ketimbang saking ittirarul abdi. Wa qauluhu utawi dawuhe musannif la asra'u wala asra'a lan ora nyepetaken bil mawahibi kelawan biro-biro peparing ilai kamaring sira mislu zulati kang umpamaning rasa ino wal iftikori lan rasa butuh min atfil lazimi utawi lawat la asra'a iku saking golongane ngatawakan barang kang lazim alal malzumi ngatasi barang kang tetepi liana zilata krono sak temening rasa ino wal iftikoro lan butuh iku lazimani kang tetep karone lil mutori maring wong kang kepeksa. Wa ma utai azzilatu wal iftikor mujibani iku jalari karone li isra'i mawahibil haq maring nyepetaken ing pira-pira peparenge Allah zat kang hak ilal abdi maring kaula al mutasif kang bersifatan bihima kelawan azzilati wal iftikor. Taune ki musonep ndak ana barang sing luweh nyepetaken. Oke, okay. Wa yatamilu bina utolabalil maf'ul. Bisa juga lafat tolabaniku dimabniakan datang mabni maf'ul. Naibul fa'ile syai'un. Artinya apa? Ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyati. Sifate kaula sing paling bagus. Sifate menungso yang paling baik agar dia dianggap seorang hamba adalah al-ittirar. Nemene boto jenenge wong senenge boto ya napa dikongkon napa mau nang Gusti Allah ya gelem kaya sampean ngoten lho ditimbali atasane timbali Pak Bupati timbali gubernur kuati masih ana penggawean apa ae ditinggal nang sampean lah kula ambek sampean lek wis duwe sifat sanget boto datang Gusti Allah tepake napa mawon kalau panggilan Allah itu datang pasti pekerjaan yang sedang kita lakukan kita tinggal. Napa kok ngoten? Ya krana kula mbek sampean butuh nang Gusti Allah. Lek ana wong krungu suarane azan tapi dhek niku tenang-tenang, itu berarti kan ndak pati butuh nang Gusti Allah. Sampean diceluk gubernur, saiki diceluk, wah langsung buantar melayu. Lah kula mbek sampean ditimbali Gusti Allah, lek arane boto nang Gusti Allah ya mestine koyok kudu koyok ku ya kudu gati koyok ketika kita dipanggil oleh gubernur. Tolong sampean kesini ya, saya penting. Waduh, buanter. Lu dipanggil menungso sampean gati, tapi dipanggil Allah pada saat kita azan, pada saat kita akan melakukan sholat, ono seruan azan. Kula mbek sampean kok tenang-tenang. Iki jenengi kewali. Mestine lek ditimbali gubernur sampean iku cakang. Lebih cakang lagi dari itu kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge sampean butuh. Nang Gusti Allah butuh tapi dijeluk jarang moro, utawa moro tapi telat-telat. Ngoten. Tak ilok ngoten niku. Dadi nek dijeluk Gusti Allah langsung. Lah, makanya dikatakan aqsa ausofi ubudiyah. Ittirarul abdi huwa aqsa ausofi ubudiyati. Butuhne kaula, sangat butuhne kaula itu adalah sifat hambanya paling tinggine, paling dukure pira-pira sifat kaulane Allah. Sifate ngaulane kaula. Dadi sifat kula mek sampean sing paling apik ya ittirar. Ngetokno butuhne nang Gusti Allah. Maknane lek ngetokno butuhne artine gati nang perintahe Allah. Sangat menjauhi pada larangannya Allah. Ini ku jenengi butuh. Kaya sampean nah niki nyambut gawe menjeragani. Kau pingin sampean niku oleh perhatian saking jeragan. Di kapak noe nang jeragan ini, di telpon angge, dikatakan angge ini, angge kita wis. Tidak pernah mengatakan tidak. Apa? Oleh awai butuh. Oleh awai ditimbali muni mboten, maka kebutuhannya tidak akan dipenuhi oleh jeragannya. Tapi lek awake ditimbali muni nggih, wah jerakane kan malah seneng. Kula yakin setiap anak buah pasti keinginannya sama, yaitu ingin dipercaya oleh jerakan. Kok ono anak buah ndak kepengin dipercaya oleh jerakan, iku tebakane siji, mungkin bayarane kecilian utawa jerakane kekerangan. Tapi lek Gusti Allah, mboten. Wong Gusti Allah niku zat sing loman. Sampean njaluk napa mawon nang Gusti Allah mesti dituruti. Terus kok katene ndak gati nang Gusti Allah? Apa ndak kuali? Ya kuali niku jenenge. Makanya dikatakan sifate kaula sing paling bagus adalah ngeroso sangat butuh. Iku adalah sifatnya hamba yang paling baik. Wala walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajla minhu. Krono iku maka kaula seorang hamba tidak akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih agung daripada itiror. Itiror tak unus yang paling dituntut nang Gusti Allah niku itiror. Kroso butuh nemen nang Gusti Allah. Ojo cuek. Lek sampean gati nang panggilane Allah, Allah akan gati memenuhi keinginane sampean. Tapi lek sampean cuek nang panggilane Gusti Allah, maka Allah juga akan cuek dengan permohonane sampean.
1: Nami kula Imam Maksum yang beralamat teng Tanjung Inten saben Maret Kecamatan Purbolinggo.
2: Sakite jenengan niku dhewe wingi sakit napa to, Mbah?
1: Rematik rin sukune keju, boyoke keju, kaya ajenge pedhot ngoten boyo niku.
2: Mbah Imam Maksum, dhewe wingi kang jenengan konsumsi niku jambine napa mawon, Mbah?
1: Nggih, namung konsumsi galiro stop benditen mulane mboten kenging emane mantek kangge njogo kesehatane niku argalilus luar biasa. Saiki alhamdulillah mun sehat. Kula aneh numpak motor niku saking Lampung Barat Sekincau alhamdulillah pun mboten leren-leren kuat mawon.
2: Mendeta garilus nika pun pinten botol, Mbah Imam?
1: Kula mendet pun peng 3 telas 6 botol drope niki alhamdulillah. Kula mbun sehat walah ya, setengah tetes Galidotrop alhamdulillah niku sangat mendukung aktivitas kula.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Allah iku sakjane mbok jari sampean. Sampean loman nang uang, Allah loman nang sampean. Sampean sayang nang uang, Allah sayang nang sampean. Sampean delok wonten dawuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Tapi lek sampean kejem nang menungso, maka Allah lebih kejem. Sampean nyiksa menungso, Allah akan lebih menyiksa. Sampean bacok ndase wong, besok dicel-cel nang pangeran sampean ndase. Sampean jotos wong tanpa ada salah, besok akan digebloki sampean nang Gusti Allah. Ingat, itulah pengertian bahwa semua perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan kelakuan kula sampean sedoyo. Ngoten. Pas. Nah, nek mbuangi blas wis. Malah luwih sanget, lek elek luwih elek maning. Maknane niku kula ambek sampean, ya memang harus sadarlah kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha belas kasih dan Maha penyayang Ar-Rahim. Tapi kita juga harus sadar bahwa Allah juga mempunyai sifat Al-Muntakimu, Zat yang Maha membalas. Sampean ngakal-ngakali wong, diakal-akali nang Gusti Allah. Sampean medit nang wong, Allah luwe medit nang sampean. Sampean ndak ngreken nang wong, Allah akan lebih ndak ngreken nang sampean. Lek pilek sampean niku loman nang menungso, Allah akan lebih loman. Teloan para kiai-kiai. Den dia ono kiai-kiai niku melarat. Mboten wonten napa? Krono kiai niku rata-rata uang yang figurnya niku selalu memikirkan santri. Ndak tahu mikirno kekarepane dhewe lek kiai niku. Mergane Allah niku gati nang kiai. Bareng kaya wong-wong biasa kula sampean. Panjenengan nang wong ndak pati ngreken, Gusti Allah ndak pati ngreken. Lek ndak nyambut gawe ndak oleh duwe. Lek kiai masih ndak nyambut gawe oleh duwe apa? Krono senajan oleh duwe bukan untuk pribadi lek kiai. Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan wong akeh, kangge sangune ngaji, kangge sangune muruk. Wa qauluhu wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dzillati wal iftikar. Mithlu dzillati wal iftikar. Zalik asro mboten wonten barang sing luwih nyepetno tekane peparing saking Gusti Allah dateng sampean yang mengalahkan rasa ino. Melek kepengin dikeki nang Gusti Allah ngrasa ino tok wis aja ngrasa apa-apa. Jaluk tolong nang wong, kadang-kadang wong elek apik nulung, lek ndak apik dipentung. Tapi lek jaluk tolong nang Gusti Allah mboten ngasor enak tenang. Lek nempet nang wong niku lek tepak api sampean disenengi nang wong, lek tepak elek, disikut entek-entekan sampean. Tapi lek sampean api nang wong ya api wong e. Lek nang Gusti Allah nggih mboten bisa. Lek sampean api nang manusa, Allah api nang sampean. Ya krono niku duwi ya perasaan sampean niku nemen butune nang Gusti Allah. Nemen wis botone wis meneng ku sampe jare pangeran to ya Allah. Kula pasrah teng panjenengan. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lek sampean ngasor opo ae sing dijaluk dikeki nang Gusti Allah. Tapi lek sampean gumete jaluk barang 10 aja sampe 10 siji nek kira dikeki nang pangeran. Tapi lek sampean niku ngasor ngeroso ino ngeroso nana regani ku Allah sayang nang sampean saken namun li anna zillata wal iftikara lazimani lil mutarri. Krono apa kok ngeten nge krono sifat ino lan sifat sangat dibutuh iku sangat menetap tidak bisa dipisahkan saking uang sing kepaksa. Dadi lek ngoten azillah wal iftikar mujibani li isra'i mawahibil haq luweh nyepetaken datang pira-pira peparingi Allah zat sing hak. Duduk ndonga wong sakniki keliru awake kepengin nang cepet oleh apa sing barang sing dijaluk ndonga dinemeni. Duduk ndongone sing penting iku cak perasaane sampean ndonga nang Gusti Allah ditandai dengan ndonga berarti sampean iku nemen sayangin nang Gusti Allah. nemen butuhnya nang Gusti Allah. Le Allah ndak bantu ndak akan berhasil. Jadi keberhasilannya apa cari bantuan ni Gusti Allah. Kula mbek sampean ndak duwe rekoto ya apa-apa. Artinya jangan hanya dengan doa kita lalu mengandalkannya supaya apa sing kita kepingin ini ku bisa berhasil. Ngoten. Donga iku ndak apa-apa ne. Sembarang ndak apa-apa ne. Ku apeh. Pesane ku ning Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tak preser ngene, dadi ngeten. Tak preser ireng ya dadine ireng. Tak preso, tak tapakno ae wis pokok apa jare Gusti Allah. Habis. Allah kabeh sing pihak. Kula mbek sampean mboten duwe apa-apa. Wonten dawuh wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minha ilaika fa'izzuha fi dhilliha. Le ono menungso niku ngeroso ino dengan cara bertakorup kepada Allah, berarti ino niku mulio sampean ibadah nang Gusti Allah, salat Allahu Akbar, ngadeg rokok iktidal sujud ndasi dicekene ning sor ngrasa awak ndak ono apa-apane, ngrasa awak ndak ono regane dibandingkan dengan keagungan Allah, ngrasa awak ndak ono regane dibandingkan dengan kemuliaan sifat Allah. Le ono wong gelem ibadah dengan cara seperti ini berarti dia itu orang yang terhormat. Koyo sampean kumpul ambek siji ne jerakan, ojo wedi dinyek jerakan. Jerakan kate ngomong opo nang sampean sak karepe. Sing penting dhek sayang nang sampean. Iku lek sampean tujuane kepengin nyambut gawe. Lek sampean tujuane kepengin menghormati diri ojo dadi koli. Aku nang jerakan dilono sembarang dipenekno dikongkon ngene lho. Salahe sampean, sampean gelem dadi koli. Kok sampean ndak dadi koli nak kira dilokno. Lek sampean kepengin mulya dadi jerakan dhewe. Nah resiko ini ya tanggungan dewe. Lanang Allah kula bisa diperintah kongkon sembahyang, kongkon ini kudu gelem, masih apa kudu gelem, sengsara kudu gelem. Iku wis resiko ini sampean dadi kaulane Gusti Allah. Kalau sudah itu kita anggap resiko, apapun yang dilakukan oleh Allah bener, apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita lakukan. Ojo pilah-pilah, le enak dilakoni, le ndak enak ditoy ojo. Dadi wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minna ilaika fa'izzuha fi dhilali. Ono wong taqarrub nang Allah Subhanahu wa taala ngrasa ino, ngrasa asor. Maka berarti dhek niku wong sing luhur, berarti dhek niku wong sing mulya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Wa ilaihi lan maring dawu wala asra bil mawahibi ilaika mithlu zulati wal iftikar. Al isyaratu utawi isyara biqauli ta'ala kelawan dhanil ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah. Walaqad nasara lan teman-teman nulungi kum ing sira kabeh Allah subhanahu wa taala bi badrin ing dalam perang Badar. Wa antum ale utawi sira kabeh iku adhillatun biro-biro kang ino. Dadi fadhilatun mongko utawi inone. Mongko utawi inone ahlul badri. Au jabat iku nekaken apa? Aha, apa zillah lahum maring ahlul badi izzatahum. Ing mulyane ahlul badri wa nusratam lan ing oleh den tulungi ahlul badri. Ahli Badar niku ditulungi nang Gusti Allah krono apes. Dadi Allah niku akan membantu orang yang apes. Wonten male dawuh da'watul madlubi mustajabatun. Pendongane wong sing dikani ngoyo iku mesti diterima. La hijaba bainal madlumi wa baina rabbih. Tidak ada penghalang antaranya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kok ngono? Krana wong iku lek dizalimi iku ngrasa apes. Lek wis ngrasa apes akan hasil sembarang. Lu sak wali lek ana wong ngrasa luhur, dhewe akan dihilangkan. Ana wong ngrasa ana ndukur dhewe dhek akan dipenyel nang wong. Tapi lek ngrasa ana ning sore dhewe akan dikei sembarang. Ngrasa apes dikei sembarang. Perasaan lemah itu perlu kita miliki. Ojo sombong. Lek sampean ana sak titik rasa sombong, ojo sampe menungso Allah lu nak seneng. Buahnya tidak senangnya Allah krono sampean sombong iku, engko sampean bakal dilebono nang neraka. Tan lho, Pak. Katus tahunnya Allah walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adhillah. Eling-eling wong Islam, kon iku nang Gusti Allah ditulungi ana di golongan di ahli Badr. Pada waktu peperangan Badar kon iso menang, wa antum adzilatun, krono sampean iku ngeroso ino, ngeroso titik. Akhirnya Allah ndateno kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, banyak sekali golongan-golongan yang sedikit tapi mereka dapat mengalahkan golong-golongan yang jumlahnya sangat besar. Jumlahnya titik tapi iso ngalahno golongan-golongan sing jumlahe akeh. Nggih, iku krono apa? Krono pasara, prasane ngrasa ino, prasane ngrasa awake ndak ono apa-apane, ngrasa salah, ngrasa apes, ngrasa ndak duwe reko, ngrasa ndak duwe daya kecuali kelawan pertolongane Allah. Dadi lek muni kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ojo cangkeme tok sing muni. Kula ambek sampean iki akeh-akeh cangkeme tok sing muni tarusan. Waduh, ndak mari-mari ana sepikir tarusan, tapi kelakuane yo elek. Wiritan yo cangkeme tok wiritan, tapi kelakuane nun sewu. Tapi kelakuane ndak apik. Cari malaikat gawe apa sampean wirid lek koyo ngono? Kae apa zikir lek kelakuane sik tetep elek. Tapi yo aja dibalik karena aku iki kelakuane sik elek lek ngono ndak zikir mesisan yo ndak iso. Yo tambah nemen. Yo zikir kita tetepi, zikir kita lanjutkan, kelakuane yo diapikno. Ngoten. Iku jenenge menjadi hamba yang betul-betul merasa dek ini ku sangat hina. Sangat tidak ada apanya. Lek wis ngrasakno nemen dak di apa-apa nih, kita akan masuk nang tau la asra'a bil mawahibi ilaika mitlu dzillati wal iftikor. Ndak ana barang sing nyepetno nang tekani peparingi Gusti Allah sing madani ino lan butuh maring Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturaken, mantar muga iso dadi tombone ati kula sampean sedaya. Ngaji kitab hikam niki mantar muga ono manfaate. Mantar muga tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah lan buahnya nanti bisa kita ambil wonten di swargane Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat di Indonesia. Apa kabar? Sayangku, cintaku semuanya, semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, untuk di malam ini ya, jumpa kembali bersama Jesse. Untuk di malam Selasa 6 Oktober 2026. Kembali biasanya keluarga sehat ya. Atau 1 jam 30 menit ke depan aja sebelum menai dedang dasar kemala persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream. Produk herbal satu-satunya berbentuk gel atau krim keluarga sehat ya. Cukup dioleskan bagian sakit ya, atau mungkin yang punya permasalahan kulit, benjolan bisa banget keluarga sehat. Dan juga masih banyak lagi untuk produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Tata dedang yuk untuk wali di perjumpaan kita keluarga sehat. Jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankan, jangan lupa untuk santap malam bersama keluarga tercinta.

keluarga masih di 93,1 FM Radio Tri Rama. Dia masih ada informasi keluarga sehat ya. Oke, selamat teman keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Tetap menjaga selalu kesehatan ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan untuk tim keluarga sehat ya, asih bersama Jesse Dedang dan Seri Kemalam, persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ini salah satu produk ya herbal kita yang berbentuk ya gel atau krim di base ya. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, dengan kandungan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen. Manfaatnya bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan bagel, nyeri otot dan juga persendian keluarga sehat ya, dan membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid, bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan tersebut, langsung aja yuk dapatkan Zigo Magnesium Cream atau di Radio Tri Rama atau juga jaringan yang mau codi juga ya bisa banget. Karena untuk mendapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya, hubungi call center kita di 0831-760-600 ya. Dan ini bisa dianterin, codi juga bisa, atau yang mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga sangat bisa banget ya. Terima kasih untuk hari ini yang ada di Rumbia, yang ada di tadi SB juga ya, SB 11 tadi Pak Suyadi ya. Ada di SB 11 tadi juga sudah mendapatkan untuk Biosi dan juga ya si Pahit keluarga sehat. Jadi untuk produk-produk kita keluarga sehat ya, atau Zigo Magnesium Cream juga tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat yuk dapatkan langsung di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Atau yang mau cuci jadi silakan bes ya. Karena untuk mendapatkan produk itu juga sangat mudah. Mudah sekali ya Besi ya, sangat mudah sekali pokoknya ya. Hubungi call center kita, bisa langsung datang di Radio Tri Rama atau juga jaringan juga bisa. Tidak hanya Zigo Magnesium Cream ya, ada juga madu Nomurafit dengan komposisi madu murni, ada daun sidaguri, meniran hijau, ada juga ada batang protowoli, ada sambiloto, dan pastinya untuk manfaatnya juga banyak banget ya, membantu meredakan nyeri dan pegelindu pada sendi, bantu mengurangi keluhan ya kebas, kesemutan serta asam urat, organ kelancaran ya sirkulasi darah dan juga menjaga kadar kolesterol normal. Bantu melihara daya tahan tubuh secara alami keluarga sehat ya. Jadi juga bisa dikonsumsi setiap hari cukup sekali saja, antara 1 sampai 2 sendok ya sehari sekali sebelum tidur. Tapi untuk pengobatan sehari 3 kali sayangku cintaku ya, pagi, siang dan juga di malam hari sebelum tidur. Oke, dan untuk kirim juga terima kasih yang sudah menyatu untuk di WhatsApp base ya. Wajah untuk yang ingin dapatkan produk herbal kita nggak usah ribet, hubungi call center kita keluarga sehat, nanti bisa COD, pesan antar juga bisa tanya keluarga sehat ya. Satu dedang ya kembali untuk di mal keluarga sehat ya, menemani atau di serat malam di malam Rabu ya, atau di tanggal 6 Oktober 2026, atau di dangdut sore ke malam, persembahan tadinya untuk ya Zigo Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia ya, bersama Jess sampai jam berapa keluarga, setengah 8 malam nanti ya. Dan untuk keluarga sehat ya, selamat malam dan selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium.

0: 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Dangdut Sore Kemal Keluarga Sehat ya, persembahan Zigo Magnesium Cream. Atau kediri sini malam Rabu Keluarga Sehat ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan atau Zigo Magnesium Cream, atau juga untuk produk-produk herbal lainnya. Selamat malam. Tadi ada Mbah Sukim yang ada di Kodim ya. Sudah langgan ini Bes ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, Sipai dan juga BOC. Oke, selamat malam juga untuk keluarga saya. Terima kasih dari Mbak Rubimin yang ada di ini keluarga sehat ya. Tegal Ombo tadi juga sudah dianterin sama Jessnya keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Bu Dasima ya, SB13 juga ya, menjaga kesehatan mata ini selalu mengkonsumsi kardinamide-nya ya. Pak Suya di SB11 sih, keluhan stroke ya tadi juga sudah ya, sudah habis 3 paketan ya. Mbak Kemi yang ada di Rumbia RB1 kakinya sakit di bagian persendian, keluarga sehat ya. Oke, selamat teman juga ada Mbak Ngatiran ya, tambah luhur ya. Ini juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, si lambung dan juga BOC, keluhan asam lambung dan kejulino. Selamat teman juga tadi ya, ada Pak Sumali ya, SB16. Pasti banyak yang sudah tahu ya. Terima kasih Bapak tadi sudah ya mendapatkan produk herbalnya tadi, pesanan tetangganya katanya ya. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Ada Ibu Sukaisih Tato Projo, keluhan lini juga sudah mendapatkan Zigo 26. Terima kasih, saya selalu Ibu. Untuk yang belum mendapatkan silahkan besti ya, mumpung masih banyak promo atau di Oktobernya keluarga sehat ya. Mau ikut gabung telepon juga boleh di 0812 12 9310, keluarga sehat di Dangdut Sore Kemal Persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, bersama aja sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam juga ada Basi Is Dangdut Sore Kemalam, menyatu lagunya dong, Dawai Asmar. Atau kajinya terima kasih saya selalu, amin. Terima kasih kembali buat Mbak Zizi sudah menyatu juga untuk di Dangdut Sore ke Malam. Selamat malam juga ada Butin Dangdut Sore ke Malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam kembali hadir dari di kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam untuk semuanya, spesial buat yang selalu di hati. Selamat terlihat, semoga sehat selalu. Atau Bang Ajesnya selalu bertugas, makin sukses, makasih abangku. Atau gedenangnya secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa. Aduh, sedih pokoknya Maya. Gak usah sedih aja, langsung aja kita goyang dulu. Atau gini keluarga sehat ya, mau telepon silakan. Tetap ya pokoknya di 93,1 FM di Dangdut Sore ke Malam.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Oke, masih di Dangdut Sore ke malam, keluarga sehat ya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam. Persembahan untuk ya Zigama Kedesim Kring, keluarga sehat ya. Terima kasih untuk hari ini ya, luar biasa ya, cuaca masih panas seperti biasanya. Belum ada tanda-tanda ya hujan mist. Terus adanya apa aja tanda-tanda turunnya gajian mah. Dan untuk dia keluarga sehat ya, waktu sudah menjaga di menit 50 ya, untuk di jam 6 untuk waktu Radio Termadan sekitarnya. Terima kasih pokoknya yang sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam pada persembahan ya Zigoma Gresum Krim. Produk satu-satunya keluarga saya yang berbentuk gel atau krim ya, dengan pemakaiannya dioles di bagian tubuh yang sakit, hindari ya area sensitif seperti mata dan juga mulut keluarga saya, dan juga ya area lainnya. Oke, selain ini juga ada Biosi Sihaga spesial new product ya, solusi perak menjaga kesehatan dari dalam cukup berapa tetes saja. Dengan kandungan mengkudu, habatus sauda, kayu manis ya, ada rumput teki, ada tomat, beet, kedelai hitam dan mineral dalam ya, laut dalam hasil fermentasi keluarga sehat ya. Ada gana manfaat dia ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus dan jamur, menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan ya, yaitu untuk membantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegel, mendukung fungsi hati dan metabolisme. Terima kasih untuk dua keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan untuk ya pastinya Zigo Magnesium Cream atau juga untuk produk herbal lainnya, baik untuk BLC agar drop salty ya, agar hijau, morinda, untuk si lambung, si pahit, keluarga sehat aja. Produk promo juga masih banyak sekali bisa kamu dapatkan atau di Radio Trirama Sik. Terima kasih juga untuk hari ini yang sudah ciadaduh, luar biasa aja tadi ke Rumbia, ke SB, terus ke Tegal Ombo. Mana lagi tadi ya? Udah deh. Ini nanti mau ya pulang sekalian deh ya. Bisa diantarin keluarga sehat ya. Untuk yang ada di Kecamatan Wayubugur, Purbalingga dan sekitarnya, ini juga bisa banget keluarga sehat ya. Atau mungkin yang ada di seperti banyak Rumbia, kayak baru, terus juga yang ada di mana lagi ya, seperti Raman, ada di Raman Utara, Sukadana ya, juga bisa keluarga sehat ya, Purbalingga. Mau dikirim lewat ekspedisi juga bisa, mudah kan, mudah sekali ya untuk mendapatkan produk herbal Trirama. Aduh, kalau aja semua suka nyanyi bass ya. Terima kasih buat doanya. Saya selalu juga ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong Perawan Desa. Selamatnya buat semuanya untuk AJS-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Untuk dirimu ya Putra LA, kamu request Perawan Desa. Hai Perawan Desa, asik asik. Emang kira-kira ya Perawan Desanya itu siapa? Perawan Kalimantan, Perawan Desa ini dari siapa ya? Siapa sih kamu? Perawan Desa ya, dari Bang Haji. Ini adanya Bude Elvi sama Ayah Mansur. Gak apa-apa ya, yang penting Perawan Desa. Gak apa-apa, pasti yang gak ada di Trirama. Oke, kita goyang lagi ya, saya kecinta goyang. Telepon mungkin nanti lagi ya. Tetap di Dangdut Sore ke malam, persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Malam di Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Harga cabai merah menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi di pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam beberapa hari terakhir, harganya melonjak hingga Rp75.000 per kilogram dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Pedagang sembako dan sayuran di pasar Bandar Jaya, Tumini, mengatakan kenaikan harga tersebut mulai terasa sejak sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Selain cabai merah, cabai caplak juga mengalami peningkatan cukup tinggi, yakni dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Menurut Umini, kondisi cuaca yang panas dan minim hujan diduga ikut mempengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pertanian. Meskipun pasokan dari agen masih masuk ke pasar, stok cabai merah disebut tidak selalu mencukupi kebutuhan pedagang. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit yang kini dipasarkan sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kondisi serupa terlihat pada sejumlah sayuran menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Persembahan Ziga Magnesium Cream, keluarga sehat ya. Oke, dan untuk krim juga terima kasih untuk yang sudah menyatu. Ada Bunda Geiska, iya, nyimak sambil menikmati segar mangga. Aduh, mangga sekarang manis-manis ya, Bes ya. Karena apa? Karena jarang hujan itu ya. Ya, sedingin salju tak tunggu ya, Bes ya. Sedingin salju, kirain cuacanya gitu ya, ternyata ya lagunya. Sedingin salju ya. Oke, tinggi terima kasih kepada guys juga. Sudah menyatu juga untuk kedirang dasar ke malam ya. Selamat teman juga ada Mas Wigi ya. Selamat teman sama Jess dendengnya dong. Siapa yang punya? Lagi regeran siapa yang punya Mas Wigi. Terima kasih untuk yang keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk produk herbal kita juga. Baik untuk ya tentunya Zigo Magnesium Cream tadi ya, keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream untuk keluarga sehat ya, yang punya permasalahan atau persendian, atau juga untuk ya tulang, atau juga lambung, menjaga kesehatan jantung ya. Ada yang punya permasalahan kulit, keluarga sehat Zigo Magnesium Cream juga sangat bagus banget ya untuk kamu keluarga sehat Indonesia ya. Terapkan, oleskan, jadi untuk keluarga sehatnya cukup dioleskan di bagian yang sakit atau tubuh ya, mungkin untuk keluarga sehat di bagian tangan, kaki, badan, perut ya, atau di dada, di punggung juga bisa keluarga sehat. Yang penting hindari ya untuk area sensitif seperti tangan, mulut dan juga hidung, mata dan juga telinga keluarga sehat ya. Di area lainnya kan masih banyak keluarga sehat ya. Untuk informasi ya lebih lanjut silahkan hubungi di call center kita, baik untuk pemesanan dan juga konsultasi ya, atau ke di 08 31 760 600. Pokoknya mudah sekali keluarga sehat ya untuk mendapatkan produk promo kita juga. Produk herbal kita cukup dapatkan di Radio Tri Ramadhan juga jaringan, atau nanti juga bisa COD pesan antar juga bisa keluarga sehat.

Bisa banget kalau dikasih nanti bisa diantarin sama AJS-nya yang ada di Kecamatan Woibor, Probolinggo dan sekitarnya. Lebih banyak rumbia juga bisa tentunya ya. Terima kasih untuk hari ini dan waktunya aja juga harus pamit. Jangan lupa untuk keluarga sini yang sudah mendapatkan produk herbal kita, jangan lupa dikonsumsi secara rutin. Pencegahan cukup sekali, tapi untuk pengobatan sehari 3 kali. AJS akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantang radio dari Ramadhan pastinya sayang. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa sama Dila di malam hari ini ya. Ketemu lagi sama aku di hari Selasa 6 Oktober 2026. Aku kembali menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja ya di Goyang Malam. Asik sekali Bisti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

keluarga sehat, kembali bergabung sama Dela di Goyang Malam. Asik sekali Besti, ketemu sama Dela di malam hari ini ya, sampai jam 10 malam ditemenin tentunya. Jangan lupa untuk kamu bisa bergabung di WhatsApp, telepon ataupun SMS ya di 08 12 12 12 93 10. Nih keluarga sehat, gimana hari ini, udah pada siap gabungan ya? Semoga kamu kabarnya baik-baik aja ya, di balapun kamu berada tentunya lagi dengerin aku malam hari ini. Semangat selalu untuk aktivitas yang lagi dilakukan ya, mungkin kamu lagi APBS, lagi rebahan ya, atau mungkin lagi duduk-duduk aja nih, duduk-duduk ramai-ramai ya kan, sama keluarga ataupun kerabat tentunya. Selamat malam, kemudian mungkin lagi pada nongkrong juga ya di beberapa tempat, ataupun untuk kamu yang lagi jualan bes, lagi di perjalanan dan lagi melakukan apapun itu, selamat malam, sehat-sehat ya besti-bestiku. Ditunggu untuk bisa bergabung sama Dela tentunya. Dan juga malam hari ini tidak lupa untuk selalu dikonsumsi yuk biasi siaganya ya, kamu bisa dapetin langsung ke Radio Tri Rama nih di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Kabupaten Lampung Timur ya, ataupun juga bisa kamu dapatkan nih melalui sistem COD. Kamu bisa hubungi di call center kita, minta dianterin ya, nanti sampai di depan rumah kamu besti. Keluarga sehat, pokoknya ya gampang banget caranya nih untuk kamu yang mau berin biosinya. Dan tentunya kalau misalnya kamu kumpulin biosi nih bes, beli biosi nih, kamu artinya juga sekalian ngumpulin kupon ya, kupon 11 tahun Radio Tri Rama nanti di bulan Desember ya. Bakalan ada acara di Desember seperti biasa ya kan, pengundian-pengundian nih bes, banyak banget hadiahnya nih, totalnya ada 11 juta dan berbagai macam hadiah lainnya. Ini ada kulkas nih, ada 3 ya, kemudian 2 mesin cuci, 11 kipas angin, 11 rice cooker, 11 setrika dan juga 50 radio FM. Kemudian kamu cukup bawa ini KTP aja bes, biar nanti bisa didata ya di sini, sekalian dikumpulin dengan mengisi nama lengkap kamu, alamat lengkap, nomor KTP atau nomor KK ya, identitas, sama bisa juga diisikan dengan nomor HP atau WhatsApp kamu ya. Oke, jadi kalau misalnya kesini jangan lupa dibawa KTP-nya ya, biar nanti bisa langsung diisi dan langsung dikumpulin, jadi gak bolak-balik. Kita lanjutin dulu ya, untuk malam hari ini masih banyak waktunya, kita barusan mulai, nanti dilanjut kembali di semen berikutnya. Untuk kamu yang mau gabung, kita goyang lagi, pantau terus di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi
6: sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
4: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
3: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
3: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lah iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
3: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, keluarga sehat kembali menyatu sama Dela ya, masih di 93,1 Radio Tri Rama FM tentunya. Atau kamu yang mau gabung silakan ditunggu sama aku ya di 0812 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Desi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Tete dari Malang ya ini.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Di situ gimana kabarnya, Besti?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Cuaca aman. Apakah masih sering hujan di Lampung Barat?
1: Sering hujan di sini.
0: Sering hujan
1: ini
0: ya.
1: Hujan, ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu boleh.
1: Kapan PKL lagi ke sini?
0: Gimana?
1: Kapan PKL lagi ke sini?
0: Kapan ke situ lagi? Kapan ya? Aku ke situ ya. Kapan ya? Direncanakan dulu ya, Bes ya. Iya, cuacanya lagi juga. Cuacanya lagi kurang baik-baik aja.
1: Iya, benar kok.
0: Siapa yang bilang aku PKL di situ, Bes?
1: Ada
0: PKL. Kok PKL sih? Aku tuh bukan PKL loh, Bes. Aku tuh mendaki, Besti. Mendaki sama. Di sana.
1: Mendaki di gunung-gunung.
0: Iya, benar. Aku kemarin ke Seminung sama Pesagi loh, Bes.
1: Ke Pesagi juga.
0: Iya.
1: Berarti ke Bukit Tembun belum ya?
0: Bukit Tembun belum. Mungkin dicoba ya, atau Suwoh nanti ya, Bes. Boleh. Iya, di sana kan. Iya, udah. Di sana kan cantik-cantik tempatnya, benar, gitu. Iya, sama liburan, liburan ke Ranau ya kan, Bes. Kita harus liburan, Besti. Oke deh.
1: Healing dulu,
0: boleh, bener banget ya.
1: Nemenin Bukit Tembun calling-calling ya.
0: Oke, di calling-calling nanti insyaallah, Bes. Boleh ya. Boleh nemenin malam hari ini, mau request sampai ikutan Dela.
1: Request aja penjaga hati.
0: Penjaga hati, dicek dulu ya. Digoyangnya untuk siapa, silakan.
1: Digoyangnya buat cantik yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu. Terus ada maklum ya, Mat Malem. Ada Mbak Neri juga, Mbak Tun juga Mat Malem. Ada Mas Putrayla juga Mat Malem. Ada Mas Muji juga, Mas Muji Mat Malem. Mas Muji,
0: selamat malam.
1: Mat Malem. Terus ada Mas Amir kan ya, Mat Malem. Ada Mas Julisin juga Mat Malem. Bunda Suprati juga Mat Malem. Terus ada Mbak Lia, Mbak Penny ya, Mat Malem. Ada Grand Pamarutinya juga Mat Malem. Pokoknya buat semuanya deh, sambadar
0: gitu. Semuanya ya. Aja. Terima kasih ya. Kalau gitu spesial untuk siapa nih, Bes?
1: Buat si cantiknya. Siapa si cantik? Kalau menghendaki lagi mampir ya.
0: Oke, boleh. Terima kasih Kakak Dada Malang ya sudah bergabung sama aku kalau gitu pertama radio.
1: Mantap,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Besti, sudah bergabung sama aku ya dari Lampung Barat nih. Selanjutnya boleh kita sapa. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Gimana kabarnya, Bu?
2: Kabar sehat, toh.
0: Kabar baik, sehat. Kemana aja sih? Sok-sokan lemes, sok-sokan ngantuk loh. Nanti malam juga bangun lagi.
2: Gak sok-sokan lo, memang lo.
0: Memang ya. Ini udah bangun kayaknya ya, apa gimana?
2: Belum.
0: Udah mau liar-liar tapi. Gitu.
2: Udah mau aja ini.
0: Kayaknya capek banget hari ini.
2: Gitu. Tahu cuacanya begini loh,
0: Bu. Iya, Bes. Kayak mana itu tandur-tandurannya disiramin enggak ada air enggak itu, Bes?
2: Enggak ada. Aku
0: mati semua.
2: Profesi kamu enggak tahu loh.
0: Enggak tahu jadi apa sekarang, Bu.
2: Tuh kan kamu enggak update sih.
0: Jadi apa update-nya sekarang?
2: Kamu tuh ke gunung terus.
0: Iyalah. Aku kan maunya tuh selalu di atas, enggak mau di bawah, Bes.
2: Oh, gitu.
0: Ngapain? Aku ingin bersinar di atas sana bersama matahari.
2: Jangan. Banyak yang silau loh.
0: Lah iya, nak, biar banyak yang silau ya, biar pada kalah terang sama aku, Bes. Iya.
2: Kalau terang nanti banyak yang sirik, kamu tahu
0: itu. Jangan terlalu terang, nanti banyak yang tidak senang, gitu kan?
2: Iya,
0: konsepnya, ya ampun, pasti. Nemenin Bu
1: Eh. Aku melihat mulu sekarang loh, aku melihat mulu.
0: Makasih loh, aku memang ini bertapa kemarin, hasil bertapa.
1: Bertapa, akhirnya
0: iya,
1: terus hasilnya apa?
0: Hasilnya ya itu tadi, jadi jago.
1: Jadi apa?
0: Jago banget kan nih Bu.
1: Oh
0: Bu,
1: gitu.
0: Nemenin deh mau request apa ikutan aku?
1: Request ini deh.
0: Apa?
1: Sama-sama suka.
0: Sama-sama suka ya, coba dicek dulu. Dikasih goyangnya untuk siapa silakan.
1: Pemberian turun siapa lagi?
0: Ada daerah Malang, Besti.
1: Oh Allah, tak denger-dengerin aku kan cuma di TikTok ya. Jadi gak jelas apa. Perasaan kayak Bunda Martiana. Kayak apa lagi gitu loh suara-suaranya. Selamat malam ya buat Mbak daerah Malangnya.
0: Selamat malam.
1: Terus juga ada Putra Elanya, ada Putra Setia, Uratia, Alfian juga. Terus juga ada maklumnya. Udah banyak main ya, ini jam 20.07. Barusan Mbak Ani buka ya?
0: Barusan tadi.
1: Oh,
0: baru mulai.
1: Mbak Dara Malang berarti. Julius juga ya, selamat malam. Mbak Farah, Mbak Yaskanya, Mbak Yanggi juga. Terus juga ada Mbak Wandiranya, selamat malam. Terus ada Pak Tuban, ada Pak Warsono ya. Ada Kanpur Kencung, ada lagi Bu Rumiasi, selamat malam. Terus ada siapa, Bu Ribu juga, selamat malam. Mbak Neri, Kota Gajah, terus juga Putra Elanya, selamat malam. Apa lagi, semuanya saja ya.
0: Semuanya? Baik, spesialnya untuk siapa nih Bu?
1: Ya, buat yang lagi siaran aja, semoga dirimu sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, kalau gitu pantang radio.
1: Terima dong, terima kasih.
0: Oke, ya terima kasih Bu Esyena ya, tumben banget. Tumben banget nih Bu Esyena. Oke deh, kita lanjut lagi boleh untuk kamu yang mau bergabung. Selanjutnya ada siapakah ini di belakang Bu Esyena? Halo Goyang Malang. Hai, Bang Amir kan, selamat malam.
3: Aduh, agak terang-terang.
0: Gimana kabarnya, Bes?
3: Alhamdulillah, BB double S.
0: Oke, seperti biasa ya, BB double S. Aku juga baik, alhamdulillah di sini. Iyalah, Besti.
3: Oh iya.
0: Bes, boleh? Ini mau request nemenin di rumah apa mau ikutan aja?
3: Apa yang udah disiapin, Del?
0: Ini aku punya penjaga hati, terus juga tadi ada sama-sama suka ya. Dan juga yang penting happy.
3: Sudah, yang penting happy aja.
0: Yang penting happy, Besti.
3: Iya, yang penting Dela, Dela okay. Happy malam ini.
0: Oke, boleh.
3: Malam ini.
0: Bes,
3: dan
0: boleh.
3: Mikirin apa?
0: Apa, gimana, gimana?
3: Berarti agak berat suaranya, mikirin apa?
0: Mikirin apa ya? Sebenarnya gak mikirin apa-apa sih Bes ya. Mungkin kayaknya lagi
3: mikirin,
0: agak apa? Mikirin,
3: ya, ya, ya.
0: Mikirin caranya Besi-besi itu bisa nelpon aku semuanya, bisa masukkan gitu.
3: Oh begitu ya.
0: Bisa aku sapa semuanya.
3: Oke lah kalau begitu.
0: Ya Besi, dikasih salamnya untuk siapa?
3: Tadi yang pertama Dara Malang ya. Jadi Palembanmu Dara Malang. Lanjut yang barusan turun tadi siapa?
0: Tadi ada Bu Esyena.
3: Bu Esyena selamat malam. Grandpa Maruti juga selamat malam. Julius, Purta LA, Neri, Nelin, Mas Pur Kentung.
0: Oke.
3: Maklum itu belum naik maklum ya?
0: Belum.
3: Pencet terus maklum.
0: Semangat maklum.
3: Iya semangat.
0: Oke.
3: Okay. Ada ketumburan terus kalau ini. Yang susah kalau pakai api.
0: Oke, okay, ada lagi.
3: Sudah, untuk semuanya aja.
0: Semuanya ya, spesialnya dikasih boleh untuk siapa?
3: Spesialnya untuk yang selalu di hatiku.
0: Oke, selalu di hatimu.
3: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Bes.
3: Ya, oke, sama-sama.
0: Oke deh, pantang radio.
3: Sudah pulang hati-hati. Jangan ngebut-ngebut kalau bawa motor.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Bes. Kalau gitu, pantang radio.
3: Selalu.
0: Amin.
3: panjang umur, umur yang bermanfaat.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih
3: waktunya.
0: Sama-sama.
3: Selamat
0: Hari Ramadan dong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir Khan ya, sudah bergabung dari Marga 3 di Lampung Timur ya, keluarga sehat. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah hadir di TikToknya Radio Trirama ya, dia lagi live di sana. Boleh sambil bergabung juga kalau yang mau ngobrol ataupun salam-salam ya, silakan disampaikan di TikToknya Radio Trirama, nanti aku coba cek satu-satu ya. Oke deh, kita lanjut dulu untuk berdendang. Kalau gitu nanti dilanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, dadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga, terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali Besti.

0: Selamat malam warga sehat, masih bergabung sama Dela ya di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Hai keluarga sehat yang sudah bergabung ya. Selamat malam di TikToknya Radio Trirama ya, di Bishena, Untandus, ada Bendel dan semuanya tadi udah pada gabung. Thank you yang udah pada kirim-kirim salam ataupun request lagu ya. Ditunggu kalau ada dendang yang ntar aku kasih ya. Jangan lupa juga gabung melalui telepon, silakan di 08 12 12 12 9 3 10. Selamat malam diucapkan, ini ada Bu Muslimah ya. Selamat malam Mbak Dila. Selamat malam, terima kasih Bu Muslimah. Kita coba sapa lagi. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Oke selamat malam, ada Mas LA ya ini.
1: Paling ya paling.
0: Ya iyalah. Gimana kabarnya Mas LA?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebaliknya gimana Mbak?
0: Sehat baik, alhamdulillah Bes.
1: Amin.
0: Besti.
1: Request lagunya ya.
0: Apa requestnya?
1: Apa ya itu ya?
0: Apa tuh?
1: Mantra apa yang kamu berikan? Apa
0: mantra apa,
1: itu?
0: Apa ya kan? Yang kamu berikan? Coba-coba dicek dulu ya. Sambil dikasih okay. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Neng Glidora Malangnya ya. Malam, semoga cepat sembuh juga.
0: Oke.
1: Okay. Sehat. Terus buat Bang Amir Kanya tadi, selamat malam. Terus buat Bunda Senanya juga selamat malam. Terus buat Maklum, terus buat Juliusnya juga selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Om Tandusnya udah lama bener loh ini juga nggak ngikutin lagi ya.
0: Dia ada di TikTok sekarang sama Bu Esyena, katanya dengerin LA muncul, katanya
1: di
0: gitu. Kata Bu Esyena dengerin LA muncul gitu.
1: Apa ngono?
0: Iya.
1: Malam malam TikTokan aja ya.
0: Iya.
1: Terus buat siapa ya? Kang Mas Brotonya juga amat malam. Terus buat siapa? Grandpa-nya juga amat malam. Terus buat Pak Degatot. Ya lah pokoknya salam-salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Semuanya ya. Terima kasih.
1: Biar ada? Bisa masukkan semua gitu.
0: Oke. Ada spesialnya Besti.
1: Spesialnya buat yang selalu di hatiku.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Oke deh. Kalau gitu, tenang radio, Bes.
1: Terima kasih dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas LA sudah bergabung ya. Oke, Mbak Dela Yuanda hadir, selamat malam ya. Dari TikTok juga sudah bergabung nih. Lewat sini aja hadirnya ya. Terima kasih. Di sapa kembali selanjutnya. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam Bes.
2: Malam Gila.
0: Gimana kabarnya Pak Pur?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu cuaca aman ya?
2: Aman. Dinanya mana sih?
0: Aku gimana?
2: Rumahnya di mana?
0: Rumahnya di sini di Wai Bungur.
2: Maksudnya rumah Dela, orang tuanya di mana?
0: Di Wai Bungur aja.
2: Mana?
0: Nanti kalau tak kasih tahu nanti baru datang ke rumah ya.
2: Jangan nanya sama temanku nantinya.
0: Aku rumahnya di Wai Bungur di Trirama, kalau nyariin di sini aja ya, Bes.
2: Iya kok.
0: Iya.
2: Pulang motornya hati-hati ya, pelan-pelan.
0: Gitu. Ya ini soalnya kan ini tingkat, jadi naik motor. Ke atas naik motor Besti. Ya ampun. Di sinilah makanya ntar kalau ketemu di sini aku kasih tahu ya Besti. Ya main-main kadang kalau bisa. Pak Ber ya. Oke deh. Boleh nih mau request apa, Bes?
2: Requestnya aku orang kampung, kerjaku
0: kerja motong ya, aku pengangguran tiap hari luntang lantung. Anak kampung ya, Pak Pur. Oke deh, boleh-boleh ditunggu aja dikasih goyangnya untuk siapa silakan.
2: Buat Amirkan ya, mat malam. Bunda Christine juga mat malam. Buat apa Grandpa Maruti, kalau nggak mangkur aku aja gratis Grandpa. Terus buat Edi BW juga mat malam. Buat Lia juga mat malam. Buat Mary, Atun juga Lara juga mat malam.
0: Oke.
2: Buat Dara Malang juga mat malam. Buat Lek Masum, Pak Sumiran, Pak Sarti, Bu Sarti juga mat malam.
0: Oke.
2: Mbak Gatot, terus Mbak Warno, malumin malam. Buat Bu Esena, Bu Muslima, Bu Suprati, Bu Ribut juga mat malam. Buat Bu Rumiati juga malam. Buat Pak Ngatio, Bu Kamat juga mat malam. Buat Yuk Farti sama Pak Jumbati juga mat malam. Adik Marni sama Kang Duplit juga mat malam. Nah, semuanya celah celah.
0: Semuanya ya, spesialnya untuk siapa, Bes?
2: Spesialnya buat Dela. Lain semoga dapat jodoh.
0: Amin.
2: Dan nanti gak bisa menghibur kita semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Besti.
2: Kap umur. Murahkan apa yang dikemaui.
0: Amin. Amin, amin.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Kembali juga untuk Pak Pur ya. Doanya ya. Saya sehat di sana. Siap, lancar terus-terusan dan rezekinya. Panteng radio, Besti.
2: Panteng drama dong, Besti.
0: Oke. Terima kasih ada Pak Pur Kentung ya. Selanjutnya Bes, di belakangnya Pak Pur ya, kita sapa kembali ada siapa nih? Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Hai Maklum.
3: Hai Malam Bella.
0: Malam, gimana kabarnya Maklum?
3: Gimana?
0: Gimana kabarnya?
3: Oh, kabarnya baik-baik saja. Terus aku itu Pak Warno nyetel radio kok di HP nama suaramu juga.
0: Gitu.
3: Nah, aku nyetel radio gede, Pak Warno nyetel radio di HP. Aku jadi terkesok.
0: Gitu, ya ada dua jadinya ya. Kenapa gak satu aja sih?
3: Yang mantuku itu pada TikTok malam tadi.
0: Jadi tiga ya nontonin aku sambil dengerin aku ya. Ya ampun.
3: Lihat tamu. Mantuku bilang gini, "Uci lo Dela, iki lo Dela." Itu sama istrinya.
0: Selamat malam ya, Bes.
3: Mas Didi, namanya Mas Didi.
0: Mas Didi.
3: Ya, istrinya namanya Yeni.
0: Mas Didi, Mbak Yeni. Siapa tahu lagi nonton aku. Aku enggak tahu usernya apa namanya ya, mungkin juga lagi dengerinnya.
3: Sama
0: Gamaliel ya. Oke deh. Maklum boleh nemenin mau request sampai ikutan aku nih.
3: Cinta Mulia.
0: Cinta Mulia ya, dikasih goyang untuk siapa?
3: Buat anak-anakku yang lagi kumpul sama Pak Warno ya. Ada Didi, ada Yeni, ada Moldi. Malam Kang Pur Kentong, malam Kang Pur. Sama penjaga cinta malam Amir Khan. Terus, ketik terus.
0: Oke.
3: Mr. X, Julius, Lia, Penny malam. Terus ada Mas Parno, Sri Widodo malam. Ada Dato' Abi juga malam. Terus ada Grandpa Maruti, Kang Heri Pasing, Pak Jumiran, sama Fernanda malam, sama Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar malam, Mas Putra LA, Mas Depa, Dara Malang juga, Bapak Eni, Bunda Ulpa, Mas Alpian, Putra Setia, Putra Kelana, Putra Jogja juga malam, ada Bu Idiana, tumben-tumben, Indri tadi masukan ya, ada
0: iya, udah nggak ngantuk katanya, kamu kok nggak ngantuk, oke.
3: Tegalik Turino, terus ada Bu Idiana, Bu Ribut, Bu Muslimah, Nelin, Yuhartati, Pak Jegatot, Bu Suprati malam, Bu Rumiate, Bu Watini, Bu Damiate, Mbak Rio malam, terus Mama Endro, Mama Cinta malam, Bu Sri, Bu Sriatini, terus sama Mama Martini juga malam. Buat
0: spesial.
3: Semuanya udah sampai.
0: Oke.
3: Makasih waktunya.
0: Terima kasih. Kalau gitu panteng radio Maklum.
3: Selamat malam dan Dela dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Maklum sudah bergabung sama aku tentunya di malam hari ini. Bisi-bisi. Kita lanjutkan dulu ya untuk perdendangan di malam hari ini, nanti boleh gabung lagi ya, Bes. Santai, waktunya masih panjang banget ya. Kalau gitu tetap di sini aja di Goyang Malam, asik sekali, Bisti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak tak pajak, untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radugi Setara Lampung Barat. Dikutip dari Antaranews Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor. Sekretaris Daerah Lampung Barat, Nukman, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pekon bersama tenaga kesehatan dan masyarakat. Menurut Nukman, stunting bukan hanya persoalan kesehatan dan gizi, tetapi juga berkaitan dengan masa depan anak serta pembangunan daerah dalam jangka panjang. Karena itu, upaya penanganan tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi maupun penyusunan dokumen. Setiap langkah harus diwujudkan dalam pergerakan yang nyata, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Stunting sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya pola makan yang tidak seimbang, pola asuh, perilaku ibu dan anak, sanitasi yang kurang baik, serta keterbatasan akses terhadap air bersih. Untuk itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar terinvestasi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan. Pemkab Lampung Barat juga meminta seluruh pihak memastikan data anak yang membutuhkan intervensi tersedia secara akurat. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah berharap pencegahan dan penurunan stunting tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak dan kualitas generasi Lampung Barat di masa depan. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Selamat pagi, Bu.
5: Pagi.
4: Atas nama siapa, Ibu?
5: Ibu Marmi.
4: Alamatnya di mana?
5: Di Bina Karya Jaya.
4: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
5: Iya.
4: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
5: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
4: Gitu, udah cuci darah.
5: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat buaya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu, udah sekarang ngejar sampai sini.
4: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
5: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
4: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
5: Sering
4: ya, Bu,
5: muntah,
4: ya? Setiap hari muntah
5: 5 kali 6 kali sekarang.
4: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
5: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol, belum ada.
4: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
5: Makanya beli sekarang, beli lagi.
4: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
5: Oke.
4: Terima kasih, Bu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
5: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
4: Oke, terima kasih, Bu.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Oke, Bisti, lanjut lagi sama Dila ya, masih di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Cus, untuk kamu yang mau gabung masih ditungguin ya. Waktunya masih ada ya 45 menitan lagi. Masih busa tentunya untuk kamu bergabung sama Dila di malam hari ini. Dilanjut ya, deh siapakah ini? Oke, halo Goyang Malam. Halo Besti. Halo Om Tandus.
1: Ya.
0: Oke, kabarnya gimana? Baik?
1: Alhamdulillah, amin.
0: Gimana cuacanya, aman?
1: Cuaca aman, ini kayaknya perlu banyak doa untuk
0: gitu.
1: Minta hujan kayaknya.
0: Iya benar ya, ayolah Bes, kita semua berdoa biar hujan pada turun ya. Udah banyak yang kekeringan kayaknya Besti.
1: Bener-bener, tapi alhamdulillah belum sampai cari air
0: kok. Oh gitu, alhamdulillah gitu. Oke deh. Request apa enggak nih?
1: Ya disiapin apa untuk aku?
0: Ini yang ada tadi, Keong Racun tadi ada request ya. Kemudian juga ada Dengarlah Bintang Hatiku sama Munajat Cinta. Tadi ada yang minta Munajat Cinta sih kalau enggak salah ya.
1: Cover siapa aja?
0: Yang covernya Trio Macan sih, tapi
1: aduh kayaknya terlalu kenceng kalau Trio Macan.
0: Ya ada yang lain apa maunya?
1: Yang lainnya ini dari ini aja lah, Nela Karisma.
0: Nela Karisma. Basing. Oke, dicek dulu ya. Dikasih goyang untuk siapa boleh?
1: Soalnya buat Putra LA ya. Putra LA ki tak tunggu-tunggu tenang buat silaturahmi aku. Aku maaf Putra LA kemarin itu sempet ke ini ke Rubia. Tapi pas pasar baru sih. Cuma mau mampir, enggak tahu nomornya Putra LA. Jadi ya mohon maklum lah. Buat Putra LA moga panjang umur ya. Terus tadi siapa surah Putra LA itu siapa tuh?
0: Banyak Bes, aku lupa loh.
1: Iyalah, penyanyinya lupa, apalagi yang dengerin.
0: Iyalah, ya siapa ya? Siapa Mas LA tadi? Ya, bis Mas LA tadi itu. Banyak Besti.
1: Buat maklum ya, buat malam. Buat malam menjelang tidur. Tapi kalau maklum ini enggak pernah tidur dia.
0: Terus
1: iya dengerin radio terus ya. Karena penderita. Tapi kayaknya ini gitu. Kayaknya enggak dengerin enggak ya kira-kiranya kalau bisa apa ini.
0: Apanya? Ya dengerin.
1: Maklum.
0: Insya Allah maklum. masih sampai pagi hari kalau maklum.
1: Masa?
0: Iya.
1: Berbisnis malam. Terus buat Mbak Indri ya, selamat malam. Terus buat siapa lagi ya? Tadi Mas Julius. Mas Julius ini kayaknya di kawasan Cendaku loh, deket loh kayaknya.
0: Julius.
1: Cendaku ya.
0: Julius itu orang sini loh, DE On.
1: Orang mana?
0: Berbalinggo.
1: Oh, bukan dalam Lampung Tengah ya?
0: Beda. Ada Mas Heru Lampung Tengah tuh.
1: Mas Heru itu ya jauh, aku belum pernah sih. Belum pernah tahu orangnya, juga belum pernah tahu ini. Kalau aku lewat ke ini, Mas Heru, ke Gajah itu aku lewatnya sering di RY. Sering kembangku gitu. Terus buat, siapa lagi nih kayak orang curhat aja sih.
0: Siapa lagi semuanya aja ya.
1: Betul, semuanya lah kayaknya kita kayaknya lagi grogi nih.
0: Sangatlah bingung aku sama orang ini. Tiba-tiba bergabung setelah tidak pernah bergabung katanya. Kata orang-orang gitu Om, Om Tandus tumben ini gitu. Emang kemana aja selama ini dia?
1: Aku tuh kecapean loh cari rumput.
0: Kecapean ya Bes, udah kejawab ya Bes. Kecapean cari rumput katanya. Oke.
1: Terus
0: semuanya ya.
1: Pokoknya panjang umur. Pokoknya panjang umur.

ya yang ditanya ya. Terima kasih Westy sudah bergabung sama aku di malam ini ya. Aku mau sapa yang di WA dulu ya, Bes, sabar. Dari tadi pesan WhatsApp nih banyak banget. Ya Bu Muslimah, makasih udah chat-chat aku ya tadi. Ini ada Bu Supratis, selamat malam ya. Kemudian juga ini ada siapa lagi, Besti, Mbak Ayu, Lela Sari ya. Jadi ramah, spesialnya buat kedua orang tua dan Era Adi Wardana di Taman Bogor. Oke, terima kasih Bes. Ada juga Bunda Diana ya di Veteran hadir ya buat malumin tuh Bu Muslimah, Mbak Nelin, Nelin, Mbak Neri, Bu Suprapti dan semuanya aja dinanya ikutan. Terima kasih. Ada juga ini Fauzan ya. Request lagu Bunga Dahlia, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin radio. Buat mbaknya jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Terima kasih Besti. Ah, kalau ngomongin Ranau tuh, kopi Ranau enak ya. Kopi Lampung Barat boleh dikirim ke sini Bes. Ada Beliwis Putih ya, thank you. Ada Mas Andon juga di Metro. Kemudian Om Yusuf, terima kasih. Tadi sudah bergabung juga ya, luar biasa. Oke deh Besti, semua sudah tersapa ya. Adalah cek dulu juga di Facebook, apakah kamu sudah berkomentar di sana Besti? Coba-coba mana ya, ini tadi bisi-bisi aku udah pada gabungan belum? Kayaknya tadi udah rame ya soalnya nih. Ya selamat malam diucapkan. Ini ada Elizabeth, Bunda Elizabeth ya, SB6 Tanjung Kerajan. Kemudian juga ada Ion Murokobahelah ya, selamat malam. Mbak Dina Imut, apa kabar? Aku baik. Kemudian ada Socha ya di Banjarnegara juga, Jawa Tengah. Ada Sang Tuketut di Bali dan ada Mbak Yanti di Seba 5. Thank you semuanya sudah hadir, sudah absen ya di WhatsApp ataupun di telepon dan juga di TikTok tadi ya, dan juga ini di Facebook. Nah, sekarang kita lanjut dulu lagi ya untuk berdenang ke Bali. Waktunya masih ada 37 menitan. Aku nemenin kamu ya ke depannya. Pantung terus. Kalau gitu di sini aja, jangan kemana-mana, tetap digoyang. Asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Bioshi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Bioshi. Tahu Bioshi siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Bioshi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih, Bioshi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bioshi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Siaga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Keluarga sehat, balik lagi sama Dela ya, masih di Goyang Malam asik sekali Besti. Wah Bes, waktunya tuh tinggal dikit lagi loh, ini Dela nemenin kamu ya. Untuk kamu yang mau gabung sama aku boleh banget ya kan, masih dikasih kesempatan deh, sedikit banget walaupun ya kan. Nah terima kasih juga Dela ucapkan ya untuk kamu yang dari tadi nih, dari tadi udah pada gabung ya, udah semangat tentunya komen-komen di TikTok ataupun juga komen-komen ya di WhatsAppnya Radio Tri Rama. Terima kasih. Jangan lupa pada istirahat ya malam hari ini, besok bisa lanjut lagi aktivitas. Tentunya juga jangan lupa untuk dikonsumsi nih biosis siaganya ya, obat herbalnya yang bisa kamu dapatkan di Radio Tri Rama tentunya Besti. Kalau misal kamu kumpulin biosinya nih ya, beli biosi itu artinya kamu juga ngumpulin kupon yang ada di dalamnya, nanti langsung otomatis dapet, bisa diisi ya Bes. Kamu kalau kesini jangan lupa bawa KTP nanti biar diisi dan juga langsung dikumpulin. Dan di pertengahan bulan ini juga akan ada pengundian, kemudian bulan depan juga masih ada pengundian ya. Jadi semangat aja, berdoa aja, siapa tahu kamu dapat rezeki ataupun hadiahnya. Kalau di bulan Desember ya, tentunya kamu bakalan memperebutkan nih, ada apa Dela ini ya, banyak banget uang tunai totalnya 11 juta rupiah untuk kamu menanti. Kemudian juga ada beberapa barang-barang elektronik ya untuk kamu nih, ada kulkas, mesin cuci, kipas angin, rice cooker, setrika dan juga radio FM Besti. Wow, banyak banget kan. Semoga aku doain ya Besti-besti pada dapet. Kalau misalnya kamu ngumpulin banyak nih kuponnya, otomatis nih sepertinya kemungkinan kamu untuk menang itu juga banyak Besti. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting berdoa aja. Dapatin langsung ke sini produk biosinya ya, malam ini juga sebelum tidur boleh untuk dikonsumsi. Banyak banget loh manfaatnya untuk kamu yang pegel-pegel nih, sering lelah gitu kan ya. Misalnya kamu habis kerja capek pegel, bisa juga nih dikonsumsi biosinya. Selain itu juga bisa menjaga daya tahan tubuh kamu biar makin kuat ya, gak gampang sakit, membantu melawan bakteri virus jamur ya, menjaga kesehatan pencernaan, kemudian membantu detoksifikasi alami ya, dan juga mendukung fungsi hati dan juga metabolisme di tubuh kamu gitu Besti. Luar biasa. Dan juga banyak produk-produk lainnya ya Bes, tentunya masih bisa didapatkan di sini ya. Susu kambingnya masih ada, madu-madunya juga masih ready ya. Langsung cus kalau malam ini mau kesini boleh, ataupun besok juga silakan ya kan. Atau misalnya mau di COD-in boleh banget. Jangan lupa untuk chat dulu ya ke call center kita, minta dianterin. Silakan kamu chat ataupun telepon ya di 0831 760 600.

Okay, karena waktunya sudah habis, aku nemenin kamu. Terima kasih kebersamaannya di hari ini. Semoga masih bisa ketemu di besok-besok hari dengan keadaan sehat ya. Ditunggu untuk bisa bergabung tentunya BST di lain hari ya. Terima kasih kebersamaannya. Dila harus pamit dari ruang dengar kamu. Dila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Salam sehat selalu, selamat menikmati seram malam bersama keluarga. Coba kembali untuk gerimau keluarga sehat ya, menemani di istirahat ya. Atau malam, apa ini keluarga sehat, malam Rabu ya. Atau di tanggal 6 Oktober 2026. Ada persembahan Sima Dunia Keluarga Sehat ya. Jadi untuk yang mau ikut tadi gabung boleh di WhatsApp di 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM, atau kembali di perjumpaan kita Keluarga Sehat ya. Dan pastinya juga untuk Keluarga Sehat atau di 93,1 FM, atau persembahan Simadu dan juga informasi seputar kesehatan lainnya. Jangan kemana-mana sayang, pantang radio Tri Rama dong pastinya.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dia keluarga sehat ya. Daun kering. Daun mulai guguran. Karena musim kemarau tak kunjung henti nih keluarga sehat. Musim kemarau di mana-mana, air juga tidak ada. Semoga musim kemarau cepat berlalu ya Bes ya. Dan datanglah hujan. Agar sumur yang kering kayak tempatnya aja sini. Udah mulai kering ya Bes ya. Biar nggak mengungsi gitu ya. Oke, untuk keluarga saya terima kasih masih setia menemani untuk di album Asal ya keluarga sehat ya, persembahan atau madu si madu atau kedirisi di malam Rabu atau di tanggal 6 Oktober 2026. Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani atau di malam ini, atau yang belum ikut tergabung. Asyik ditunggu keluarga sehat ya, baik untuk di WhatsApp, di Facebook juga boleh, di Radio Tri Rama FM. Terima kasih juga untuk kedua keluarga sehat yang sudah setia menemani atau di album Nostalgia persembahan madu si madunya. Terima kasih juga untuk kedua keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal lainnya ya, yang luar biasa tentunya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sobat hadir malam ini, untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu ya keluarga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk yang punya permasalahan atau kesehatan, silahkan konsultasikan bersama kita. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan produk herbal, pokoknya gak usah ribet deh, hubungi call center, konsultasi terlebih dahulu. Untuk yang baru pertama kali konsumsi, mudah pokoknya keluarga sehat ya, halo langsung ya. Nyampe rumah tadi keluarga sehat. Dan untuk di malam ini, terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk keluarga sehat, silakan.

Dan untuk dua keluarga sehat ya, selain si madu ya, ada madu pala, nomor afid lambung dan juga madu hitam pahitnya, keluarga sehat ya, si pahit selambung ya. Banyak banget juga untuk produk-produk herbal yang tersedia untuk di Radio Trikarma dan juga jaringan ya, seperti ada Proren ya. Jadi Proren sendiri keluarga sini berbentuk kapsul ya, disarankan bagi penderita batuk ginjal, batuk empedu, sarap kejepit ya, anyang-anyangan ya, atau kencing dan juga penyakit lainnya kejepit ya, anyang-anyangan ya, atau kencing dan juga penyakit lainnya keluarga saya.

baru pertama kali konsumsi produk herbal kita. Nah, nanti kalau sudah tahu keluhannya apa, kita akan rekomendasi ya sesuai dengan keluhan yang keluarga sehat Indonesia derita. Dan untuk tim keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan produk-produk herbal dari kita. Untuk di malam keluarga, selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga dendang-dendang yang sudah jasa hadirkan ini juga bisa menghibur, menemani di istirahat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Untuk di malam ini ada Mas Slamet dari Sumberjo, Lampung Barat. Sudah mendapatkan si lambung dan juga madu lambungku. Ada Bunga dari Sebaru, Selambung Barat juga sudah mendapatkan si lambung. Ada Mas Andres ya, Taman Fajar, Raman Fajar ya, beliin untuk ibunya kelon asam lambung ya, sudah mendapatkan si lambung dan juga agar ilustropnya. Selamat juga ada Mbak Sukiem Kodim, sudah mendapatkan si pahit. Ada Pak Turino dari Sari Bumi, keluhan asam lambung, sudah mendapatkan si lambungnya di Radio Srianda Pringsewu ya. Oke, untuk keluarga saya jangan kemana-mana, tetap pantang terus untuk di album Nostalgia ya, atau persembahan ya si madu bersama si ganteng ya, siapa lagi kalau bukan AJS. Selamat malam, selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Veda, ini diminum nak.
5: Apa ini bun?
4: Sudah, diminum dulu.
5: Iya bun.
4: Ucap bismillah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Gimana?
5: Manis rasanya. Veda sangat suka.
4: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
5: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
4: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
5: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
3: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
5: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
6: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
7: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih sedia menemani atau di album nostalgia persembahan atau si madu. Ada madu pala nomor vitasi lambung si pahit ya, dan juga masih banyak lagi atau produk-produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau di radio dari Ramadan juga jaringan ya. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah ya COD atau juga pesan antar. Yang jauh mungkin untuk keluarga sehat bisa ya hubungi di call center kita atau pemesanan ya. Pokoknya untuk keluarga sehat ya, ingin dapatkan produk herbal kita nggak usah ribet ya. Hubungi call center kita, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu atau mungkin yang sudah sebelumnya mendapatkan, tinggal deh pesan aja langsung sesuai dengan yang kemarin sudah keluarga sehat Indonesia dapatkan. Langsung aja hubungi di call center kita di 0831 760 600. Promo juga banyak yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan tentunya. Promo hanya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan. Dan produk kita juga tidak tersedia di toko online manapun. Selamat malam tadi keluarga, selamat bernostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajis, ada Kang Ahyar lagunya dong Diana. Dari Kus Plus kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Jenita Putra Setia Maklum. Ada Bu Muslimah Buda Seri Super Abdi. Ada Mas Julius untuk Ajisnya, selamat beraktivitas sampai tuntas nanti tentunya. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah. Sudah menyatu untuk ini keluarga sehat di album Nostalgia. Untuk persembahan untuk si madu keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit, si lambung, si pahit ya. Lambung dan juga madu hitam pahitnya. Yang mau dapatkan silahkan langsung datang di Radio Tri Rama atau yang sudah ya punya nomor call center bisa hubungi call center ya, mudah nanti bisa diantarin atau COD atau dikirim lewat ekspedisi keluarga sehat ya. Oke, selamat malam untuk di keluarga sehat Indonesia. Terima kasih ini sudah mendapatkan untuk ya madu si madu. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Selamat malam, assalamualaikum salam dari Putra Fajar. Lagunya Menjaring Matahari dari Ebit. Terima kasih salamnya buat ya untuk semuanya. Ditunggu dendangnya ya. Untuk Menjaring Matahari kayaknya belum masuk dendangnya ya. Soalnya kemarin ada yang request ini belum masuk keluarga sehat ya, Menjaring Matahari ya. Atau di malam ini belum ya terdaftar ternyata. Jadi untuk di malam keluarga sehat ya, adanya Bahasa Matahari dari Ebit ya. Atau yang lain belum masuk ya, mungkin bisa diganti. Ada Putra Fajar atau kedua juga selamat malam ya. Selamat malam, selamat bernostalgia di mana keluarga saya bersama si ganteng bersama Jess ya sampai jam 12 malam nantinya.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Masih di Pasul Wasigan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia persembahan untuk ya si Madu. Dan kali ini ada sudah di jam 11 ya untuk waktu Radio Drama dan sekitarnya. Persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan, terbuat dari 100% herbal pilihan keluarga sehat ya. Dan pastinya untuk Tri Rama Kaji direkomendasikan untuk yang sudah punya pasangan suami istri. Untuk yang belum, jangan dulu keluarga sehat ya. Untuk Madu Tri Rama Kaji bisa mematikan libido dan juga risi, obati juga lesi dini lemas sawat ibotin, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Belajar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, mematikan ya aduk ya stamina keluarga sehat ya, mengandalkan sperma. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin memanjakan pasangan di ranjang ini sangat pas banget ya. Banyak faktor yang bisa menurunkan stamina seperti usia ya, permasalahan penyakit ya, atau mungkin karena faktor kecapean lelah ya, bisa menurunkan stamina keluarga sehat. Nah, dari itu Tri Rama Kaji menjadikan solusi tepat untuk keluarga sehat. Cukup dikonsumsi ya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau untuk Madu Tri Rama Kaji bisa dirutin selama 2-3 hari 1 sendok ya sebelum tidur. Baru di hari ketiga keempat bisa konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Untuk mendapatkan untuk Madu Tri Rama Kaji, silakan datang ke Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Waibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan. Atau yang mau cody silahkan para mendapatkan ya produk herbal atau Tri Rama Kaji. Mudah sekali, nggak usah ribet ya, hubungi call center, bisa cody diantarin atau bisa dikirim lewat jasa ekspedisi.

0: Hele, Toto. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Tri Rama 93,1.

Masih di 93,1 FM Radio Trirema. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Waktu sudah juga kan di menit 20 untuk di jam 11 waktu Radio Trirema dan sekitarnya ya. Terima kasih untuk keluarga semua sih sedih menemani di album Nostalgia ya. Persembahan ya Trirema Kaji. Madu Trirema Kaji ya, pastinya untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Masih ada promo best beli 1 gratis 1. Promo yang bisa dapatkan di Radesa. Masih ada promo best beli 1 gratis 1. Promo yang bisa dapatkan di

si Sebeng ya. Lagian untuk dendangnya dari Betaria Sonata saja ya. Atau yang diannya masih ya belum di-download ternyata. Terima kasih juga untuk yang keluarga saya yang masih setia menemani di album Nostalgia. Selamat malam aja, semalam juga ada Bu Ediana hadir lagunya dong, Bangku Tua Jadi Saksi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk kediman keluarga sehat ya, untuk kedendangnya ya, untuk yang sudah request, ditunggu aja keluarga sehat ya. Sampai ya aduh di menit 51 di jam 11 ya, untuk waktu Radio Trikrama dan sekitarnya. Dan untuk ini juga keluarga saya yang ingin dapatkan produk herbal kita, gak usah ribet best ya, hubungi call center kita, nanti bisa diantarin langsung atau bisa COD atau bisa dikirim lewat ekspedisi ya. Dan untuk kedemannya juga keluarga saya, selamat beristirahat ya, masih aktivitas sudah, semangat, tenang, ada aja sih akan teman-temanimu. Masih dalam perjalanan, tetap hati-hati selalu, karena ada keluarga yang menantimu di rumah ya besi. Untuk kedemannya juga keluarga saya, terima kasih yang sudah mendapatkan produk herbal kita keluarga sehat ya, ada si madu, ada Trikrama Kaci, dan juga produk herbal lainnya tentunya. Dan pastinya hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trikrama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat beristirahat, salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lagi kembali satu dedang album Nostalgia, ada persembahan ya Madu Trikrama Kaji bersama Jess sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, toh.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
8: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
7: Iya.
8: Ini sudah berapa kali, Pak?
7: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
8: Produk Biosinya?
7: Iya.
8: Nah, 3 botol.
7: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
10: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita di album nostalgia Trirama.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani untuk di malam keluarga sehat ya. Untuk di malam ya Kamis yang luar biasa ya, di malam Rabu bes. Untuk di tanggal ya 6 Oktober 2026 ya. Terima kasih sudah menyatu di malam ini. Masih ada sekitar 17 menit lagi ya. Untuk di malam ini aja semenemani, untuk di serah temalam keluarga saya di album Nostalgia. Untuk persembahan ya terima kasih keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat sudah larut malam, jangan terlalu ya begadang. Apalagi besok kita sudah menjalankan aktivitas kembali ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada Bunda Nesya dari Lampung Timur. Lagunya dong, Salahkah Ku Mencintaimu dari Jihan. Salam buat Bu Muslimah ya, spesial buat AJS-nya, jangan lupa makan ya. Oke, terima kasih buat ya ibunya Bunda Nesya ya. Bunda Nesya, lagunya wah Nostalgia. Kok jadi dari Jihan ya. Terima kasih untuk kirim juga, selamat malam sudah bergabung untuk di album Nostalgia. Persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji bersama jasa keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih juga untuk ini keluarga sehat yang sudah berdebatkan untuk produk-produk herbal kita banyak ya, tidak hanya untuk Madu Tri Rama Kaji, ada si madu juga keluarga sehat dan produk herbal lainnya. Promo juga masih tersedia ya. Selamat malam, ada Soca Tabi pun. Ya pun, Ajis Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Thank you, terima kasih, selamat malam. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat beristirahat. Kembali satu dendang untuk di malam ini dari Bruri. Selamat malam dan selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.
6: Terima kasih keluarga saya ya, sudah menemani di album Nostalgia di edisi di malam Rabu 6 Oktober 2026. Waktunya Jess pamit, selamat beristirahat. Ajis agar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas sebagian berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Ketemu lagi barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, persembahan spesial madu kajet Rirama madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Ha ha. Siapa merebut? Apa lagi ya? Bes, pagi bes, pagi. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku ya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Siap, nanti kita begadang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti masih di acara begadang bersemar madu kaji terirama madu kuat tahan lama. Selamat pagi bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga, selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda juga, selamat pagi Bapak Ronda. Lagi pada ngapain Bapak Ronda? Lagi pada ngerumpi, ngerengkol di pos ronda, pindah tidur doang di pos ronda, atau ngisi absen saja? Nggak ya, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga untuk besi-besiku yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hubuh, biar tidak ngantuk. Begitu Bapak Satpam ya, semangat selalu ya. Ya memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net, ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi bestiku, nayangku, welku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Adapun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Adapun untuk besiku, tayangku, welku, yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Adapun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya, apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya. Kalau sudah berganti hari, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, sekarang yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita tuh namanya Wahyu Dinata, menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, welu-welku. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes ya. Bergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp. Adapun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu. Adapun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan. Kalaupun ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Dan juga seperti biasa bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, masih di acara begadang, masih persembahan spesial madu kaja Trirama madu kuat tahan lama. Dikasihin apa masih, dikasihin apa masih, dikasihin apa masih, dikasihin apa masih. Aku mah kasihin apa masih-masih. Bapak-bapak, pade-pade, amang-amang, setiap hari dikasih info, gak bosen-bosennya diriku ngasih info masih-masih semuanya ya. Udah aku kasih info, udah pada dikonsumsi apa belum? Atau setelah dikasih info, diperhatikan, didengarkan, abis itu dilupakan, iya.
Jangan ya. Kalau sudah dikasih info, diperhatikan, didengarkan, langsung dicari, langsung dikonsumsi, langsung dipraktek kena ngana kue. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapok kenapa yang ngelempuruk bain. Ataupun juga tidak juga baru assalamualaikum udah waalaikumsalam. Silakan ya, konsumsi rutin madu kajet dari Rama FM setiap hari untuk menambah vitalitas pria dewasa ataupun juga stamina pria dewasa ya. Silakan.

160-600 ya. Terima kasih Bestiko yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang Besti kecuali belum punya pasangan. Halo pagi begadang bersebar madu kajian dari Rama FM.

0: Mas Yudi.
1: Dirimu lagi ngapain?
0: Mas gimana? Lagi nelpon Mas Yudi.
1: Alhamdulillah ya damang segar bugar seseria sama bunda dengan aku we.
0: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
0: Cinta jarak jauh.
1: Cinta jarak jauh.
0: Iya.
1: Iya, gur kene karo gisting ae cedak.
0: Iya, jauh.
1: Cedak gur saono. Paling 10 menit wis tekak.
0: Makanya cinta jarak jauh, makanya sing. Jauh.
1: Gek dendang to sing aja jauh-jauh kuwi lo sing. Kuwi lo. Wis sempet kuwi lo sing konsumsi madu kajik kuwi lo sing. Asing.
0: Iya, cinta jarak jauh
1: sing. Makanya. Tangi sing tangi rungokno ki lo sing. Pasing.
0: Oh, pasti makanya jangan jauh-jauh, deket aja.
1: Ya yo kilo lah.
0: Oh, jadinya cinta jarak jauh.
1: Wen tenan iki lho.

0: Wani ora. Jan.
1: Rawan.
0: Kan ditantang temenan to karo MPG.
1: Ya rawan.
0: Nek aku koyo ngono sing sesuk langsung tak gowo kawuane rono sing sing. Bagas.
1: Ya.
0: Digoyang dulu buat apa goyangnya?
1: Ya buat dari Pasing, selamat pagi buat Mbak Neri,
0: pagi,
1: buat
0: sing.
1: MN, buat Mas Juliusnya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Mbak Penny, selamat pagi. Buat Akinnya, selamat pagi. Buat Bunda Sena, buat Umi Mawar, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Ayah Kopar, selamat pagi. Buat Maklum, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Pak Yanggi, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Buriput, buat Nailinya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat siapa? Mister siapa ya itu?
0: Mister siapa? Mister E.
1: Mister X, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Siapa itu yang di Kebar itu siapa ya?
0: Ya, siapa?
1: Lupa.
0: Siapa ayo?
1: Ya pokoknya yang di sana lah, apa yang di sana lah. Pokoknya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oh, buat siapa lagi
0: siapa
1: ya?
0: Lagi.
1: Buat semuanya aja Mas Juli.
0: Semuanya lah spesialnya buat siapa spesialnya ya? Buat kira-kira.
1: Ada lah pasti buat Mas Juli. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih
1: buat
0: teman-teman ya.
1: Mbak Ditanya ya Mbak Dita lama nggak deket.
0: Yo dolan nang omah.
1: Iyalah nanti
0: kalau ada waktu. Tak tunggu.
1: Ya.
0: Mama Bagas.
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Drama dong. Assalamualaikum.
0: Iya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bagas MBG Laman Utara ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo Bagas.

0: Jam.
1: Ulah ai dirimu mah ulah sehat, bahaya kieu we terus. Keur naon, Em?
2: Ngarungukeun aya di
1: kan. Gitu. Sok mane arek request laguna naon, Em? Kira-kira playlist teu?
2: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia.
2: Bunga Dahlia.
1: Oh, eta teh Bunga Dahlia judulna.
2: Bunga Dahlia apa mah?
1: Coba, coba. Aya apa eueuh Bunga Dahliana?

0: ulah.
1: Bunga di rantai nih.
0: Ulah bunga pengantin.
1: Bunga
0: mau
1: di rantai.
0: Jadi penyantin moal dirimu mah. Em.
1: Ya. Kalau enggak ini aja lah.
0: Ayah kumulis, ayah kumulis.
1: Oh, itu tadi buat editingnya ya?
0: Heeh.
1: Oh, selamat pagi.
0: Heeh.
1: Buat keren Pamaruti.
0: Heeh.
1: Selamat pagi.
0: Heeh.
1: Nah, ini sekarang rada cementir. Cuat, cuat.
0: Lain rada cementir dah dirimu centil, tiba-tiba lagi centil dirimu mah. Lemon lalaki nu paling cendela dirimu, batur mah aww nu cendela ya mah dirimu nu cendela tebesti, ampun gusti.
1: Buat ibu Estena ya, buat mam kelas, buat mbak,
0: baik mbak, sing tua di saya mbak.
1: Sing nom keri rumah nih baik.
0: Nom keri mbak, sing tua di saya masa nom mbak.
1: Nah, terus Mbak Mary Tok Nus buat Nelly Oju buat LA penjaga hati ya yang di itu penjaga hati
0: oh,
1: buat itu Kang Ayar buat Neng Gara Malangnya ya buat Nelly udah buat Mami Melda

0: abang bayi, ya kan?
1: Buat lu, buat Mbak Nisjawatinya ya. Buat Julius, buat ini namanya

0: Terus itu buat Mbak Sopo atau kayak gini kan cuma mencil emang boleh apa?
1: Ya mending M lembak ki mending centil ki mbak ki mending laiki lanang centil ya wakmu kui lembak ki wajar karena kui
0: bau kayak Mbak Atun semlehoi Mbak Atun semlehoi ya buat Harry Pasing buat Oka buat kok Mbak Mas Wan siapa tuh ini loh
1: apa namanya
0: Bang Jul buat Bambu buat Pak Enggot buat itu ala pemancing mania itu. Buat Mas Endro buat Bambu Bang Juhai Yononya ya kru mancing semuanya itu
1: apa lagi
0: buat ayahku narko
1: terus mulai obat beak terus karena tadi
0: buat makku makade aduh Aisyah bebekku manis darah buat buat memang aku juga buat terspesial
1: kersaha kersaha Linda. Spesial
0: Linda
1: Linda ada yang mau daftar Linda
0: tukang ngepel
1: daftar jadi tukang kebun
0: kebun cengek
1: M
0: yep.
1: Terima kasih Matur Sembadumun M sehat selalu pantang radio
0: anten terirap
1: biasa bye laki sing centil ya gur kuit tok ngana gue ya halo pagi begada.

0: Alhamdulillah, ya udah emang seger buker seser ya tambah bunder. Penjaga cinta, dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Lagunya apa ya? Pengadilan Cinta aja lah.
0: Pengadilan Cinta, monggo sambil dicek digoyang dulu.

0: mana ya kok lama nggak masuk ya?
1: Siapa?
0: Ajeng.
1: Ajeng.
0: Iya.
1: Ajeng nggak masuk kan nanti nelponnya di belakang layar sama aku. Nanti belakang layar. Tapi
0: ada lagi Bang Juliusnya ya.
1: Pagi.
0: Terus ada lagi siapa tadi? Kok lupa ya.
1: Siapa lagi?

0: Assalamualaikum.
1: Biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga cinta dari gaya baru. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Maklum itu kepancal. Halo pagi, begadang bersama Waru Kaja Tri Rama.
2: Matuku atahan lama.
1: Mai Endro.
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain? Lagi nungguin yang mancing.
2: Ya.
1: Banyak.
2: Udah pada pulang, tinggal 3 orang.
1: Tinggal 3 orang, nanti 4 sama diriku.
2: Ya.
1: Moga dirimu ada request lagunya apa, Maendro?
2: Satru.
1: Sambil dicek atau digoyang dulu.
2: Buat yang

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Bu Muslimah, Bu. Mama Bagas, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pak Broto. Pak Gatot. Dan semuanya aja.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Yang merasa aja.
1: Pai Endrono. Ucapane ngono, alapiyu ngono pilu. Mai Endro, terima kasih Pantang Sepatuan, Pantang Radio.
0: Pantang Terirama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun Mbak Pak Endro Taman Negeri Waipungur Lamong Timur. Malumi itu kepanjal malumi itu bet. Aku harap tak angkat karena aku langsung hilang berganti karo Mbak Endro. Halo pagi pegarang bersebar pada Gajah Terirama.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Keren Pak.
2: Yoi.
1: Wes enggak back mood meleh. Wes enggak back mood meneh.
2: Enggak.
1: Wes seneng ya.
2: Aku sudah happy.
1: Sudah happy. Kenapa happy?
2: Karena ditinggal mami.
1: Alhamdulillah.
2: Belum masuk ya?
1: Belum. Dirimu ada request lagunya apa?
2: Domba kuring.
1: Domba kuring.
2: Ya.
1: Domba kuring ya dipotong gak di sate.
2: Iya.
1: Monggo sambil dicek digoyangnya buat siapa goyangnya?
2: Buat adikku yang sekali-sekali tak tendiang.
1: Alah mesano bes.
2: Iya ndek glempang ngatang-ngatang.
1: Mesano. Wes tuwo ditendangi ngono kuwi bes.
2: Maafkan aku ya sayang.
1: Ojo ditendang ngono kuwi lho diuncalno.
2: Lah yo bari iki arep tak angkat terus tak uncalke soalnya jalan.
1: Tapi ojo diuncalno sing cedak yo. Mesano lho. Uncalno nang rowo wae.
2: Cedak gone M.
1: Ngono.
2: Maaf ya.
1: Ma, mama. Kuwi lho mak kakangmu kuwi lho, Mak.
2: Kirimkan untuk Elga yang mungkin lagi bergulung-gulung.
1: Oke, pagi.
2: Selamat pagi nih. Segera nanti setelah jam 1 masuk ya Mi ya.
1: Mami, aku tunggu ya Mi. Aku tunggu dirimu menolak Grandpa.
2: Yo. Terus salah jus. MN. Jadi aku nak anak-anak ngapu anak wedok ini.
1: Siapa? MM. Udu anak lanang, udu anak wedok. Anak nah, separo.
2: Oh ya, untuk anakku MM separo. Terima kasih sudah enggol Grandpa Maruti.
1: Lah ya.
2: Makasih ya. Tak lanjut. Pak Indra yang lagi nunggu orang. Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Untuk MBG tadi.
1: Selamat pagi.
2: Terus Kang Eri Pasek belum masuk juga.
1: Belum masuk.
2: Nelin. Nelin, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Terus untuk Bu Muslimah. Mendengarkan.
1: Selamat pagi Bu.
2: Terus untuk Mama Muklas.
1: Pagi.
2: Neri Kendak Kenduk.
1: Mbak Neri.
2: Juga untuk Atun Duka Lara. Masih jingkrak-jingkrak atau
1: yo,
2: tidak?
1: Jelas.
2: Masih? Yo,
1: jelas, masih jingkrak-jingkrak.
2: Tarani Kendak Kenduk istirahat.
1: Lah iya, lek kowasal ya istirahat dhisik ngono. gitu ya. Lek cara Bang Panji nek sing kesel ngene aku iki ya diserepne aku ora apa-apa.
2: Kang Deva itu mana sih? Halo. Kang Deva kemana? Kok enggak pernah nongol?
1: Kamu nanya. Ya enggak tahu kok tanya saya.
2: Mbok melawat kabari.
1: Kang Deva, dirimu mau kemana Kang Deva? Kok enggak ada kabar?
2: Tak lanjut? Buat Lia di metro.
1: Oke, pagi.
2: Pek, mana pen? Halo.
1: Halo, terus.
2: Penny di mana Penny?
1: Penny Gisting. Gisting Tanggamus.
2: Oh, ding ya.
1: Lah ya kadang-kadang ya nang atiku.
2: Ngono.
1: Ya ya.
2: Lah nek nang atiku kok. Tak lanjut. Untuk Bunda Ulfa di Gampa. Kemudian ini Neng Gelis. Juga Akang Ayar.
1: Oke.
2: Waduh, kok wis ngeblank?
1: Terus ngeblank biasa nih ngobrol kalau cah ganteng ki ngono.
2: Iya ya.
1: Spesial. Gus apa?
2: Ya biasa dong.
1: Mami Melda.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi Mi, sehat selalu ya Mi.
2: Mudah-mudahan sehat ya Mi.
1: Mudah-mudahan
2: ya.
1: Selalu sehat, mudah-mudahan bisa menolak dia ya Mi.
2: Ya, rapo.
1: Keren Pak, pantang radio.
2: Dari Ramadong, makasih ya Yuk.
1: Biasa Besti. Terima kasih Matar Sebatwon, keren Pak Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik Mama. Mama segmen selanjutnya ya Mak ya. Kita bergoyang dulu Mak, jangan kemana-mana Mak di sini.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Besi, lanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besi-besi tayang-tayang gue. Sehat. Dirimu lagi ngapain, Lia?
1: Lagi teleponan.
0: Teleponan sama siapa jam segini? Dirimu mau request lagunya apa, Lia?
1: Teman-teman ya.
0: Apa?
1: Teman-teman.
0: Teman?
1: Penantian.
0: Penantian. Coba, yeah. Sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?

0: Halo? Lia?
1: Dikasih info, Mas, eh?
0: Lia? Kok gak enak suara? Neng gelis? Neng?
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng sehat, Neng?
2: Alhamdulillah.
0: Tos cager no kamari.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat. No kamari tos cager.

0: Ayana mah tetes cager
1: ta. Tos cager. Ai manawi teh can cager mun can cager wae ku abdi bade di ubaran.
0: Bade kepok hati ditu nya. Ada tiup ditu.
1: Woh, lamun caket ke biasa di ubaran ditiup cager biasa. Oh.
0: Ditowel cager
1: cenah. Dicoyel atau ditowel mah udang.
0: Ketua lagi cager, ditiup, cendir aja, cuman cager.
1: Ditua lo hudang, kebahaya, kena tanggung jawab.
0: Atau Noel ya, atau Noel. Lain nama.
1: Noel naona.
0: Nolak
1: rambut, nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak nolak coba. Bangga diri mana bregois laguna naon dirimu.
0: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan atau bangga sambil dicek digoyang heula kersaha goyangna.
0: Goyangna buat keluarga.
1: Selamat pagi.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada maklum ya, maklum belum masuk ya?
1: Maklum kepancal. Melasi toh ya, ya wong tuwa ya dipancali ngono kuwi toh ya, ya.
0: Sabar ya, Mas.
1: Kok aja dipancali wong tuwa ki. Diuncalno wae, uncalno.
0: Ada MM selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Bunda siapa tadi tuh ya?
1: Bunda siapa?
0: Yang pemancingan, kolam pemancingan tuh tadi?

0: pagi.
1: Pagi.
0: Terus Mami, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Nelin, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Neri juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mbak Penny, Mbak Lia juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Gimana aja, Tara juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bang Agusnya juga selamat pagi.
1: Kamu, katimu pada di toel. Beneran? Beneran? Gue di toel humpul. KDWK di kerowok.
0: Mual di kerowok mah.
1: Aduh bener. Ayo guys, Noel sekali temen penasaran. Ih, nakie gini.
0: Nggak
1: ke toel
0: kalau empat.
1: Leng.
0: Buru-buru.
1: Kayak di toel balik, kira. Terima kasih, Atu Nur.
0: Teng radio dong.
1: Atu pasang terima.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Matur Sebanumur. Yang kali dari Malang, Liwa, ya. Bang Julius. Apakah dirimu sehat, Besti?
2: Sehat.
1: Kapan ya?
2: Itu nggak ngumpet gapeng.
1: Ya bangga dari mana mereka lagu ni apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Apa itu? Gak playlist ya?
1: Apa?
2: Gak playlist.
1: Playlist.
2: Oh playlist.
1: Pagi ini aku lagi baik hati. Pagi ini aku lagi baik hati karena mau ditoel sama Neng Gelis dari Malang.
2: Oh gitu ya.
1: Amazing.
2: Wow.
1: Jambu alas aku lite ijo sing di kakas karo kuwi karo sing wedo apa karo sing lanang?
2: Yo karo sing wedo.
1: Ambuan ki karo sing lanangi.
2: Yo ora menantang guys, tenang.
1: Yo menantang. Goyang dulu bahas apa goyangnya.
2: Tadi dari Malang ya, selamat pagi ya.
1: Cie pagi.
2: Selamat buat Mbak Neri, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Buat Nelinnya juga selamat pagi.
1: Cie pagi.
2: Maaf bagasnya selamat pagi ya. Dan maklumin tuh selamat pagi ya.
1: Pagi.
2: Terus buat Butetnya selamat pagi.
1: Cie pagi.
2: Papa Andri juga selamat pagi ya. Terus buat Kepalia selamat pagi ya.

0: sehat pagi. Terus Hasan sehat juga sehat pagi.
1: Pagi.
0: Bapak Mama Indra juga sehat pagi.
1: Pagi.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Oh, yang mainnya juga sehat pagi. Putra LA-nya sehat pagi. Ya. Terus Amerikannya juga sehat pagi. Terus siapa gitu ya?
1: Siapa lagi? Ayo.
0: Mbak siapa itu yang kemarin?
1: Mbak Penny.
0: Bukan.
1: Mbak Penny. Ngana kui pen. Biasa pen. Biasa pen. Caper pen. Caper.
0: Belum ini.
1: Mbak siapa Mbak itu? Mbak siapa? Mbak Penny. Bukan. Ya gisting itu. Lah. Wes.
0: Kamu lu.
1: Bukan. Yang gisting. Diomongi yo Penny toh ya.
0: Bukannya itu yang baru kemarin ya, selamat pagi.
1: Oh, sekarang punya yang baru.
0: Apa meneng? Ini kompor ini jadi yang gede. Iya, aku punya jalan baru bentar lagi.
1: Wah, punya jalan baru, baru mau baru mau punya base, baru sombong anak.
0: Oh iya, kan disombong di dulu.
1: Sombong anak.
0: Sombongnya dulu kan.
1: Delalah nanti enggak jadi.
0: Lah iya,
1: yang lainnya podo dicor, podo di aspal ngarep pemain dhewe ora.
0: Lah aku ya kan, saya takut itu.
1: Gusti, gusti.
0: Ini lagunya ada ini.
1: Ada, tenang saja.
0: Jambu alas.
1: Jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Aku lah sing nyanyi. Besti.
0: Minta yang koplo ya, guys.
1: Gimana kalau aku yang nyanyi, Besti? Boleh.

0: Tidak
1: boleh, tidak boleh.
0: Suaraku apik loh, Bes Lemangsani. Ya,
1: lebih baik diam.
0: Spesial ada, spesial.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Siap.
1: Aku minta lagunya yang kau keluar ya.
0: Nanti aku putarkan jam 3 lebih 8 menit saja.
1: Oke.
0: Bang Julius. Terima kasih Matur Sembarwon.
1: Oke.
0: Pantang Radio.
1: Pantang Mas Yudi. Dadah.
0: Luar biasa. Dadah. Terima kasih Bang Julius. Taman Sari Purbalingga Lampung Timur. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama.
2: Madu Kuota.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru. Salam dari kenal. Mana?
2: Ini dari mana ya? Dari mana-mana ya?
0: Dari mana-mana ada. Jen.
2: Ini dengan Mas Budi ya?
0: Bukan, Bes.
2: Oh,
0: Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita.
2: Oh, sekali toel langsung.
0: Nah, hudang, sekali ya. Toel langsung hudang ngadurug-dug pokoknya mah komodo lamun dikerowak besti. Bang Putra.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iyalah.
2: Sehat. Ya. Sehat-sehat aja.
0: Cek kapan ini? Bang Putra.
2: Ya.
0: Dari mana Bragos lagunya apa?
2: Seharusnya aku.
0: Ada sok mangga sambil lecek kata digoyang dulu buat siapa goyangnya?
2: Goyangnya buat duitnya ya.
0: Selamat pagi.
2: Buat grandpanya juga selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat mami Mega. Terus ada Bang Panggisnya juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus buat MM. Itu Bu siapa tuh ya satunya tuh ya?
0: Siapa?
2: Hanelin. Buat Neng Lis juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus buat Neng Lis Darah Malang.

0: puasa apa spesialnya?
1: Spesialnya datang lagi apa ya di hati tuh.
0: Siap. Bang Putra. Terima kasih Pantang Sembanuun, sehat selalu Pantang Radio.
1: Pantang Tri Ramadhan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pantang Sembanuun, Bang Putra. Mas Ikim. Mas Ikim Muksim, selamat pagi Mas Ikim Muksim. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersempat Madu Kaja Tri Rama.
2: Madu kuat.
0: Aduh kuat. Kang Rustam sehat, Kang Rustam.
2: Alhamdulillah.
0: Ayo sehat damang seger buker seser ya tambah bunder ngana gue. Mas Ikse, Mas Rustam, dirimu ada request lagunya apa, Jal? Halo, halo, halo, Mas Rustam, Gusti, kemana ini dirimu? Suaranya kemana ini dirimu? Terima kasih Mas Rustam Bandar Lampung ya. Halo pagi Begadang Bersempat Madu Kaja Tri Rama.
3: Mas Wendy.
0: Halo. Kenapa suaranya kenapa enggak ada?
1: Kau tidak ada suara Mas Wendy tadi.
0: Lah, sinyale gue berarti.
1: Iya, sinyale naik turun ke tembako.
0: Gimana dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Budi yang
0: alhamdulillah yo sehat damang seger buger seser tambah bunder. Monggo dirimu ada request lagunya apa?
1: Di sana menanti di sini menunggu.
0: Di sana menanti di sini menunggu. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Tadi yang baru turun Mas. Apa?
0: Bang Julius.
1: Mas apa? Bukan, sebelum dulu tadi ini yang barusan.
0: Oh, yang barusan Bang Putra.
1: Oh, Bang Putra ya, salam benar ya.

0: siap.
1: Buat Juliusnya, buat darah malangnya.
0: Oke.
1: Buat Lianya, semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Ya. Pak Gatotnya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat Mbak Veronya, buat Lianya, selamat pagi. Buat Mbak Diadara Dara Malang, Mbak Diadara ya. Yang ada Brin Sewu. Pak Jamaninya juga.
0: Pagi.
1: Untuk semuanya aja kali ya.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa ada enggak?
1: Jadi buat tentunya Mas Yudi dan yang ganteng Gagak Perkasa, idaman para wanita.
0: Wow,
1: ini dong.
0: Amazing.
1: Iya.
0: Terima kasih Matur Sebanumun. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Rustam. Panteng radio.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rustam Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik Mas Alfian. Selamat pagi Mas Alfian. Pasar Liwa, iya. Lagunya dong Aku Bukan Rahwana dari Nasar. Kemudian digoyang untuk Neng Gelis. Maklum Mbak Neria, Kang Ahyar, Putra Setia, Mbak Ulupa, buat Ayudi. Terima kasih, selamat bertugas. Siap. Terima kasih kembali Mas Alfian Pasar Liwa. Halo pagi Begadang Bersebar Madu Gajah Tri Rama.
2: Madu tahan lama.
0: Akang Agus sehat.
2: Halo. Sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu mau request lagu ni apa kie?
2: Bocah Deso. Bocah Deso.
0: Aku toh.
3: Mas Wendy.
0: Aku.
2: Bocah Deso.
0: Layu aku.
2: Iya.
0: Coba.
2: Bocah Deso. Layu
0: coba kalau dicek digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
2: Oh. Pak Neri, Jee. Udah bangun belum pagi? Mamaku istari uruk ya.
0: Mamamu kepanjal ket mau masak no to ya.
2: Oh, kebetulan ya. Pak Dadar Gulung, pagi.
0: Selamat pagi.
2: Yang barunya yang kalau aku tadi Kang siapa sih ya?
0: Kang siapa?
2: Tap, Kang Depa,
0: Kang Putra.
2: Oh, Kang Putra, matur nuwun Kang Putra. Pak Nel dekatnya, yuk,
0: selamat pagi.
2: Pak Nel, anu siapa sih gisting, kok kehabisan kayaknya ngedrop HP-nya itu. Pokoknya salam aja lah semuanya lah.
0: Pengorbanan. Oke, siap. Terima kasih, Kang Agus. Saya selalu semangat. Panteng radio.
2: Beri lama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Agus Pring Sewu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Jane yo orang tua. Tapi sopo kira-kira ya coba tas apa disit dengan aku ya. Halo, pagi Begadang Bersembar Manuk aja Tri Rama. Kok malerane suarane? Lah kepriwek wong slote ora nang munggah anak kowe.
4: Kuatan lama.
0: Lah kan ana suarane. Lah mau slote ora munggah ya ora ana suarane to yut anak kowe.
4: Ngapusi
0: kan. Mama.
4: Nggih.
0: Mamaku sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mamaku lagi ngapain? Lagi keriting, lagi keribu.
4: Lagi nganu mendokul.
0: Mau ke wes melepuk karena gue maklum itu. Nah, kiraan arep nangkar langsung cuit, langsung kepanjal kalau main drone nang dubure. Lewes kepriwek karena gue. Alah mesakno, mesakno karena wong tua.
4: Pandal karo wong tua, sedatune.
0: Siapa gue orang tua terjatuh?
4: Kang Maruti.
0: Maruti? Maruti Mancarika. Ya Allah, boyo jadi pancal ngono ki lho Maruti, uncalno sisan ngono lho. Lah.
4: Kedek kok. Sendale maksudnya sendale.
0: Heeh, kuwi lho lah. Mama.
4: Nun.
0: Dirimu ada request lagunya apa?
4: Kumis Lelaki.
0: Kumis Lelaki? Enggak gelem jambu alas toh mak, enggak gelem jambu alas. Asih.
4: Jambu alas, kayak nambah mariti ya.
0: Asih. Ya bener, karena dicek juga ya.

0: dulu baca apa goyangnya, Mak.
1: Monggo. Kalau nikmat semuanya aja. Semuanya nanti kalau aja. Ketumbur aku tiba. Ting-tong-ting-tong. Ini udah jam 2.
0: Wes.
1: Heeh. Yang penting masuk yuk.
0: Spesiale enggak sapa spesiale, Mak.
1: Buat dirimu, keluarga sehat selalu, Le.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tersembah nuwun, Jemaah.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi Pak Warta sehat sekeluarga nggih semangat terus, Jemaah.
1: Amin.
0: Mama. Panteng yes. Radio.
1: Panteng Gerak Makaru Yudi.
0: Luar biasa. Matur sembah nuwun maklumi itu. Saking Paria Agung, Princess Paria Agung sedang bergoyang di acara Begadang Persembahan Madu Kajetri Rama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Best, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku ya Best ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani Besti-Besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu KJ Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo pagi Begadang, persembahan Madu KJ Tri Rama. Halo pagi Begadang, persembahan Madu KJ Tri Rama FM.
1: Alhamdulillah sehat ya TK.
0: Ini teh dengan siapa di mana? Ini teh dengan Mas Panji, Panji. Ya.
1: Di Tanggu Rejo abdi mah ya.
0: Oh, Mas Panji.
1: Ya.
0: Dirimu teh nuju naon dirimu?
2: Biasa.
1: Biasa.
0: Biasa naon? Biasa nama bar jingkrak-jingkrak.
1: Oh iya teh. Tos wae jingkrak-jingkrak teh.
0: Digas deui atau digas deui? Dugikeun ka isuk-isuk pokona mah.
1: Mohon.
0: Mohon. Atuh sok mangga dirimu pada request lagu nanaon Mas Panji?
2: Lagunya.
0: Aku mah nanyanya sama Mas Panji bukan sama Mbak Atun, bukan.
1: Ari lagu Jaipong bisa teu ye?
0: Teu tiasa ai Jaipongan mah.
1: Oh, ari teh ieu bae.
0: Naon?
1: Naon teh? Yo DJ Sunai tay.
0: Naon anu mana anu mana?
1: Ah pokona mah geus eta we pokona mah.
0: Aya
1: manut lah.
0: Aya oge runtah.
1: Kenana biasa wae.
0: Aya deui, aya deui kamari tas dipeterkeun oge ku abi tah. Lagu Sunda teh tah hayang kawin.
1: Oh.
0: Ayang kawin, win, win, win, ayang kawin.
1: Asik.
0: Asik sok bangga sambil dicek digoyang lah kersa digoyang dah semangga.
1: Yo eta yo.
0: Kene.
1: Mbak Neri, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mama Lumintu, selamat pagi juga.
0: Pagi.
2: Spesialnya buat semua aja.
1: Spesialnya buat semuanya aja ya, Kak.
0: Siaplah kalau begitu, Mas. Mas Panji.
1: Mas, Mas.
0: Mungkin tos nelpon di gas deh, dugikan ke isuk-isuk. Om matong pohon.
1: Mangap.
0: Terima kasih Mas Panji Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Pirama.
0: Luar biasa.
3: Ladies.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Jala Dara. Selamat pagi Mbak Dia Jala Dara dari Pringsewu Raya ya. Live dong katanya, aku udah live loh, ini lagi live loh Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia Jala Dara ya, lagi nungguin bapaknya katanya habis jatuh. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tidak terjadi suatu apapun, sembuh, sehat kembali seperti semula ya. Terima kasih Mbak Diah ya. Terima kasih juga untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin ataupun juga yang selalu pantang di Begadang. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu kajet Tri Rama FM setiap hari untuk menambah vitalitas pria dewasa ataupun juga untuk menambah stamina pria dewasa biar semakin greng, semakin tahan lama, kemudian juga tidak loyo kayak kapu kena banyu ngelempuruk bain ya. Tidak baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Begitu ya, tidak ya. Ataupun juga jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi produk-produk herbal daripada Tri Rama FM ya. Banyak banget produk herbal daripada Tri Rama FM yang mungkin berguna untuk menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit, keluarga sehat semuanya, ataupun juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat pagi, selamat istirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله نبي موسى عليه السلام adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi, bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." "Kenapa?" Rupanya angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, "Nah, mumbung nih." Hahaha. rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Lalu itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, salat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah seapa akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dua fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya, ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habis dah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun Se'esi, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kena aku yang nyelamatin aku. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kena aku yang nyelamatin aku.

0: Jangan lupa.
1: Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla.
0: Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang,
1: no problem.
0: Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan,
1: gak ada gunanya.
0: Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis,
1: bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral.
0: Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Nama saya Pak Sunarto, alamat SP10, Dusun 5, Wais Putih.
5: Pak, dulu keluhannya apa, Pak?
4: Keluhannya asam urat sama lambung.
5: Rasanya, Pak, dulu gimana sebelum kenal Lagarilus ini?
4: Sebelum kenal Lagarilus, kalau kerja di kita aja, itu udah capek, terus sakit. Terus kalau saya istilahnya ke kesehatan, dikasih obat, habis obatnya kumat lagi.
5: Yang dirasakan sebelah mana, Pak?
4: Kaki di dalaman, kaki apa, kiri dan kanan.
5: Itu sampai nggak bisa jalan?
4: Nggak bisa jalan, asalnya itu nggak bisa jalan saya.
5: Itu sakit itu ngerasain sakit berapa bulan, Pak?
4: Asam uratnya itu saya udah lama sebetulnya. Tapi kan belum kenal Agalius, cuman ya ke kesehatan, jamu-jamu apa itu saya minum. Tapi asal habis obatnya kambuh lagi saya.
5: Tahu Agarilus dari mana?
4: Dari radio. Iya.
5: Dengar ya, Pak.
4: Iya.
5: Terus minum Agarilusnya yang apa aja?
4: Cuman saya baru minum drop sama madu pahit.
5: Udah habis berapa botol?
4: Kalau Agarilusnya dropnya itu 4 botol, tapi madu pahitnya 2 botol.
5: Terus setelah konsumsi nih, Pak ya, sekarang yang dirasakan?
4: Sekarang saya udah jauh berbeda, sehat. Terus ke ladang saya ya seperti semula. Terus kalau dulu kan asal kerja dikit itu kan panas dada saya, tapi sekarang enggak lagi.
5: Di kaki sudah enggak pernah celekit-celekit yang rasa-rasa tadi itu, yang di awal sebelum kenal Agarilus sudah enggak ngerasa kayak gitu lagi?
4: Di kaki enggak, Pak, mana, Mbak. Cuman ya itu ya, kalau istilahnya keladang saya benar-benar gitu, istilahnya kan orang-orang Jawa ya kadang lali ya. Rasa enak terus saya ngelantur gitu ya, terus malamnya agak terasa dikit-dikit, cuman saya minumin pagi sudah enak lagi gitu. Dari bulan 11 itu sampai sekarang saya nggak pernah kumat lagi. Terus sebenarnya kanggo dulur-dulur kabeh apa konco-konco sing duwe keluhan kaya aku, ya muga-muga do anu Agarilus, aku wis mbuktekne tenan iki berarti yo kasihate dan ampuh tenan.
3: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta

0: dilapangkan hati dan dimudahkan urusan. Wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah membisikkan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak, makin baik. Untuk satu persoalan yang besar, memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei, Aman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insya Allah. Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga, tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang, jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbah plang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lu bisa begini nih Musa nih, gue yang rawatin lu. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari Sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampein, percaya syukur, kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun, banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah, karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusah. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Berah, udah jangan deh, jangan dah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar, Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar, Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu, tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bilhal, kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti, ya itu orang, kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, kurus dah. Ampek gaya dah. Maka nanti, soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim. Hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Rasanya mereka memang gak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Bestik aku. Apa kabarnya pagi hari ini, Bes? Selamat pagi aja ya. Sehat selalu pastinya, ditemenin terus barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat beraktivitas sambil terus pantengin Trirama Jaringan ya. Untuk Besti yang pagi hari ini sudah memulai segala aktivitasnya, semangat selalu ya. Sambil ditemenin terus barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

aku biar kamunya juga gak lemas-lemas pantengin Tri Rama jaringan ya Bes, biar happy, biar semangat, dan pastinya juga biar bestinya gak merasa sendirian. Kan selalu ditemenin terus barengan Vina pagi ini ya. Jadi jangan merasa sendiri, apalagi merasa kesepian. Tenang aja, aku akan menemani besi-besi semuanya ya, yang merasa kesepian, yang merasa sendirian. Aku akan selalu hadir besti, tenang aja. Selamat pagi untuk tayang-tayang aku semuanya yang sudah memulai segala aktivitas pagi hari ini. Jangan lupa sarapan dan selalu konsumsi biosiaganya supaya tetap sehat dan lancar selalu aktivitasnya. Karena kalau misalkan tubuh kita sehat, pasti kita akan lancar ya menjalankan segala rutinitas kepadatan hari ini. Walaupun mungkin sebagian dari kita ada yang sudah liburan ya, ada yang libur, ada yang rebahan, ada juga yang mungkin paginya itu sudah selesai beres semuanya tuntas karena udah memulai aktivitasnya tuh dari pagi buta gitu. Pagi-pagi buta, semua orang pasti pada tidur tapi kitanya udah gercep gitu ya, udah semangat banget untuk beres-beres rumah ya, segala macam semuanya, memasak dan lain sebagainya udah diberesin, dan jam 6 itu udah standby untuk dengerin Tri Rama jaringan ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Wow, semangat banget pokoknya ya tayang aku. Jangan lupa aja deh untuk minum biosiaga hari ini, dikombinasikan bisa dengan madu si pahit ya, bisa juga dengan madu si lambung, atau bisa juga besti pagi gini minum susu kambing etawashi ya. Pokoknya boleh banget deh, Vina rekomendasiin yang terbaik untuk besi-besi semuanya supaya badannya sehat, semangat menjalankan aktivitasnya, dan pastinya juga enggak loyo-loyo dong zeyeng. Asoy Music.

0: Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Oke, Besti, terima kasih. Masih setia selalu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk edisi kali ini, Zeyeng, jangan sampai kamu tidak pantengin jaringan Trirama FM Net ya. Apalagi Besti sekarang kan bisa pantengnya melalui streaming ya. Dimana aja, kapan aja bisa pantengnya melalui streaming. www.radiotriramafm.net. Mudah, gampang, dan bisa kita akses dimana aja, kapan aja ya. Mau di luar kota, mau di luar negeri, pastinya beres. Bisa terus panteng Trirama FM ya kan. Dan untuk Besti juga yang terdekat dari Radio Trirama, itu bisa Trirama jaringan ya, itu bisa pantengnya melalui Radio FM. Sangat mudah banget pokoknya ya Besti ya. Kalau keluar kota kita bisa streaming, kalau cuman di rumah aja kita bisa pantengnya melalui Radio FM. Jadi mudah banget kan. Ya udahlah, selamat pagi aja Vina ucapin untuk tayang-tayang aku semuanya yang sudah mendapatkan biosisi Haga atau juga produk-produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM Net ya. Jangan lupa untuk Zeyeng aku pagi ini diminum dulu ya 5-7 tetes untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3 kali sehari ya Besti konsumsinya, biar kita benar-benar sehat. Segala macam penyakit bisa teratasi, amin ya Bes. Karena kita kan gak pernah tahu ya, biasanya kan penyakit itu tiba-tiba ada aja gitu kan di dalam tubuh kita. Tapi semoga aja kita terhindar dari permasalahan tersebut, karena kita selalu rutin konsumsi biosisi Haga. Untuk Besti juga diperhatikannya bukan hanya diri sendiri ya, tapi untuk anak-anak juga perlu diperhatikan, mulai dari makanan, terus kemudian juga minumannya, karena itu sangat berpengaruh banget untuk kesehatan tubuhnya, apalagi masih anak-anak. Jadi sangat perlu diperhatikan banget. Tahu sendiri ya Bes, namanya juga masih anak-anak, jadi kan masanya tuh masih panjang banget. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya dari sekarang, karena Bes, biasanya anak-anak itu juga mudah dan dan rentan banget terserang penyakit ya. Terutama yang paling bahaya sendiri adalah penyakit yang selalu disepelekan. Ini salah satunya adalah permasalahan yang awal terjadi ya Bes, itu adalah penyakit hipertensi pada anak. Jadi hipertensi itu bukan hanya pada orang dewasa aja gitu ya, tapi ternyata pada anak-anak juga bisa terjadi Besti. Dan kalau misalkan hipertensi atau tekanan darah tinggi pada anak, itu dapat menyebabkan kerusakan organ vital secara permanen dan pastinya juga menimbulkan resiko penyakit yang mematikan saat dewasa ya, jika tidak segera diatasi. Terus kira-kira bagaimana gitu ya caranya supaya kita bisa mengetahui hal tersebut gitu kan, apa sih sebenarnya bahaya dari tekanan darah tinggi pada anak-anak gitu kan, terus kira-kira gejalanya tuh seperti apa yang perlu kita waspadai. Nanti bakalan kita spill ya Besti ya, kita bakalan bahas satu persatu. Jadi untuk tenteng aku gak usah kemana-mana, nanti kita juga bakalan absenin buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM Net ya. Jadi Besti gak usah kemana-mana, pantengin terus pindahnya di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Selamat pagi buat tayang-tayang aku semuanya. Masih selalu pantengin Tri Rama Jaringan ya. Wow, wow, wow, luar biasa banget besi-besi aku. Udah pada ngeborong biosi siaganya ya. Terima kasih buat Ibu Sukilah ya, dari seputaran Trikora ya, sudah mendapatkan biosi siaga dan juga produk herbalnya. Sudah habis 4 botol, luar biasa deh. Semoga semakin sehat ya. Ada Bapak Agus juga dari Batu Brak Lampung Barat, untuk menjaga kesehatannya sudah mendapatkan produk herbal di Radio Gestar FM Lampung Barat. Ada juga ini Bu Yatinah dari Seputi Banyak, udah COD-an juga ya sama AJS, mendapatkan biosi siaga. Dan juga Madi Sipahit. Ada juga ini Pak Sardi Bes, ini sudah ngeborong, udah selalu setia banget dengan biosi siaga, ternyata udah habis 7 botol. Luar biasa loh ya. Terima kasih ya Bapak, sehat selalu. Dari seputaran SB14 ya, ini untuk menjaga kesehatan, udah habis banyak banget pokoknya Maya. Ada Ibu Armilawati juga dari Padang Dalam, terima kasih ya, sudah mendapatkan biosi siaga. Dan juga Madu Shilambung dengan susu kambing Etawasi juga ya. Ada Ibu Mukini dari Bedeng 40 ya, keluarnya Mata Rabun juga, semoga sehat selalu. Ini baru pertama kali konsumsi produk herbal, udah COD juga sama kan Dito ya besti ya. Ada Pak Kardi dari 32 Polo juga, keluarnya benjolan di jidat, ternyata ini udah pembelian kedua dan sudah mulai mengecil benjolannya, luar biasa deh. Semoga semakin hari semakin sehat ya, dan benjolannya juga bisa tuntas teratasi dengan produk herbalnya. Mbah Uti, selamat pagi Mbah Uti dari Tanjung Intan, sehat selalu ya, sudah mendapatkan biosi siaganya. Ada Bu Ponium juga dari Sumber Agung, semoga semakin hari semakin sehat. Dan juga gak ketinggalan ini, selamat pagi buat Mas Danang dari Bawang Sukarame Lampung Barat ya. Terus ada Pak Cipta juga, selamat pagi dari Rantau Baru Lampung Barat juga. Gak ketinggalan ada Ibu Aisyah dari Tempuran ya. Nah, ini udah ngeborong produk herbalnya di Radio Duta Paramita Kota Metro. Gak ketinggalan juga ada Mbak Suci dari Banding, sudah langganan ya, ini pembelian juga udah berkali-kali mendapatkannya di Radio Kans FM Terdatu Lampung Timur. Ibu Sania, selamat pagi Ibu dari Pagelaran Pamenang ya, sudah mendapatkan produk herbalnya yaitu Madu Sipahit dan juga produk herbal yang tersedia di Radio Asrenda FM Pringsewu Lampung ya. Terima kasih pokoknya untuk besti-besti aku yang selalu mempercayai akan produk herbal dan juga yang selalu setia bersama

jaringan Trirama FM Net untuk pagi hari ini ya, yang selalu absen juga gak ketinggalan. Ada Asrianda, ada Mang Asep ya, sama tetehnya juga, semoga sehat selalu ya. Besi-besi yang ada di wilayah Asrianda FM Ringsewu Lampung, yang ada di seputaran Gistar FM juga ada Bunda Ulfa ya. Selamat pagi Bun, lagi apa Bunda, masak apa hari ini Bundaku ini ya. Mama Anissa juga selamat pagi aja. Terus gak ketinggalan ada Besti kita juga ini Bes. Jangan lupa pantenginnya Trirama Jaringan ya, biar makin asoy paginya kamu Zeyeng.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Oh, banyak.
2: Iya.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Oke, Besti, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih ada waktunya, Zeyeng. Ya, masih banyak waktunya nggak sih? Ya, walaupun sedikit lagi, it's okay, no problem ya, Bes. Kan emang cuma 1 jam. Tapi nggak apa-apa ya, Bes, ya? Kayak serasa lama nggak sih? Serasa cepet sih, menurut aku. Oke lah, kalau begitu, Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, Bes. Kita mau ngebahas sesuatu hal yang sangat berbahaya banget ketika dibiarkan terus-menerus, apalagi pada anak-anak ya, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi pada anak-anak yang bisa menyebabkan komplikasi dan bahaya sekali ya untuk kesehatan tubuhnya. Terutama nih, Bes, untuk gejala-gejalanya sendiri kita harus tahu ya. Yang perlu kita waspadai yaitu sakit kepala berulang, terutama pada pagi hari ya. Kalau misalkan anak-anaknya sering merasakan kayak aduh sakit kepalanya gitu kan, itu juga harus diperiksakan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Terus kemudian biasanya gejalanya itu adalah mudah lelah atau lemas. Itu yang biasanya dialami pada anak-anak ya. Ada juga yang mengalami mimisan tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba aja mimisan. Biasanya kan mimisan itu terjadi karena ada benturan ya, tapi ada juga yang mungkin karena kesehatannya itu juga bisa terjadinya mimisan ya, Bes. Jadi harus diwaspadai kalau misalkan anak ini tiba-tiba kok mimisan, kenapa ini gitu. Jadi harus benar-benar diperiksakan gitu, biar kita bisa mengetahui sebenarnya tuh kenapa gitu ya. Terus kemudian bisa juga gejalanya karena adanya nyeri dada atau jantung tuh berdebar-debar gitu ya. Itu juga harus diperhatikan pada anak-anak. Pandangannya juga mengalami kabur tuh, itu bukan karena sering pegang gadget atau bagaimana. Bisa jadi juga karena permasalahan dari hipertensi pada anak itu ya, Be. Jadi harus diperhatikan tuh gejala-gejala yang terjadi, sakit kepala, mudah lelah dan juga lemas, mimisan atau pandangannya kabur ya, dan juga mungkin mengalami nyeri dada atau jantung yang berdebar-debar pada anak. Jadi ya, harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat ya untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu, Bes. Karena kalau misalkan kita biarkan terus-menerus juga itu akan mengalami komplikasi dan juga kita akan khawatir dong ya. Kan apalagi pada anak-anak, Besti, kalau udah komplikasi, aduh, udahlah ya, pasti kepikiran, terus ibunya juga ikut stres nanti ya kan. Jadi Bes, komplikasi pada penyakit hipertensi yang dialami pada anak-anak itu bisa mengalami kerusakan jantung. Nah, jantung anak itu kan harus bekerja lebih keras ya, memompa darah yang lama-kelamaan itu memicu pembesaran otot jantung, gagal jantung dan juga serangan jantung. Itu komplikasi dan bahaya utama yang dirasakan ketika anak mengalami hipertensi ya. Terus bisa juga mengalami kerusakan ginjal. Jadi tekanan darah tinggi pada anak itu merusak pembuluh darah di ginjal yang ternyata bisa berisiko menyebabkan gangguan fungsi ginjal akut hingga gagal ginjal kronis. Ternyata bahaya banget ya, Bes ya. Iyalah, hipertensi pada anak loh ya, yang biasanya kita temukan kan pada orang tua, tapi ternyata juga bisa terjadi pada anak-anak ya. Terus kemudian juga bahaya atau komplikasi pada hipertensi pada anak itu gangguan otak. Ini bisa larinya ke stroke, Besti, karena tekanan darah yang sangat tinggi atau juga tidak terkontrol itu dapat merusak pembuluh darah di otak yang memicu kejang, pembengkakan otak hingga mengalami stroke. Bayangin, anak-anak yang seharusnya bisa bermain sepuasnya sama teman-teman, tapi karena kendala dan juga permasalahan tersebut, jadi dia gak bisa bebas beraktivitas, gak bisa bebas bermain bersama anak-anak yang lain gitu ya, karena ada permasalahan tersebut. Terus kemudian juga komplikasinya itu adalah kerusakan mata. Jadi aliran darah yang terganggu dapat merusak pembuluh darah retina, Besti, pada mata ya, dan juga menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Inilah bahaya dari hipertensi pada anak ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu resikonya, resiko terbawa hingga dewasa. Jadi bukan hanya pada anak-anak, nantinya juga dia akan mengalami ya. Takutnya nanti akan tetap ada gitu ya ketika dia beranjak dewasa. Jadi anak dengan hipertensi itu beresiko hampir 4 kali lipat lebih besar mengalami tekanan darah tinggi kronis dan juga penyakit metabolik saat dewasa nanti, Bes. Jadi kalau sekarang lebih baik kita periksakan ya, daripada kita tiba-tiba nggak tahu kok ada hipertensi gitu pada anak kita. Jadi ya, alangkah baiknya harus diperiksakan secara berkala supaya kita bisa mengetahui kondisi kesehatan pada anak-anak kita ya, Bes. Dan kita juga harus melindungi anak-anak kita dari makan-makanan yang bisa merusak kesehatannya, merusak organ dalamnya juga ya, dari makan makanan yang manis, terus kemudian juga apalagi pemanis yang buatan, terus makanan yang memang tinggi pengawetnya ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi deh untuk kesehatan anak dari makanan, terus kemudian juga minumannya dan bahkan pola hidupnya. Itu harus diperhatikan supaya anak-anak kita tetap sehat dan supaya dia juga bisa merasakan kebahagiaan bersama teman-temannya. Bayangin ketika kita melihat anak-anak kita tuh sakit gitu ya, pasti juga akan apa ya, ikut sakit gitu kan, Bes, ketika melihatnya tuh gak bisa main anak-anaknya sama anak-anak yang lain gitu kan. Jadi harus diperhatikan dari dini, dari sekarang ya, untuk kesehatan tubuh anaknya, dan diberikan juga makan-makanan yang sehat ya, suplemen yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuhnya dari sekarang juga. Bisa Kobes ini dibantu dengan madu si pahit ya, terus kemudian dikombinasikan dengan biosisiaga, bisa sih pada anak-anak ya, atau juga dengan produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM Net yang sesuai dengan keluhan pada anak-anak. Bahkan untuk dewasa juga sangat bagus banget ya untuk dikonsumsinya rutin. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin kita akan kurangi untuk dosis dosisnya ya, ketika minum itu dikurangin aja supaya anaknya juga tetap sehat, bebas beraktivitas, dan pastinya terhindar dari permasalahan hipertensi pada anak.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

0: kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Semangat dangdut pagi.
3: Semangat dangdut pagi.
2: Sedap. Semangat dangdut pagi.
4: Besti, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini barengan Vina ya. Luar biasa banget besti-besti kita sudah bergabung dan berpartisipasi untuk edisi kali ini. Semangat selalu dan happy selalu Zeyeng aku bersama jaringan Trirama FM Net ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya Zeyeng. Kita ketemuan lagi besok. Besok masih terus bakal dilanjutin lagi kebersamaan kita dari jam 6 sampai jam 7 pagi barengan Vina ya. Setelah ini ada program selanjutnya yang bakal nemenin kamu. Jadi besti gak usah kemana-mana, pantengin Trirama jaringan. Vinanya pamit ya, sampai jumpa. Dan see you next time. Bye-bye.

keluarga sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas